0: dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kesedihan dan kesusahan, dari perasaan lemah dan malas, perasaan sikap bakhil dan penakut, hutang yang menyibukkan fikiran kami dan mengacau fikiran hati kami, dan orang-orang yang menindas kami. Ya Allah, hanya kepadamu kami berserah dan kepadamu jua kami mohon perlindungan. Oleh itu, perkenankanlah doa-doa kami. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.
1: Lagu-lagu tradisional.

0: Frekuensi mengasihkan Ulu Tembling 89.3, 91.1 Lembah Klang, 95.6 Johor, Pahang Barat, 102.5 FM, 105.1 Tanah Tinggi, Canberra Highland, gelombang pendek kebangsaan 6050 kHz ataupun 49 meter. Terus bersama dengan kami, Asyik FM, More No More.
1: Asyik FM. Dengarkan kami di saluran Astro 875.
2: More No More. Asyik FM.
3: Ya, Asyik FM More No More, lain daripada nang lain. Pertemuan kita hari ini, pertemuan hari Rabu lah, macam masa macam biasa lah eh. Di hari Rabu 26 Ogos 2026 bersamaan dengan 13 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Selamat pagi semua. Apa khabar?
4: Okay, selamat pagi Malaysia. Selamat pagi kepada anda Mohan yang terus bersama dengan kami di ruang udara Asyik FM Moy No Moy Lepan Lain. Good morning Malaysia. Chosan Malaysia. Terima kasih kepada anda Mohan yang terus bersama dengan kami untuk selamat pagi memandang anda. Dan terima kasih juga rakan setugas bersama dengan DJ Nam. Nam Bagu aja menunjukkan diri. Dan kembali lagi bersama dengan Asyik FM 16 jam ke udara. Dari pukul 8 pagi hingga ke pukul 12 tengah malam kelak dalam 4 dialek temuan teman jaku dan semua menemani anda. Selamat pagi Malaysia.
3: Okey, apa pun hari ini nen, kita bawa kenderaan, ada yang bawa motor, ada yang bawa lori, kereta kan, van, berhati-hati lah ketika memandu. Ada bawa bas kan, berhati-hati lah ketika memandu sebab kalau tengok hari ini, sebab mungkin hari semalam kita cuti kan. Dan hari ini jam teruk jugalah. Ada kosa-kosa dan jam.
4: Oh, ada tengok, jam
3: ya? Ada kemalangan pun ada ni dekat jalan-jalan utama, jalan lebuh raya besar. Ada susulan daripada lebuh raya utara selatan pun ada kebakaran lori. Jadi kena berhati-hatilah untuk siapa-siapa yang memandu.
4: Ya, berhati-hati untuk
3: berhati-hati,
4: yang sedang memandu. Salah kenderaan apa pun yang dibawa. Okey, semua dalam keadaan anda baik-baik dan elok-elok je untuk sebelah pagi ini. Selamat yehyah Bor Hooper, Bor Pegelap, selamat Cincom, selamat Som. Okey, good morning.
3: Good morning.
4: Okey, apa pun sebelah pagi ini menemani anda dari pusi 89.3 MHz, 91.1 MHz, 102.5, 101.5 MHz, 95.6 dan gelombang pendek kebangsaan 49 meter tanah 050 kilat dari Wisma Radio Angkas Peri Kuala Lumpur. 8.13 minit pagi menemani anda untuk sebelah pagi ini bersama dengan pembukaan kita Gaju Asyik.
3: Yeah.
4: Ke udara menemani anda.
3: Dan anda boleh dengari kami melalui My Previous 706 dan juga Astro 875 dan dengan melalui
4: selamat dengan kami di RTM, rtm.gov.my.
3: Boleh pakai kami melalui Android, boleh melalui telefon pintar yang lain lah, macam-macam lah. Android ada, apa lagi satu tu, iPhone. Bukan macam tu lah kan, semua boleh guna dengan kami melalui RTM Tik. Okey, untuk sahabat-sahabat yang ketika ni hari ni lah, hari ni mungkin 26 Ogos ni hari istimewa. Jadi kita ucapkan happy birthday lah pada gidi-gidi semua ni kan.
4: Tambah-tambah lagi memang orang khabar kalau bulan Ogos ni adalah bulan yang sangat istimewa.
3: Istimewa untuk kita lah kan.
4: Jadi kat mana kat Hunun, kat Cun Chan Muhaih, orang khabar berkibar jalur gemilang. Jadi semangat perpaduan kita, hari kebangsaan kita, hari Malaysia, Muhaih orang khabar terangkum dalam satu bumbung.
3: Jadi semua mengadakan pelbagai program lain-lain. Pertama mungkin perarakan semarak ekspresi Malaysia mungkin.
4: Betul.
3: Ada yang buat kibar jalur gemilang kan.
4: Kampung-kampung juga. Kampung-kampung. Orang khabar banyak terkecuali juga.
3: Ya, betul.
4: Demi untuk menunjukkan ke mana kasih sayang kita kepada negara.
3: Kalau dekat sekolah tu mungkin sekarang ni sibuk, ada mungkin bau-bau ni dengar gotong royong kan, mungkin nak cantikkan ataupun nak hias untuk sempena bulan kebangsaan. Pelbagai aktiviti lah boleh kita lakukan.
4: Betul. Tapi kan satu yang tahu yang pernah aku beberapa hari lepas lah yang aku dengar kan, cikgu dia bagi tahu dekat dalam perhimpunan, anak-anak murid diingatkan ya, bila cikgu dah tolong pasang semua dia buat hiasan semua, tolong jaga, tolong jaga, jangan diusik katanya.
3: Kan dah cantik dah cikgu buat kan, dah penat dan tiba-tiba anak sekolah usik,
4: biasa tangan kata tangannya kata Hai.
3: Apapun tahniah diucapkan untuk semua lah yang telah pun memberikan satu inspirasi untuk semangat dan jiwa mendeka ni kan.
4: Jiwa, raga Mohai lah.
3: Yalah
4: kan. Dan dihimpunkan dan dikumpulkan menjadi satu. Jadi Mohainya dimudah, semoga dipermudahkan segala urusan. Jadi terus bersama dengan kami untuk selamat pagi ni di ruang udara Asyik FM Mono Mohai. Lain daripada yang lain.

0: Rahsia FM, nama-nama lain daripada
1: lain.
0: Lain
1: yang lain. Ha. Pagi yang gelap, sini kiri sudah terang. Ha. Tapi ini gelap lagi kat luar.
0: Ha, kan? Ha. Ini jerebu memang lah, kan?
1: Betul, jerebu. Ha. Kalau semalam pun 154 silap, ya?
0: Oh, dekat Lembah Kelang?
1: Ya.
0: Ha, lu tak sempat tengok lah.
1: Di Kuala Lumpur. Ha. Tapi itulah, apa pun, semoga dia baik-baik je, naik elok-elok. Dan paling penting sekali kan, Kak Panak, perlu ingatkan pada anak-anak kita. Kurangkan daripada orang kawan terdedah dengan keadaan di luar
0: kawasan.
1: Betul, kalau rasanya sihat tu elok jumpa doktor, buat pemeriksaan kesihatan.
0: Kalau rasa-rasa apa ni, nak confident ataupun tak yakin lah dengan cuaca ketika ni lah kan, pakai penutup muka kan, mask, orang panggil mask lah kan. Mungkin kita confident sikit, kita beli yang elok, mungkin ada yang kain kah, ataupun yang lebih cantik. Kadang-kadang ada design lah sekarang kan,
1: bukan main kan.
0: Asal nak pakai lah kan. Tapi jangan design tunjuk gigi. Awal ni tunjuk.
1: Tapi ada nak dia tengok, okay, kenapa dia sengih kat tu? Kan? Rasa sekejap kita, Wak.
0: Jadi jangan lupa kan, keselamatan, kesihatan kita di luar pun mesti diutamakan. Sebab ketika inilah jerebu dan juga mungkin hawa yang ni, udara-udara ni tak bersih lah sekarang kan. Kita ambil lah langkah-langkah untuk kesihatan diri kita kan.
1: Dan banyak minum air masak.
0: Banyak minum air masak.
1: Penting. Banyak minum air masak, jaga kesihatan kita. Jumpa doktor kalau rasa yang berapa sihat tu. Jangan orang khabar jadikan benak ni tak alam. Biasa je tu, demam batuk biasa je. Tapi perlu untuk kita pergi buat pemeriksaan kesihatan, okey? Apapun.
0: Tadi Alung beritahu Emma kan. Alung apa ni, minum ais banyak sangat.
1: Terlalu
0: minum ais banyak. Jangan minum ais banyak sangat.
1: Mengganggu gugat orang khabar dalam tubuh badan kita, nyawa kita, urat-urat saraf kita. Jadi selamat pagi semua.
0: Selamat pagi. Alung tak buka lagi, nanti Alung buka. Okey. Kalau nak minum, minumlah air yang kurang panas ataupun kurang sejuk lah.
1: Suang-suang kuku. Tiba suang-suang kuku.
0: Nanti sakit pula urat-urat badan kita. Lalu dah terkedal lah pula. Okay. Apapun
1: pengalaman.
0: Apapun kan, bukan saja untuk kesihatan kita, pemakanan kita pun kena jaga. Waktu pagi ni untuk sahabat-sahabat yang baru saja menikmati sarapan pagi, kita ucapkan tahniah lah.
1: Selamat minum pagi. Mulakan hari dengan minum pagi. Sibu Sarawak katanya jerebu. Begitu juga dengan Kuala Lumpur. Pagi lagi kita tengok, kenapa kelabu je? Kenapa penglihatan kau? Kek mana kan, ramai yang tahu, kek mana ramai yang nyak perasan, jerebu boleh mengakibatkan orang khabar biasalah, hawa kan, batuk sesama. Dan juga selain daripada tu juga, gatal-gatal kulit.
0: Gatal pun ada, betul.
1: Gatal-gatal kulit. Kalau gatal sendiri tu lain lah ya. Tapi ni gatal-gatal di kulit.
0: Kalau yang ada asma tu memang kena elak lah kan.
1: Betul. Itu satu. Lagi satu lagi, mata.
0: Mata betul. Pedih. Betul
1: ada. Gatal, pedih. Itu pun salah satu juga. Penunjuk
0: betul
1: kepada orang khabar kesihatan, keadaan
0: ataupun kawasan tu memang senang. Ada masalah lah kan. Okey, kita ucapkan tahniah jugalah kepada Ketua Pengarah Jabatan Penyiaran kita yang berbahagia Dato' Aswad Ismail telah menerima anugerah Darjah Pangkuan Seri Melaka. Seri Melaka betul lah
1: yang orang khabar meletakkan
0: ni bos kami lah
1: title ataupun nama sebagai Datuk.
0: Ok, tahniah diucapkan juga untuk penerima anugerah Maulidur Rasul pada belas malam lah kan. Tahniah diucapkan, bukan senang kan nak dapat anugerah ni. Jadi apapun, teruskan membantu ataupun membina jati diri untuk negara dan juga kita sebagai
1: untuk
0: yang lihat
1: negara,
0: ni,
1: untuk bangsa, untuk diri kita sendiri.
0: Untuk kita ni yang tengok orang berjaya ni, kena usaha jadi berjaya lagi lah.
1: Betul.
0: Jadikan gini ni sebagai
1: Ikon
0: idola.
1: Mungkin lebih baik lagi menanti anda di hadapan. Okey, apa pun, selamat memandu juga untuk rakan-rakan kita yang sedang memandu. Berhati-hati, berwaspada. Tambah-tambah lagi orang khabar dalam keadaan jarak penglihatan yang agak kurang.
0: Kan,
1: masa ni. Okey, dan apa pun, berhati-hati, berwaspada. Dan juga untuk rakan-rakan kita yang mungkin bekerja dari rumah juga.
0: Bekerja dari rumah. Hybrid.
1: Tapi kena jaga kesihatan kita. Itu yang paling penting. Selamat ya untuk semua yang terus bersama dengan kami.
0: Asyik FM.
1: Lain daripada yang lain.

0: Shig FM, mai numai.
1: Dengarkan kami di saluran

0: Ibra, temuan di Asyik.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Inak-inak, mamak-mamak. Alhamdulillah, syukur kita segala puji bagi Allah yang mentadbir sekian alam ni. Tazkirah kita hari ni apa? Kerja iting ibadah. Tengok. Sebab iting dalam ayat Quran, dalam surah Az-Zariyat ayat ke-56 di khabar. Dan aku nyap cetakkan jin dengan orang ni melainkan untuk giding semah dan beribadat kepada dieng. Maksudnya kepada Allah lah. Jelas ayat ini kita dieng suruh buat apa. Jadi macam mana khabar kerja tu satu ibadah. Dan kalau satu-satu jabatan kira kalau pegang konsep kerja sebagai ibadah ni, mesti dieng bagi kelebihan. Sebab apa? Ini dah termasuk dalam integriti dalam bekerja. Yang khabar ibadah tu apa? Kalau kita ni ibadah ada dua. Ibadah khusus dengan ibadah umum. Kalau ibadah khusus ni macam solat, bayar zakat, puasa, itu antara ibadah yang dipanggil fardu ainah biasanya. Tapi mana-mana ibadah umum yang kita buat selain daripada yang ibadah khusus tadi, itu semua adalah ibadah. Apa yang dikabarkan ibadah? Ibadah ni kalau kita buat semua ikhlas kerana Allah. Niat-niat lain, kita niat hanya kerana Allah. Sebab itu kalau kita ikhlas ni, seronok kita buat kerja. Nyam rasa nak kena paksa. Jadi kita ni macam meeting lah. Kita hanya tahu dapat ganjaran Allah yang bagi. Betul, kita nyam malaklah nafikan. Maksudnya, kalaulah kita ni dibagi anugerah, janganlah pula kita kufur nikmat. Maksudnya kita biarlah orang lain ambil. Janganlah macam tu. Ada rezeki kita ambil. Kalau kita buat kerja lintang pukang, tapi orang nyam hargai, orang nyam bagi apa-apa anugerah, janganlah menyesal ataupun janganlah bersedih. Anggaplah tu bukan rezeki kita. Dan kita kerja macam inak kabata daripada awal, kita kerja kerana Allah. Niat harapan yang tinggi, hanya kita mengharapkan reda Allah. Macam itulah yang dikabarkan, kerja tu satu ibadah. Contoh kalau dalam satu jabatan tu, kita janganlah merungut-rungut, kita jangan curi tulang. Sebab kalau kita kerja kerana Allah ni, semua benak kita jaga, semua benak kita perhati. Sama lah kalau itu kalau dalam jabatan. Kalau dekat kampung macam mana? Kalau dekat kampung tu janganlah khabar macam kami pun nyepayah jagut nyap. Sebenarnya kita kena jaga juga. Contoh kalau kita ambil daun galo, ambil daun pisang, janganlah ambil daun pisang yang renceh, janganlah ambil daun galo yang tohek-tohek. Nampak benar kita nipu. Jadi macam mana khabar konsep ibadah tu ada dalam diri kita? Sebab kita kejap pun nipu, kejap pun nyap ikhlas. Jadilah kerja itu sebagai ibadah. Bila kita buat kerja bersungguh-sungguh dan yang mengharap apa-apa, yang penting ganjaran Allah tu memang pasti ada. Kalau manusia nak bagi tu, alhamdulillah, kita bersyukur banyak-banyak dengan Allah. Jadi makan sirih dengan pinang, dengarlah tazkirah, hati tenang. Inak mama, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: #penyiaranjati

0: FM Moinomoy, 15 jam sehari ke udara, menerusi 4 dialek utama, Temuan, Temia Jagun dan Semai.
1: Ya, CFM Moinomoy lain daripada nang lain . Tadi kita dengari tazkirah bekerja biar ikhlas bersama dengan Ustazah Nur Najihah .
2: Iya.
1: Berkongsi kita untuk tazkirah pagi ni. Lepas ni kita akan ikuti berita dialek Temia.
2: Berita yang pertama di CFM itu berita dalam dialek Temia akan ke udara pada pukul 9 kelak. Kemudian kita bersama dengan serapan minda kita.
1: Yep.
2: Motivasi Asyik dengan tajuknya.
1: Motivasi Asyik dengan tajuknya hari ini adalah sambutan Maulidur Rasul. Siri kedua lah, mungkin semalam yang pertama, hari ini yang kedua lah. Kita dengar lah macam mana kan? Mungkin nak tertanya-tanya kan, apakah istimewanya Maulidur Rasul. Kita dengar lah untuk motivasi pagi ini.
2: Apakah Hana nak dibawakan untuk hari ini? Nanti kita kongsikan bersama pada pukul 9 10 kelak. Okey, apa pun terus bersama dengan kami di ruang udara Asyik FM Moinu Moilepa lain. Menemani anda walau di mana pun berada, selamat bersarapan pagi, selamat memulakan sarapan pagi, selamat memulakan hari anda dengan senyuman, selamat memulakan hari anda dengan semangat baharu, cerita baharu, kisah baharu. Walaupun keadaan cuaca yang agak mendung, suram, ada nak hujan kan, apapun keadaan sekeliling kita, semoga nak baik-baik jangan kita harapkan. Semoga tetap juga ceria. Kak Sarina kan.
1: Okey, seluar koyak khabar seluar koyak khabar. Mama, jom kopi dulu 3 lemah dekat situ.
2: Amboi, lan biasalah ni. Biasalah lan amboi. Biasa ya
1: jom. Tinggal macam mana? Jangan tinggal lah kan. Ini geng-geng pagi ni. Okey, mungkin sahabat-sahabat kan waktu ni ada perkara penting nak dilakukan tapi apapun kita lakukan dengan penuh berhati-hati kan. Sebab pagi ni banyak, mungkin ada nak buat surat beranak pagi ni, ada nak buat apa ni, lesen JPJ, nak renew Rotec, kenalah kita bersabar sikit, jangan kita terlalu terkejar-kejar kan, nanti boleh menyebabkan kita ni jadi huru-hara pagi ni.
2: Betul mulalah kadang-kadang tu orang kabarkan bila terlalu tergopoh-gapah jadi kelang kabut, bila kelang kabut macam-macam tercicir,
1: macam-macam betul.
2: Macam ada kena mengenalah dengan topik kita hari ni kan. Ada yang tercicir, ada yang terlupa, ada yang tertinggal.
1: Ada kena mengenal, tapi apa pun kan, bila kita dah lupa ni kita janganlah terus salahkan orang di sekeliling kita kan.
2: Tapi kan sebenarnya salah diri sendiri.
1: Salah diri sendiri. Jangan salahkan orang lain. Kita kena bersabar sikit. Cari sabar. Penyelesaian. Cari cara untuk menyelesaikan perkara-perkara yang telah kita lakukan. Hari ini mungkin IC pula tak bawai kan. Kalau boleh kita
2: benda penting tu ya.
1: Benda yang penting.
2: Kadang-kadang tu IC pun mungkin nak bawakan ke pengenalan kita tu pun dianggap sebagai tak apa. Nampak muka orang Malaysia kan, katanya. Tak. Bukan macam tu. Tapi sebaliknya, benda tu ada identiti kita. Orang khabar.
1: Kena bawa.
2: Dokumen penting identiti kita, kena bawa. Bukan sewenang-wenang yang ditinggal kat rumah. Tak alasan sebab takut tercicir.
1: Untuk mama-mama yang enak yang baru saja mungkin menggunakan telefon pintar kan. Dah baru buka kan. Selalunya kita pakai terutamanya JBJ lah Ima. Selalu pakai ada kad kan. Tiba-tiba kali ini tak pakai kad, semua pakai melalui telefon.
2: Betul.
1: Pastikan telefon kita ni berfungsi dengan baik lah.
2: Dan paling penting sekali ya, cas telefon bila
1: cas bateri telefon.
2: Ini kadang-kadang tu bila kecemasan dan macam-macam terjadi kan. Cengkeng ke bobo cengkeh. Assalamualaikum, salam timur, selamat pagi.
1: Kalau boleh bila kita dah selesai kan dengan apa ni, terlupa bagi kita satukan, kita relax, lepas tu kita cari penyelesaian untuk
2: tenang-tenang. Bila bertenang tu baru jumpa selalu tapi bila kita yang bertenang tu hatinya nak marah, perasaannya kelang-kelabut, keliput.
1: Betul.
2: Muhai hanya jadi apa.
1: Dan seperti alung kabar tadi kan, yang bawa telefon ni kita cas, lepas tu kita bersiap sedia lah.

0: dengan apa saja, mungkin ditahan dengan penguatkuasa, kita dah ada semua kan. Jangan risau, tak ada apa-apa masalah pun. Yang penting kita sedia semua dokumen-dokumen yang penting untuk jadikan bukti. Okey, lepas ni tempat pukul 9 kita akan ikuti
1: berita dan petamat di Aisyah FM. Berita dalam Dayak Temia akan ke udara. Jadi apapun, selamat menjalankan tugas, selamat memulakan tugas untuk Muhaina. Ngah baru Haijan bersama dengan kami. Okey, teruskan bersama dengan kami di ruang udara Aisyah FM. Moin nombor lepen lain, dan jangan lupa untuk selalu senyum.
2: Asyik FM.
3: Asyik FM.
4: Asyik FM.
5: Asyik FM.
6: Asyik FM.
7: Asyik FM.
8: Asyik FM.
9: Asyik FM.
10: Asyik FM. Asyik FM.
11: Moi no moi.

0: mana jua anda berada. Terima kasih kerana sudi memilih Asyik Gepet sebagai teman.
1: Motivasi di Asyik.
2: Pada kali ini kita masih melihat, merenung tentang keputeraan ulang tahun Baginda. Dan saya telah katakan bahawa kenapa kita cuba ingatkan kembali Baginda Rasul, kerana Baginda Rasul mempunyai sifat yang begitu terpuji, yang begitu terpuji, yang harus kita ikut, walaupun mungkin kita tak dapat ikut 100% apa yang dilakukan oleh Rasulullah sebagai seorang insan, seorang manusia, ya, dapat kita mendekati dirinya, iaitu kita mendekati apa sahaja sifat-sifat yang ada pada dirinya, dengan tak selangsung juga kita mendekati dengan Allah SWT. Baik, apa yang kita nak lihat keputeraan Baginda ini ialah kita nak lihat tentang semangat juangnya. Bagaimana Baginda berani berjuang menentang musuh dalam berbagai-bagai peperangan. Menentang, Baginda tidak ada di belakang, Baginda Rasulullah berada di hadapan. Itu pertama. Di samping semangat juangnya, Baginda adalah seorang yang jujur, yang ikhlas, yang berani, ya, dan penyayang. Di samping Baginda seorang yang berani, seorang yang semangat juang yang tinggi, tetapi Baginda juga seorang yang jujur, seorang yang sabar, dan seorang yang mudah didekati, seorang yang amat disanjungi. Jadi inilah kita nak lihat bagaimana sifat keberanian ini kita dapat ikut. Dari segi sejarah juga, Baginda Rasul telah mentransformasikan keadaan masyarakat Arab yang jahiliah pada masa itu sebelum Islam. Jadi bagaimana Rasulullah telah menyatupadukan mereka dan memperluaskan sebaran Islam pada mereka, walaupun menerima banyak tentangan-tentangan, tapi akhirnya berjaya Islam disebarluaskan. Jadi inilah yang selalu kita lihat, inilah patut kita kenang, dan melalui kaca TV, melalui radio, dan juga mungkin di masjid-masjid, ya, di ruangan-ruangan ceramah khas, maka kita akan dengar, ya, bagaimana perjuangan-perjuangan Baginda, sifat terpuji Baginda, supaya sifat yang terpuji itu dapat masuk dalam jiwa kita dan dapat kita gunakan untuk meningkatkan lagi ketakwaan kita kepada Allah SWT. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Hashtag Penyiaran Jakim.
3: My Preview 706. Muat turun aplikasi RTM Click di telefon pintar anda. Layari laman sesawang rasmi asyikfm.rtm.gov.my.

0: CFM monomoy lain daripada yang lain eh.
1: Ya, kembali lagi menemani anda untuk sebelah pagi ni dalam 2 Rabu di ruang udara Asyik FM 26 Ogos 2026.
0: Baru saja selesai untuk berita pertama di Asyik FM. Lepas ni kita akan ikuti berita yang kedua lah daripada pukul 11 nanti dialek Jakun lah eh.
1: Dialek Jakun akan kudara menemani anda pula dengan berita-berita semasa. Jadi apapun, terus bersama dengan kami di ruang udara Asyik FM monomoy daripada lain. Kita jengah-jengah keadaan cuaca terlebih dulu. Untuk masa ini bersama dengan Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam untuk ramalan cuaca 26 Ogos hari ini pada sebelah pagi, petang dan juga gelap-gelap.
0: Untuk cuaca sebelah pagi, untuk semenanjung, ribut petir di kebanyakan tempat di kawasan pantai iaitu Kedah dan Pulau Pinang. Ribut petir berlaku di beberapa tempat di Melaka dan Perak. Ribut petir juga berlaku di kawasan pedalaman Johor. Ribut petir juga berlaku di beberapa tempat di kawasan pantai Perlis. Hujan di beberapa tempat di kawasan pantai Selangor, Mendung, Negeri Sembilan dan nyak hujan di Kelantan, Terengganu, Pahang, Wilayah Pertahanan Kuala Lumpur dan juga Putrajaya. Sabah, hujan di interior East West Coast, Tawau, Sandakan, Kudat dan Wilayah Pertahanan Labuan. Manakala Sarawak, hujan di beberapa tempat di Bentong, Bintulu, Kuching, Miri, Mukah, Samaran, Sarike, Sibu, Jerebu di Seri Aman, Kapit, Serian dan juga Limbang.
1: Itu pada sebelah pagi. Dan sebelah petang pula, semenanjung, kemanak, ribut petir dekat beberapa tempat, dekat Perak, Selangor, Wilayah Pertahanan Kuala Lumpur, Wilayah Pertahanan Putrajaya, Negeri Sembilan, Melaka, dan ribut dekat petir dekat beberapa tempat dekat kawasan pedalaman Kelantan, Terengganu, Pahang, Perlis dan Kedah. Dan hak hujan dekat Johor dan Pulau Pinang. Manakala dekat Sabah pula, hak hujan dekat interior West Coast, Tawau, Sandakan, Kudat dan Wilayah Pertahanan Labuan. Manakala dekat Sarawak pula, ribut petir dekat beberapa tempat dekat Bintulu, Kapit, Kuching, Mukah, Samarahan, Sarike, Serian, Sibu dan Jerebu dekat Sri Aman, Betong, Miri dan juga Limbang. Itu pada sebelah petang.
0: Dan cuaca belah gelap pula di semenanjung, ribut petir di beberapa tempat di kawasan pedalaman Kelantan, Terengganu, Pahang. Hujan di beberapa tempat di Perak dan hujan berlaku di beberapa tempat di kawasan pedalaman Kedah. Dan hap hujan di Johor, Perlis, Pulau Pinang, Selangor, Wilayah Pertahanan Kuala Lumpur, Putrajaya, Negeri Sembilan dan Melaka. Manakala Sabah, hap hujan di interior West Coast, Tawau, Sandakan, Kudat dan juga Wilayah Persekutuan Labuan. Manakala Sarawak, hujan di beberapa tempat di Seri Aman, Bentong, Kapit, Kuching, Miri dan Limbang. Dan Jerebu di Bintulu, Mukah, Samaran, Sarike, Sarian dan juga Sibu.
1: Okey, terima kasih Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam untuk cuaca hari ini pada sebelah pagi, petang dan juga gelap-gelap. Okey, apapun. Ramai khabar yang nyap sihat, ramai khabar kesihatan yang terganggu disebabkan keadaan cuaca kita nang agak-agak nyap berapa.
0: Eloklah pasal Jerebu kan.
1: Jerebu yang hari kesehari nang orang khabar makin meninggi pula ya. Dan hari ni pun kalau kita tengok di sekitar Kuala Lumpur, kita ingatkan nak hujan. Tapi sebenarnya gelap kelam disebabkan oleh jerebu. Okey, Meteorologi Malaysia keluarkan amaran ribut tropika Nara. Okey, mana? Jabatan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia hari ini mengeluarkan nasihat. Okey, mana ribut tropika Nara dan juga bergerak ke arah timur dengan kelajuan 19 km sejam pada jarak kira-kira 1,630 km timur laut Tumpat, Kelantan. Ke mana menurut Met Malaysia, ribut itu juga mencatatkan kelajuan angin maksimum 65 km per jam, namun yang memberikan kesan signifikan kepada Malaysia setakat ini. Dan jabatan juga memaklumkan ke mana kedudukan semasa ribut tropika berkenaan pada pukul 5 petang ada di latitude 19.5 utara dan juga latitude longitude pada 108.5 timur, kira-kira 47 km dari utara Boswa, China.
0: Itu dia kan. Okey, dan apapun untuk sahabat-sahabat yang ketika ini kalau tengok tadi ramalan kaji cacat ni, kalau tempat yang hujan tu kita kena berhati-hati lah eh. Pastikan kita selamat. Kalau nak pergi keluar tu pakailah payung kan, ataupun pakai topeng apa ni, topi
1: pelitup mulut ataupun mask.
0: Pakai mask kan, pakai topi yang berkebun tu kita kena pakailah topi yang sesuai kan. Siapa yang ada di kebun getah ataupun kapal sawit ni, berhati-hatilah kan, jangan walaupun tempat bersemak tapi licin. Boleh menyebabkan kemalangan juga waktu ni.
1: Betul. Ramailah kan yang pergi klinik ambil MC kan. Yang tu yalah, kalau nak sihat takkan kita nak datang juga kan.
0: Betul.
1: Takkan kita nak ni kena ambil buat pemeriksaan kesihatan, jaga kesihatan kita. Kadang-kadang tu takut disebabkan kita nanti berjangkit yang lain juga, nanti ramai pula memulak sakit, lepas tu yang lain-lain pula yang
0: berjangkit
1: pula. Macam tu kan. Sebab budak macam ni mudah kata.
0: Lagi-lagi budak-budak yang dekat sekolah kan, kalau dekat sekolah ni memang cepatlah berjangkit. Kita kena jagalah kesihatan nenek-nenek kita ni.
1: Okay, mana sekolah juga diarahkan pantau ya, henti aktiviti di luar bilik darjah kalau IPU lebih daripada 100.
0: Dengar tu.
1: Okay, mana ni Jabatan Pendidikan Negeri Pulau Pinang mengarahkan Muhai Pejabat Pendidikan Daerah PPD dan juga sekolah dekat negeri berkenaan supaya meningkatkan kesiapsiagaan dalam aspek penjagaan kebajikan, juga keselamatan murid, juga warga pendidik semasa menghadapi situasi jerebu. Katanya memaklumkan bahawa pihak juga selalu memantau perkembangan jerebu dan bacaan indeks pencemaran udara IPU dekat seluruh negeri.
0: Okey, dan untuk status kualiti udara semasa tahap nyam sehat, iaitu melibatkan beberapa kawasan di semenanjung Malaysia, Sabah, Sarawak akibat pergerakan asap jerebu. Jadi kawasan yang terjejas iaitu Putrajaya, Kuala Lumpur serta sebahagian kawasan di Pulau Pinang, Negeri Sembilan dan Melaka. Patutlah kan. Jadi kita, kalau boleh kita semak bacaan terkini untuk cuaca jerebu. Kalau tengok dekat air pollution index management ni, hampir semua dekat Lembah Kelang ni mencatatkan purata paling rendah pun 110 Imah.
1: Betul.
0: Yang paling tinggi di sekitar Kuala Lumpur ni 158, 152, 157, 123.
1: Betul.
0: Ini kena berhati-hatilah kan. Kalau boleh kita sama-sama menjaga kesihatan kita. Okey, ya, selamat pagi.
1: Air masak juga.
0: Benar, air masak.
1: Agama kurangkan aktiviti-aktiviti. Kalau boleh dapat kita kurangkan aktiviti-aktiviti kita di luar.
0: Okey, selamat pagi. Semua hitam 135 lagu menarik. Okey, terima kasih. Okey, jalan berlubang cuba elak seronok dengan DJ gelak. Okey. Topik kita lepas ni kita boleh kongsilah
1: Kita boleh kongsikan sekarang topik kita.
0: Ini memang selalu berlaku lah.
1: Selalu berlaku. Tapi sama ada, nak tahu sama ada kita sanggup untuk patah balik untuk ambil ke ataupun kita biarkan aja, tak pernah.
0: Okey, topik 2 pagi Rabu apakah barang yang tertinggal apa barang yang tertinggal?
1: Apa barang yang tertinggal anda sanggup
0: patah balik?
1: Gigih patah balik walaupun jam.
0: Apa barang yang tertinggal tapi anda sanggup patah balik? Kita tengoklah macam mana yang anda kongsikan selepas aja kita dengar lagu yang telah disusun.
1: Jadi apapun terus bersama dengan kami di ruang udara Asyik FM Mono Mobile Line. Selamat memandu untuk rakan-rakan kita yang sedang memandu. Berhati-hati, waspada, juga selamat menjalankan tugas untuk rakan-rakan kita yang sedang menjalankan tugas, dan selamat bersarapan pagi untuk rakan-rakan kita yang sedang bersarapan pagi. Terus bersama kami
0: Nyam.
1: Asyik FM Mono Mobile Line. Nyam nyam nyam.
2: Asyik FM.

0: Ya, CFM, moi no moi. Lain daripada yang lain. Kain cinta putih daripada Putera.
1: Ya, kata janji tau. Lagu slow satu je janji tau.
0: Okey, kan kita layan lah pagi-pagi ni, kan. Okey, topik kita pagi ni adalah apa barang yang tertinggal. Anda sanggup patah balik.
1: Sanggup ambil balik, patah balik nak ambil barang tu. Okey, kalau di Titi di TikTok, ada yang berkongsi kat mana Abang Zul dari Brunei tu, dia khabar, kalau isteri tinggal di kedai, mesti pusing balik. Mestilah berani-berani ha, kalau tak cakap pinggang asing-asing baju cakap pinggang ah, berani-beranilah. Okey, lepas tu Janah pula katanya handset dengan beg duit.
0: Handset beg duit, okey, biasalah handset beg duit
1: Kepung Batu pula kata kat media kalau tinggal kena patah balik, nanti tak boleh nak buat kerja. Okey, kalau Idah Idah OA kata kalau saya bekas mata pancing.
0: Bekas mata pancing?
1: Sanggup patah balik.
0: Oh, ini kalau tengah-tengah memang nak memancing lah kan? Ke setiap masa dah jadi kejap tetap?
1: Oh, tak ada. Dia kata dia je. Lepas tu, dia kata barang... Abang Labu kata barang dah tinggal, barang yang lepas jangan dikenal.
0: Barang yang lepas jangan dikenal.
1: Tiba
0: kan? Bila dah tinggal, barang lepas jangan dikenal.
1: Dia kata kalau suami lantak lah, pandai-pandai lah dia kalau tinggal. Amboi.
0: Sampai di hutan pun hidup. Okay.
1: Okay, Win kata saya pernah ditinggalkan oleh seorang. Apa yang saya tinggal adalah hati saya, lupa nak ambil balik.
0: Wah, Abang Nin
1: Lain macam
0: kan.
1: Okey, Miss Levi katanya barang apa katanya IC dengan bini. Dia sanggup patah balik.
0: IC dengan bini lah.
1: Ya, okay. IC dengan bini sanggup patah balik.
0: Kalau Emma apa benda yang boleh
1: patah saya balik? Telefon. Tak boleh sebab betul. Semua kita guna aplikasi tu. Jadi kena
0: Alo pun sama lah. Alo kalau tinggal duit yang apa? Kalau tinggal apa ni? Bekalan biarkan. Kalau tinggal rumah lantak lah. Tapi kalau tinggal telefon
1: sebab kita punya tugas tu
0: banyak guna telefon. Kebanyakan hampir pekerja kami lah, kalau dekat ATM ni ataupun dekat ACFM lah, hampir dalam 9 jam ni 5 jam tu memang guna telefon. Selain daripada kita masuk TikTok lah kan,
1: nak meeting pun nak guna telefon. Orang khabar khusus pun guna telefon.
0: Lepas tu arahan-arahan semasa pun telefon.
1: Telefon. Memang telefon lah orang khabar kebanyakan. Okay, Jack katanya aku meeting ni, kata Ima. Aku masih lagi tengok Inak dengan Mama. Along katanya lagu-lagu baik Inak.
0: Kita Mama santai pagi ni.
1: Khabar pening aku. Alamak. Meeting pening. Alamak. Itu hati tertinggal tu. Hati tertinggal kat rumah tu kena patah balik ambil.
0: Memang telefon. Kalau Along memang telefon lah. Dengan Ima pun sama telefon. Jangan tertinggal. Kalau tertinggal memang macam mencari naas lah tu. Mencari naas.
1: Arah sakit lah sebab arahan-arahan banyak menggunakan telefon kan.
0: Pernah lu cuba Ima? Lu tinggalkan alah macam biarlah orang nak cari ke gasak lah kan. Tiba-tiba memang bos-bos panggil untuk meeting. Lu memang panik tu. Sampai memang betul lah tak boleh. Kalau telefon ni salah satu benda yang wajib lah untuk sebagai kita ni macam penerbit kan. Kena bawai lah telefon. Alu rasa bukan perkhidmatan macam kita aja. Mungkin
1: betul, banyak lagi
0: macam lagi anggota-anggota kan.
1: Kebanyakan Okay, Mr. Levi cakap katanya tugas banyak pakai phone. Tapi cakap phone hilang boleh rest kejap. Oh, itu alasan lah tu.
0: Kami tak boleh.
1: Tak boleh. Kami gigil
0: Mengigil betul. Lalu tinggal sekejap. Kodok-kodok terror tak sampai 1 jam Nak tunggu 8 jam
1: tak
0: lagi
1: tu. Tak kena nanti balik.
0: Bayangkan nak pergi dekat 1 jam pergi patah balik kan. Memang kena
1: patah balik. Macam mana Long? Apa maknanya kita pergi kerja kalau telefon tak ada bersama dengan kita? Umpamanya macam tu.
0: Kalau dekat komputer kami ada komputer. Tapi kalau kita tak save yang WhatsApp, WhatsApp group memang masalah kan. Selalu betul. Kita tinggal kan save memori tu. Betul. Kita tak save memang kita masalah.
1: Habis. Okey, Pak Long Shah Garaj katanya selalu ingat handphone tu. Untunglah selalu ingat. Okey, Mr. Lebar kata kalau bos saya cakap kenapa tak jawab phone, dia bising-bising saya cakap je. Kalau bos tak suka saya, bos berhenti kerja.
0: Woi. Kalau boleh cakap macam tak, itu seronok lah kan.
1: Masalahnya kalau bos tak suka saya, bos berhenti kerja.
0: Bos yang berhenti kerja kan?
1: Bukan dia.
0: Bos yang berhenti kerja, bukan dia kan?
1: Dia kata, kalau bos tak suka saya, saya berhenti kerja kan? Ini, kalau bos tak suka saya, bos berhenti kerja.
0: Tak apa, power macam itu kan? Okey
1: lah. Untunglah kalau dapat ilmu macam itu.
0: Okey.
1: Okey, apa agaknya orang khabar benda nang orang khabar penting yang anda tertinggal dekat rumah dan sanggup patah balik untuk dapatkan balik.
0: Untuk dapatkan balik kan. Selain daripada tu kalau pelajar-pelajar ni IC dah paling penting kan, Emma?
1: Betul.
0: Kalau pelajar kita SPM lah terutama kan. IC.
1: Slip.
0: Placer dengan IC ataupun apa ni, kad pengenalan lah, kena bawai lah kalau pelajar-pelajar. Itu paling penting lah tu. Kadang-kadang kita kalau tertinggal ni, kalau tak melibatkan benda penting, okey lah kan. Bila melibatkan benda penting ni, akan menjadi kita
1: akan jadi masalah.
0: Tak tentu arah.
1: Macam mana pun akan jadi tak tentu arah, akan jadi masalah. Pak Long Syah Garaj katanya, memang ingat tapi sesekali terlupa juga.
0: Kita orang ni ada sesekali terlupa tu ada. Memang ada. Tapi memang risau, dia punya dalam hati tu risau. Macam dah terobek jantung ni kan?
1: Gigil tu.
0: Oh, gigil.
1: Gigil. Roh tertinggal kat rumah pun saya sanggup patah balik.
0: Itu kena patah balik.
1: Jasad je tak guna juga.
0: Itu memang kena patah
1: balik. Memang gelabah. Betul. Memanglah gelabah. Jangan main-main ya. Topik kita pagi ni, pagi Rabu katanya, apa barang yang tertinggal yang anda sanggup patah balik?
0: Itu dia topik kita ni.
1: Sebenarnya benda ni terjadi pada saya pada minggu lepas. Itu sebenarnya nak cerita. Tapi sebab itulah terus notekan ke situ. Apa agaknya ya, selain daripada telefon, apa agaknya yang akan sanggup kita patah balik untuk dapatkan balik kalau
0: barang
1: tertinggal. Betul, semua kerja dalam handphone tu. Semuanya katanya kat dalam tu katanya. Betul Jack. Kan kadang-kadang kita mesyuarat pun gunakan telefon. Macam mana?
0: Khusus pun kat telefon.
1: Betul. Khusus online katanya.
0: Siapa ni? Ada orang telefon. Kita ambil kan Emma?
1: Boleh lah.
0: Okey. Hello.
2: Hello.
1: Yeah.
2: Selamat pagi.
0: Siapa di talian ni?
2: Nini.
0: Okey Nini. Apa ni?
1: Nini panggilan dari mana tu?
2: Bentong.
1: Dari Bentong. Ayah orang Bentong.
0: Ya, orang geng Halia Bentong ni. Nini boleh jauhkan sikit daripada radio tak?
2: Dah tutup.
0: Dah tutup. Okey, terima kasih.
1: Okey.
0: Okey, kalau Nini macam mana pula? Kalau barang tertinggal ni sanggup patah balik tak? Apa yang barang yang tertinggal tu membuatkan Nini patah balik?
2: Saya rasa itu ada sekali saya nak pergi mana waktu tu. Saya tertinggal surat beranak.
0: Oi.
2: Saya kena patah balik.
1: Tapi surat beranak.
0: Surat beranak.
2: Tapi ada. Sebab dia nak guna. Sebab dia ada nak buat borang apa.
0: Dia nak bukti. Bukti fizikal, Emma.
2: Ya.
0: Jadi kalau tak ada.
2: Waktu tu sekali dengan IC waktu tu.
0: Dua-dua pula tinggal.
2: Dua-dua.
0: Betul. Kadang-kadang ada yang melibatkan pengesahan tu, dia nak yang fizikal punya kan.
1: Jadi macam mana perasaan masa tu, kita nak tahu perasaan Nini macam mana.
2: Masa tu nak patah balik tu, nak cakap dekat masa tu kan pergi dengan ayah kan. Nak patah balik tu rasa macam ni cakap kat ayah ni kan, aku kena marah.
0: Memang
2: kalau tak bawa tu kan, kena marah orang lain pula. Nak tak nak kena cakap juga. Dua-dua kena marah.
0: Tapi betul kalau cakap.
1: Yang tu kena reda lah ya.
0: Kalau cakap dengan ayah, memang ayah. Kalau cakap dengan ayah, memang ayah akan berasap telinga semua bagai kan.
1: Sebab kebanyakan kan akan dah pesan dah tau. Kata pastikan semuanya bawa. Dan pastikan semuanya ada. Tapi tetap juga.
0: Jadi bila dah ayah dah tahu. Ayah dah tahu macam mana pula lepas tu. Patah balik lah.
2: Patah balik. Tapi dalam masa sama tu, dia sudah tak bising.
0: Tak bising. Okey, steady. Ayah steady.
1: Terimalah hakikatnya. Ya, di atas kelalaian kita sendiri, dek. Okey, Nini. Terima kasih. Dah sarapan ke tu?
2: Belum lagi.
1: Jangan lupa, jangan tertinggal untuk sarapan pula, ya?
2: Itu tak apa lagi. Jangan barang-barang yang saya cakap tu.
0: Ya, betul. Macam Nini sekarang apa ni, belajar ke, bekerja ke?
2: Saya dah tak belajar dah. Dulu saya belajar Kuantan. Kalau belajar kat Kuantan dulu pun rajinnya kot, tertinggal kasut lah.
1: Awak memang saja kan? Awak memang saja kan? Biasa dia tu.
2: Kalau cikgu tanya kenapa tak, kenapa pakai pakai slipper? Saya tak bawa cikgu.
0: Memang banyak.
2: Minggu pakai slipper.
0: Memang banyak kadang-kadang tertinggal
1: dia. Saya rasa kan mungkin ini agaknya banyak yang dia fikir dalam fikiran dia tu, berserabut macam-macam dia fikir tu, sebab tu tak ingat tu.
2: Memang pun. Tanya nak balik, tanya tu lah nak kemas. Dia pelik-pelik.
1: Dia lah last minute punya kerja.
0: Aduh.
1: Yang biasa dia tu, amboi.
0: Okeylah Nini. Terima kasih banyak kerana telefon Asia FM ya.
2: Okay,
1: terima kasih.
2: Terima kasih
1: Nini. Terima kasih.
0: Assalamualaikum.
2: Okay, nanti kita salahkan
0: Norimain. Okay.
1: Okay, bye. Peminat Norimain.

0: Rahsia FM Monomoy. Ha, lain daripada yang lain ah.
1: Terlalu rindu.
2: Terlalu rindu. Jujur aku terlalu rindu.
0: Tiba. Okey, okey. Okey, untuk sahabat-sahabat yang baru saja bersama dengan kami ni di Rahsia FM untuk Gaju Asyik pagi Rabu ni. Topik kita adalah
2: apa barang yang tertinggal yang anda sanggup patah balik
0: walaupun
2: 20 minit walaupun patah setengah balik. Jam terpaksa patah balik. Dia sanggup tak walaupun dalam keadaan jam tetap juga akan patah balik untuk dapatkan.
0: Kita Alung dengan Iman tadi kalau tertinggal telefon lah, kami memang patah balik sanggup.
2: Tengok kat sini komen pun memang banyak kalau tertinggal telefon lah.
0: Kebanyakannya lah kan. Okay,
2: phone, dekat Abang Wan pun cakap phone juga. Betul.
0: Untuk sahabat-sahabat yang menghantar melalui Facebook, kita ada mungkin tiga lah, tiga komen
2: Sebab kita baru naik kan.
0: Baru naik. Alu pun semalam tak sempat kan.
2: Tak apa.
0: Siapa ni? Okey, daripada Rosila Lian bad duit. Kalau tak ada ni semua tak jadi. Betul. Pernah pergi ke bandar, beg duit tertinggal dalam satu beg lagi. Beg kerja dengan beg keluar tak sama, terlupa nak ambil. Bila beg duit tertinggal, semua dalam tu IC, kad ATM, lesen, dengan muka tak tahu malu gi pejabat jakua pinjam RM50 dengan pegawai untuk isi minyak balik rumah. Mojo tak ada roadblock, kalau tak parah ya.
2: Kalau tak habislah.
0: Ui, dapat pinjam dekat berarti pejabat jakua
2: member tak apa.
0: Member tak apa.
2: Okey, Kak Zai, Tun Zai katanya beg duit dan IC.
0: Apa ni? IC eh?
2: Beg duit dengan IC.
0: Itu paling penting lah kan. Betul juga, kadang-kadang kalau tak bawa duit pun ada setengah tu memang jadi haru biru juga kan.
2: Sekarang orang kata pembayaran pun kena guna online, telefon. Jadi susah lah.
0: Hari Rosli ni khabar kunci rumah. Kalau tertinggal kunci rumah memang gini patah balik.
2: Okay, Abang Wan kata sebab semua urusan online sekarang ni tu lah pasal phone tu penting. Betul. Betul. Untuk pembayaran pun gunakan orang khabar aplikasi telefon. Untuk orang khabar urusan dekat pejabat pun kena guna aplikasi.
0: Betul.
2: Kena guna telefon. Lepas tu nak mesyuarat pun gunakan telefon. Nak kursus pun gunakan telefon. Muhai bergantung pada telefon.
0: Tapi Emma kan, kalau ada kedai-kedai yang tidak menggunakan aplikasi ataupun bayaran melalui barcode tu, okey. Tapi kebanyakan sekarang ni hampir menggunakan.
2: Orang kawan nak order makanan pun guna telefon.
0: Bertelefon, barcode kan, kita kadang-kadang.
2: Macam
0: mana kan? Memang kebanyakan mungkin kalau
2: boleh dekat, tak risau tak tergaru-garu.
0: Dekat Kuala Lumpur ataupun Putrajaya hampir kalau boleh beritahu hampir 60% dah menggunakan kaedah pembayaran online.
2: Betul.
0: Dan juga barcode kan. Sebilangan lah mungkin tempat-tempat yang kecil ataupun tempat-tempat yang boleh kita pakai duit tu diterima. Tapi
2: itu tak apalah juga kan.
0: Tapi ada setengah tu memang tak mau terima
2: duit. Dia tak guna cash, guna untuk pembayaran guna online.
0: Ada satu kedai tu, tak nak beritahu lah, mungkin pembuat roti makcik tu. Pembuat roti makcik dekat supermarket, dia dah tak pakai cash, dia cashless. Nak parking pun dah sekarang dah cashless. Ataupun tanpa membawa wang lah. Semua pakai kad, Tashengo kad kan. Lepas tu pakai online banking. Memang kena menggunakan.
2: Mohai yang menggunakan telefon. Okay. Jack katanya, Ima, mamak katanya, aku pernah katanya handphone tinggal dekat rumah. Nasib baiklah katanya orang rumah baik hantar handphone ke tempat kerja. Penting tu, sebab penting tu kan. Jadi maknanya nyak lah patah balik, tapi orang rumah nak tolong hantar.
0: Okey lah macam tu kan.
2: Tolonglah kecemasan. Dengar kalau kita tak tengok kan, orang yang tertinggal telefon ni kan, nampak macam tenang tau. Tapi sebenarnya tak tenang. Nampaklah ada je benda nang orang khabar, nampaklah kekalutan dia tu sebenarnya. Macam nampak macam tenang tapi tidak.
0: Kalau untuk nak tahu yang sahabat Alung sebelah ni, Vicky, kalau tertinggal telefon lagi teruk, meroyan dia.
2: Tambah-tambah lagi dia memang menggunakan telefon untuk
0: bekerja kan. Hampir keseruan lah kaki tangan di RTM ni menggunakan telefon lah kan.
2: Betul.
0: Hampir
2: 90% yang menggunakan ungkabar aplikasi, yang menggunakan telefon, menggunakan KJN untuk bekerja. Okey, apakah barang yang anda tertinggal dan sanggup untuk patah balik untuk ambil? Kongsikan bersama dengan kami di 2 Rabu menemani anda untuk sebelah pagi ni. Okey, sedikit perkongsian nak kita kongsikan bersama ya. Beberapa jalan dekat Putrajaya ditutup sempena dengan Hari Kebangsaan. Bagaimana Polis Diraja Malaysia PDRM akan melaksanakan kawalan keselamatan dan lalu lintas secara berterusan menyeluruh dekat Ibu Negara, juga Putrajaya, bersempena dengan sambutan Ambang Merdeka ke-69 dan Hari Kebangsaan 2026. Okey, bermula pada tarikh 28 dan 29 hari bulan. Ke mana penutupan 8 jalan utama dekat Putrajaya pada 28 dan 29 Ogos, 6 pagi sampai 12 tengah hari, termasuk persiaran perdana dan juga dataran Putra. Selain daripada itu, 30 Ogos pula penutupan penuh Core Island dan juga beberapa jambatan. Hanya jambatan Sri Bestari dan juga Sri Setia dibuka untuk akses. Dan pengunjung juga dinasihatkan merancang perjalanan guna bas ulang alik percuma. Larangan terbang drone tanpa kelulusan dan juga jangan panik dengan bunyi tembakan meriam.
0: Okey, kenalah kita yang patuhi ya. Mungkin sebab jalan-jalan utama dah tutup, kita ambil jalan alternatif.
2: Betul.
0: Jangan kita tak bagi tahu, kita dah bagi tahu. Mungkin ada papan tanda mengatakan jalan ditutup, jadi kita patuhlah ataupun cari jalan alternatif yang
2: telah disediakan. Jadi sesi raptanya pada 28 dan 29 Ogos. Itu 8 ya jalan utama dan ditutup bermula 6 pagi sampai 12 tengah hari.
0: Itu dekat mana tadi?
2: Dekat dataran Putra. Persiaran perdana, laman perdana, jalan P2A, jalan P2T, jalan P2S, jalan P2W dan jalan P2Y. Pada 30 Ogos pula penutupan jalan dekat Putrajaya bermula 5 pagi sampai 6 petang. Keesokan hari secara sepenuhnya melibatkan Core Island dan juga beberapa laluan. Antara laluan yang terlibat ialah Jambatan Sri Wawasan, Jambatan Sri Saujana, Jambatan Sri Gemilang, Jambatan Putra dan Jambatan Sri Ehsan. Manakala hanya Jambatan Sri Bestari dan Jambatan Sri Setia dibuka untuk akses laluan.
0: Jadi jangan terkejutlah nama-nama ada P ada T kan. Bukan apa, itu orang Putrajaya tahulah. Tapi kita sebagai pengunjung kena patuhlah kan dengan papan tanda yang telah disediakan. Dan memang bila ditutup ni kat Putrajaya ni, dia akan jadi one way. Akan sesak sikit lah. Dan apabila ada petunjuk, ada petunjukkan macam ni lah. Kalau dah buat rehearsal tu, ataupun kalau rehearsal ni percubaan
2: Raptai.
0: Kalau ada raptai ni, bolehlah kita datang awal sikit. Jangan sampai datang waktu-waktu dah pukul 9. 9 tu tak ada harapan bagimu.
2: Kan? Tiada maaf bagimu.
0: Tak ada maaf dah. memang kalau ada polis tu, dia halau patah balik kan. Okay. Untuk pukul 9, kalau boleh kita datang awal sikit kalau nak tengok raptai. Boleh kita tengok suasana untuk raptai pun memang actual time, keadaan yang sebenar, cuma tak ada VIP aja. Memang seronok juga kalau tengok kan. Siapa yang peminat Abang Bomber tu, bolehlah datang kan.
2: Asyik Bomber. Okey, Ketua Polis Kuala Lumpur yang mengingatkan orang ramai supaya menerbangkan drone tanpa kelulusan ke Putrajaya yang merupakan kawasan larangan terbang. Selain menasihati penduduk supaya nyap cemas dengan bunyi tembakan meriam oleh Angkatan Tentera Malaysia ATM semasa sesi raptai dan juga hari sambutan berkenaan. Jadi seramai 2,357 anggota pegawai dan juga anggota polis akan ditempatkan ke Putrajaya bagi menjaga kawalan keselamatan dan kawalan trafik dengan jangkaan kehadiran pengunjung 80,000 orang.
0: 80,000 orang sepanjang jalan di dataran Putrajaya. Okey, Dr. Zam, good morning DJ. Banting cuaca hari ini agak mendung hari ini agak mendung.
2: Kuala Lumpur pun begitu juga.
0: Sama juga.
2: Di Lembah Kelang pun begitu juga. Bagaimana cuaca nampak keadaan agak mendung. Tapi dia bukannya mendung bererti hujan, tak. Sebaliknya orang khabar dalam keadaan cerebu.
0: Cerebu.
2: Yang semakin orang kata memekat.
0: Jadi kena terus ha, menjaga kesihatan anda.
2: Keselamatan, kesihatan, pemakanan, apa yang kita minum pun perlu juga untuk kita jaga. Jadi pemantauan kesihatan tu ada nah pada diri kita juga untuk keluarga kita. Okey.
0: Okey, ni daripada Siti Salwa. Siti Salwa khabar handphone min dengan duit sebab dekat handphone nak beli barang barang pakai tu, kad beg duit ada IC nak pergi hospital kena ada. Okey, betul lah,
2: betul.
0: Kan?
2: Betul.
0: Kalau handphone ni nak beli barang kan, kalau dekat beg duit ni kena ada IC. Selalunya beg duit kalau orang tengok macam rumah lah. Yang banyak pun yang ada pun duit siling aja. kan? Sebab duit semua dekat telefon.
2: Betul. kan? Gainan orang khabar dekat-dekat poket pun orang khabar ada RM1, RM2.
0: Ada lah RM1, RM2. Bawah RM10 lah.
2: Tapi dekat telefon.
0: Bawah RM10. Yang lain tu semua kat telefon, banyak ni siling. Alung pun kadang pelik juga kan. Alung memang ada lah, tapi bawah 100 lah selalunya kan. Sebab yang lain
2: hangat-hangat je lah.
0: Selalu pakai telefon lah untuk bayar kan. Mudah kalau sebut, tak macam dulu kan, nak bawa sampai tebal-tebal.
2: Sebab
0: kan
2: tu khabar penting tu, bila apa-apa jadi pun tertinggal telefon mula patah balik. Sebab tapi banyak kegunaan tu.
0: Kalau pergi hospital confirm memang kena ada IC, kalau tidak susah. Kecuali dia dah ada buku rekod.
2: Betul.
0: Buku rekod
2: tapi
0: mudah.
2: Kena juga IC.
0: Ada
2: mana
0: ya?
2: Pun kena juga IC. Kena
0: IC ya. Okey. Jadi terus bersama kami di Asyik FM Monomoy.
2: Ada benda lain untuk masa ni, terus bersama dengan kami.
0: Alung baca dululah yang pertama ni untuk iklan yang telah disediakan oleh
2: KDN.
0: Di mana the 6th International Cyber Resilient Conference CRC 2006 akan diadakan pada 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri, pada 2 September 2026, Rabu, pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Maklumat lanjut layari laman csam.my/crc2026. Asyik FM mana Moy? Lain daripada yang lain.
1: Asyik FM Moy Numoy, lain daripada yang lain.

0: Ya, CFM, Moi No Moi. Lain daripada yang lain. It's Gonna Be Me and Sin. Ha, hampir 20 tahun ni. Lagu ni telah bergema. Ini zaman Alung tengah apa dia, remaja lah. Dia kan rima kan.
1: Alah, remaja lah dengan you.
0: Jangan khabar remaja. Jangan khabar
1: remaja purba.
0: Okey, macam tu lah kan. Untuk sahabat-sahabat kita ni, mungkin ada setengah-setengah tu. Kalau budak-budak sekolah ni selalu tertinggal bekal lah kan. Tapi tak patah balik kalau tinggal bekal.
1: Kalau tinggal bekal tak patah balik. Tapi mui bapa yang nak pergi hantar.
0: Setengah tu memang macam tu.
1: Ada kan? Setengah yang mui bapa pergi hantar. Ada setengah tu tunggulah kau balik nanti.
0: Memang siap lah kan.
1: Siap lah kau balik nanti.
0: Itu lupa, ini lupa. Apa yang diingat pun tak tahu.
1: Tinggal benda. Kalau boleh tinggal, tinggal lah katanya macam tu.
0: Okey, yang lain. Kalau macam anggota keselamatan ni, kalau rasa Emma, apa yang tak boleh dia ni tinggal?
1: Mungkin kad kerja.
0: Kad bertugas kan.
1: Itu salah satu nanggung kapal penting. Lagi
0: kalau telefon tak perlulah kan. Telefon dengan duit ni
1: Tapi macam mana pun memang orang kapal
0: telefon tak lah, betul lah. Kenal lah kan?
1: Kak Sarina katanya duit tertinggal pusing balik. Yang bawa poket kosong sekarang guna touch and go.
0: Kan hampir semua dah guna touch and go. Betul
1: kan. Duit tertinggal sanggup kan pusing balik patah balik. Yelah, bawa poket kosong macam mana tu. Tapi kalau genin kau orang kapal kan, kalau kita bawa poket kosong pun, tapi kita punya ogaban ni kan, kita punya kewangan kita ada dekat telefon. Guna aplikasi. Tapi itu yang kena pastikan pula, telefon kita mempunyai bateri yang secukupnya.
0: Tengok sekarang ni apa ni, kad pengenalan kita pun kita dah screenshot dekat telefon.
1: Betul.
0: JPJ pun ada kad lesen tu dekat dalam JPJ.
1: My digital
0: dengan app JPJ lah. My betul. JPJ. Menggunakan tu pun dah ada lesen kita dekat situ. Nak tahu kita ada rotek atau rotek, ada insurans tak ada insurans pun dalam
1: telefon juga.
0: Tapi kalau ada macam Alung ni, kalau apa ni, bila ada lesen ni Alung tak, memang dah sedia ada lah. Kita dah bawa.
1: Betul.
0: Kan apa ni, lesen memandu tu, ya lesen bukan apa ni, lesen kereta kan. Cukai kereta. Alung ni memang susah kena guna telefon. Alu akan photostat balik ataupun minta kios JPJ tu keluar satu lagi.
1: Maknanya secara nyata punya.
0: Secara nyata letak kat kereta.
1: Betul.
0: Kadang alu yang kereta ni alu tak susah sikit nak percaya kan.
1: Betul.
0: Sebab kadang kita guna telefon ni untuk
1: kadang-kadang kat situ tak ada line. Jadi masalah juga.
0: Lepas tu kadang-kadang bukan kita guna. Sekarang ni pandu arah kan, nak tunjuk lokasi semua, kita guna telefon.
1: Betul.
0: Memang susah lah kalau tak guna telefon. Tiba-tiba ada sekatan jalan oleh JPJ.
1: Dah satu hal pula. Dah parah.
0: Cik, saya punya telefon ni Bateri dah kong.
1: Lepas tu alamat line saya ni. Banyak halnya kan? Okay. Nak berkongsi yang kita kongsikan bersama ke mana gangguan cetakan MyCard bermula 26 Ogos sampai 31 Ogos. Ke mana gangguan urusan cetakan MyCard dekat seluruh negara dianggap berlaku bermula daripada 26 hari ini sampai 31 Ogos susulan proses peralihan daripada MyCard struktur dia ada kepada MyCard generasi baharu. Ke mana JPN memaklumkan proses peralihan ke MyCard generasi baharu tengah dilaksanakan untuk membolehkan pengeluaran dalam masa yang terdekat. Jadi orang ramai tanpa keperluan mendesak dinasihatkan supaya menangguhkan urusan penukaran atau gantian MyCard sepanjang tempoh gangguan, dan mui bapai atau penjaga digalakkan untuk menonggoi bagi permohonan MyCard pertama kanak-kanak 12 tahun supaya menerima MyCard generasi baharu. Jadi Jabatan Pendaftaran Negara JPN melalui laman sosial memaklumkan ke mana proses peralihan tu juga tengah dilaksanakan bagi membolehkan pengeluaran MyCard generasi baharu dalam masa yang terdekat ni. Jadi buat masa ni, orang khabar JPN menghargai kesabaran dan kerjasama orang ramai sepanjang tempoh peralihan tu, juga memohon maaf atas kesulitan yang timbul disebabkan orang khabar gangguan cetakan MyCard sebab peralihan pada yang lebih canggih, lebih baharu.
0: Yelah kan, mungkin dia ambil proses selalunya tak lama.
1: Ambil masak nak.
0: Selalu tak lama, lebih kurang mungkin seminggu ni test,
1: dalam
0: test line.
1: Seminggu lah orang khabar.
0: Test dia punya sistem tu, takut-takut tak boleh bergerak. Tapi apapun kita terus jangan kita lupa lah, kita pastikan dulu sebelum kita sampai dekat tempat yang kita nak buat tu. Pastikan kita telefon dulu ataupun kita boleh berinteraksi mungkin dekat laman sesawang JPN kan. Tanya lah macam mana keadaan, boleh ke datang hari ni kan. Boleh, kalau boleh tak sia-sialah perjalanan kita kan.
1: Betul. Pak Ibrahim, salam diterima, selamat pagi. Terima kasih, semoga sihat selalu. Amin. Katanya kad kerja jangan lupa, itu kad kuasa masuk kerja dulu. Handphone hati-hati, nantilah kata. Oh betul, kad kerja tu penting.
0: Kerja pun penting, betul. Kita kalau kad kerja tak ada rekod pun masalah juga. Sama okay lah.
1: Tapi sekarang JPJ katanya scan plate nombor kenderaan je dah okey dah, janji rotek kena bayar. Betul tu Kak Sarina. Okey, jika tertinggal hati jangan lupa korang ambil balik katanya. Kata Win. Aduh, hai.
0: Cia. Okey, terus bersama kami di Asia FM Manomo.
1: Lain pada lain. Nak, kita kongsikan bersama sebentar kelak 16 kawasan catat IPU tidak sihat.
0: Ya.
1: Dalam tempoh ni maklumat yang terbaru ya, 10.06 minit pagi entah ya, yang terbaru. Nak akan kita kongsikan sebentar kelak. Jadi terus bersama kami Asia FM. Asia FM. Moi no moi.

0: Time Berjaya dengan minat yang merangkumi taman tema Dollywood yang juga popular sehinggalah kepada kosmetik dan juga pakaian, binatang, peliharaan juga adunan penaik dan juga perhentian trak. Jadi kemana itulah kan, ramai sebenarnya peminat-peminat. Kemana penghormatan dengan cepat yang mencurah untuk Patton yang juga memenangi 10 Grammy dan 13 Anugerah Academy of Country Music ACM sepanjang kejayaan yang panjang 80 tahun.
1: Okey, jadi itu bersama kami di ICFM Monomoy.
0: Lain daripada yang lain.

11 pagi, salam sejahtera. Berita dalam Gelik Jakon Ka Duet De Azizi Ismail. Sultan Abdullah menasihatkan rakyat supaya menjaga kesihatan dan mengambil cara berjaga-jaga susulan keadaan jerbu makin buruk dan perpakuasan. Bagi negara menasihatkan berpudak, orang tua tak menganong dan orang ada masalah kesihatan supaya memakai pelitup muka masa berada di luar. Kita mengurangkan aktiviti luar kalau keadaan bertambah buruk. Bagi negara menasihatkan rakyat supaya berjaga-jaga dekat kualiti udara semasa dan mendapatkan rawatan cepat kalau ada masalah kesihatan disebabkan jerbu. Dalam cerita sama sebanyak 14 kawasan di seluruh negara melakukan bacaan indeks pencemaran udara IPU pada tahap 4 sihat sejak pukul 10 pagi tadi. Menurut data Portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemaran Udara Malaysia, bacaan tertinggi direkodkan di Seri Aman Sarawak pada 164, diikut IPD Serian 161 dan Samarahan 161. Kawasan lain nak terdekatkan bacaan 4 sihat termasuk Kuala Lumpur, Putrajaya, Selangor, Negeri Sembilan, Melaka dan Johor. Terdahulu, Jabatan Alam Sekitar JAS memberitahu kualiti udara dalam negara merosot dipercayai sebab pergerakan asap jerbu dari bermacam arah. Kerja itu tindakan pengkokosan dan rondaan harian dibuat di kawasan yang berpotensi berlaku pembakaran terbuka. Selain memantau bacaan IPU dari semasa ke semasa, JAS turut mengingatkan sekolah, tadika dan taska mesti ditutup serta-merta kalau bacaan IPU melebihi 200. Menurut JAS, bacaan IPU mesyuarat setiap jam boleh ditikung ikut laman sesawang JAS atau aplikasi rasmi MyJAS EQMS. Industri kreatif negara bakal melonjak mengikut dua gagasan baru Batik Sri Madani dan Malaysia Film Industry Expo MFIX. Dua gagasan berimpak tinggi itu memberi tempuan dekat penciptaan peluang kerja, pengkomersian penghasilan karya tempatan serta pemakasaan orang muda sebagai pemilik ekonomi kreatif. Tuan Presiden Majlis Belia Wilayah Persekutuan MBWP Khairul Rizam Abu Samah, gagasan tuan dapat sokongan penuh pihaknya sempat dibentangkan dekat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim sepenuh Majlis Peresmian Menara Perbadanan Kemajuan Filem Nasional Malaysia FINAS semalam. Dengan gagasan MFIX dan Batik Madani Khairul Rizam Payat, MFIX dijadikan sebagai hub ekosistem nasional dan platform digital yang menghubungkan pencipta kandungan, juru video, animator serta penggiat teknikal belia secara terus dengan penerbit, pelabur dan pembeli kandungan antarabangsa. Kala Batik Sri Madani adalah inisiatif pemakasan warisan yang menggabungkan teknik batik blok tradisional dengan reka bentuk kontemporari, teknologi digital serta nilai trust Malaysia Madani. Balik hal penguasaan, SPRM mendakwa seorang pengerusi pertubuhan bukan kerajaan NGO dan juga pendakwah selebriti dan setiausaha pertubuhan itu di Mahkamah Session Seremban Hari Ika. Menurut SPRM, kedua orang berumur 30 tahun itu didakwa berkaitan dengan hal dana NGO berjumlah kira-kira 12.3 juta ringgit. Siasatan turut mawak dekat pembekuan 15 akaun bernilai kira-kira 16.5 juta ringgit serta penyitaan duit tunai, duit warga asing dan barang berharga. Hilangnya seorang jantan masa mencari lembu di hutan simpan sementah lancang semula berakhir apabila mangsa dijumpa selamat petang semalam. Muhammad Salihin Samsudin berumur 50 tahun dijumpa di kampung Bongsu kira-kira 7 km dari tempat dia diwaid hilang. Tolong pengarah operasi bomba Pahang Muhammad Salihuddin Isa buat operasi mencari dan menyelamat membabitkan bomba, polis, APM serta orang kampung. Mangsa begitu beritahu dekat anaknya bahawa dia berada dalam hutan dan badan letih dan badaya. Di Johor, dua orang jantan dan seorang betina maut dalam pulang membabitkan dua kenderaan dekat satu stesen minyak di Tanjung Leman, Kota Tinggi semalam. Pada operasi, pegawai bomba kanun 2 Azlan Hamzah Boyat, ketiga-tiga mangsa berumur antara 20 sampai 31 tahun itu desahkan balik ke tempat itu. Kes masih dalam siasatan. Jika pula dengan hal persiapan negara sebagai tuan rumah bagi perlombaan Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix 2026, Timbalan Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan merangkap Ahli Parlimen Sepang Dato' Aiman Atirah Sabu Wayat, kerja penyelenggaraan jalan persekutuan dan jalan negeri di sekitar Sepang dah agak siap petangkan sebelum September Ika sebelum berlangsungnya perlombaan itu pada Oktober depan. Menurut Dato' Aiman Atirah, kerja penambah balik yang merangkumi pembangkan jalan, perabot jalan serta lampu jalan itu melibatkan peruntukan 17.5 juta ringgit.
sementara tu Lita Temasa Sepang SIC akan tutup sementara bermula 7 September Ika. Ika bagi beri laluan dekat kerja-kerja untuk memolek secara menyeluruh. Menurut Menteri Belia dan Sukan Dr. Muhammad Taufik Johari, kerja untuk memolek antaranya melibatkan trek, tempat duduk, tandas dan semua elemen berkaitan. Cara itu sebagai persediaan rapi menjelang perlumbaan Formula 1 Grand Prix Bahrain hak dijadual berlangsung dari 2 sampai 4 Oktober depan. Sekian berita dalam Berjakon Dari Aceh FM, Berita Sunting Dek Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati, salam sejahtera.

0: FM Boinomoy, 15 jam sehari ke udara, menerusi 4 dialek utama, Temuan, Temia Jagun dan Semai.
1: Ya, CFM Monomoy, lain daripada nang lain eh. Waktu itu sekarang pukul 11.10 minit pagi.
2: Ya, jam yang terakhir menemani anda untuk hari ini. Nah, menemani anda di ruang darah CFM Monomoy lebih lain yang tersisa kurang daripada 1 jam. Okey, akan menemani anda lagi sampai ke pukul 12 kelah. Lepas tu bersama gerakan tugas yang lain akan menemani anda.
1: Dan hari ini kita ada tamu memang eh. Kita akan bersama dengan pengarah Jakuan Negeri Johor, iaitu Yang Berusaha Encik Faizal bin Long eh. Dan juga Encik Muazzam bin Yuk eh, atlet karnival orang asli negeri apa, karnival sukan untuk sukan orang asli bagi wakil negeri Selangor dan juga wilayah persekutuan eh, itu karnival sukan orang asli peringkat kebangsaan tahun 2026.
2: Iya, sebentar lagi akan kita bersama apa akan dikongsikan bersama apa yang untuk dikongsikan bersama hari ini. Sama-sama kita tunggu sebentar lah.
1: Jadi ini platform yang terbaik lah untuk masyarakat orang kita eh, menyelahkan bakat. Kadang-kadang tempat yang ada memang jadi tempat macam ni lah untuk ditunjukkan bakat-bakat sukan yang ada di kalangan masyarakat orang kita.
2: Betul tu. Jadi apapun, teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami dalam Gajuk Acik, Acik FM Menomoy, lain daripada yang lain.
1: The 6th International Cyber Resilient Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis pelancaran akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri, pada 2 September 2026, Rabu pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Maklumat lanjut, layari laman csam.my/crc2026.
0: 89.3, 91.1, 95.6, 102.5, 105.1, gelombang pendek kebangsaan 6050 kHz atau 49 meter. Terus layan Asyik FM. Moi no moi.

0: Ya, CFM Moin-Moin, lain daripada nang lain untuk sahabat-sahabat dan pendengar yang kelinga ya CFM. Ketika ni pagi ni ha, kita telah wawarkan tadi kita ada tetamu ini untuk Carnival Sukan Orang Asli Peringkat Kebangsaan tahun 2026 eh. Dan pagi ni kita akan bersama dengan yang berusaha Encik Faizal Bin Long, pengarah Jakuan Negeri Johor, dan juga tetamu kita yang seterusnya siapa ni, Encik Muazzam bin Yoyo eh, atlet untuk Carnival Sukan Orang Asli Negeri, oh, wakil negeri Selangor dan wilayah persekutuan. Okey, assalamualaikum Encik Faizal.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Long?
0: Ah, khabar baik alhamdulillah kan. Bukan macam mana mak ni gig kita ni. Orang tua mana?
2: Semelai.
0: Orang Semelai. Orang Semelai geng dengan Zizi lah.
1: Okey. Melayu proto kan?
2: Ya, betul.
0: Tapi wakil negeri Selangor dan wilayah eh?
2: Betul.
0: Okey, tak apa. Apa pun, tahniahlah diucapkan pada atlet kita dan Cik Faizal. Terima kasih kerana datang di ACFM. Jauh ni.
1: Betul.
0: Jauh mengantar. Tolak pagi tadi ke macam mana? Semalam okey?
1: Semalam lagi.
0: Oh, okey. Okay. Steady. Kalau semalam lagi, okey. Steady. Dapatlah sikit kita minum-minum kopi betul, kan? Betul. Okey, kita terus dengan soalan kita Encik Faizal eh.
1: Baik.
0: Jadi untuk soalan pertama Encik Faizal, bolehkah Encik Faizal terangkan apa itu Carnival Sukan Orang Asli ataupun KSOA?
1: Baik, terima kasih Along. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat pagi. Terima kasih ucapkan kepada pihak ACFM kerana sudi menjemput saya bagi menceritakan mengenai Carnival Sukan Orang Asli Peringkat Kebangsaan. Untuk pengetahuan, singkatnya KASWA.
0: KASWA eh?
1: KASWA kita boleh katakan hampir semua di Jakua dan juga masyarakat orang asli yang tahu tentang Carnival ni, kita akan sebut KASWA lah. KSO A, yang mana dia merupakan satu temasya sukan tahunan anjuran Jabatan Kemajuan Orang Asli Jakua. Dan untuk pertama juga program ini merupakan sebagai salah satu inisiatif KKW dan juga Jakua yang bagi pembangunan modal insan masyarakat orang asli. Yang mana ianya merupakan platform utama untuk mencungkil bakat masyarakat orang asli dan juga dalam yang di kalangan masyarakat orang asli itu sendiri, dan akhirnya dia akan mengupukkan perpaduan dan juga mengekalkan atau memelihara warisan kebudayaan bagi 18 suku kaum orang asli di semenanjung Malaysia ni lah. Sebab itu untuk pengetahuan juga program KASWA ini, untuk pengetahuan dia dah laksanakan sejak tahun 2022 lagi.
0: Oh, okay.
1: Tapi sebelum tu ada dah.
0: Ada dah.
1: Tapi sebelum tu dia bukan secara berstruktur. Bila kita mula tahun 2022 ini, kita secara sudah ada dalam bentuk carnival. Kalau yang dulu-dulu tu dia buat sikit, kadang-kadang dia buat 2 tahun sekali, kadang-kadang buat lama. So yang ni kali ini kita buat secara berstruktur, yang mana kita mula tahun 2022. Tahun 2022 kita mula di Pahang. Kemudian lepas di Pahang kita adakan di apa, di Selangor. Okay. Kemudian di Selangor kita ke Perak. Lepas Perak kita ke Kelantan, Terengganu. Kita Terengganu, dan akhirnya pada tahun ni kita buat di Johor Bahru.
0: Akhirnya.
1: Tapi tahun depan ada lagi.
0: Ada lagi. Tapi negeri lain pula kan.
1: Negeri lain pula. So sebelum tu kita tahu InsyaAllah pada tanggal 4 hingga 6 hari bulan, program ini akan dilaksanakan bulan 9. Dan etik-etik saya yakin bahawa setiap negeri sudah ada dan sudah berkumpul, sudah berkobar-kobar semangat mereka untuk menunjukkan apa bakat masing-masing dan juga untuk menunjukkan apa komitmen mereka untuk mempertahankan kejuaraan. So tahun lepas Pahang.
0: Oh, tahun lepas Pahang.
1: Pahang.
0: Okey.
1: So mungkin apa tak kan, tapi ingat negeri lain pun cuba berusaha untuk menentang apa ni, untuk melawan apa ke
0: juara bertahan.
1: Juara bertahan. Tak mustahil mungkin Selangor.
0: Yep.
1: Tak mustahil apa ni Johor, tak mustahil Negeri Sembilan, tak mustahil Perak kan. Semua itu ada peluang dan ruang dan peluang untuk mereka bertanding lah.
0: Jadi semua negeri yang mempunyai masyarakat orang asli akan terlibat sama dalam program ini.
1: Betul.
0: Dan Encik Faizal, nak tahu jugalah antara kategori sukan yang dipertandingkan dan hadiah apa yang ditawarkan untuk pengisian lain, dan ada yang menanti masyarakat orang asli ataupun atlet-atlet orang asli yang sampai dekat sana nanti?
1: Okey, untuk mentawan pertandingan ni, dia ada tujuh
0: kategori,
1: kategori atau acara, iaitu yang pertama bola sepak, bola jaring, sepak takraw, badminton, bowling, batu seremban, dan satu lagi
0: nyupit.
1: Yang menyupit ni adalah merupakan salah satu acara yang memang nak tak nak mesti kena ada. Sebab itu dah merupakan warisan.
0: Okey.
1: So setiap negeri ada hantar wakil, dan mereka akan menunjukkan skill mereka. Sebab itu untuk mentawan kita buat secara terbuka. Maksud terbuka tu bukan kawasan yang terbuka.
0: Kawasan terbuka. Okey.
1: So kadang-kadang ada yang buka petikai, tapi kata kenapa buat terbuka, nanti angin semua. Tapi itulah cabaran.
0: Itu betul.
1: Itu cabaran. Bagaimanakah apa ni masyarakat kita ini, betapa hebatnya. Kadang-kadang buat di celah-celah pohon, di celah-celah daun pun boleh tempat. Betul. Ini yang boleh kata betapa hebatnya. Kalau nak tahu kata skill yang ada pada masyarakat asli ya. Ini tambah angin, biasalah.
0: Biasa.
1: Bagi sebab itu kita buat tutup sasaran, dan insyaallah saya difahamkan pengadil pun datang bukan calang-calang. Kita kita panggil daripada DBKL.
0: Yang itu memang terror lah. Bukan apa je Cik Faizal. Kami akui untuk majlis sukan, untuk peringkat jabatan DBKL memang hantar wakil menyumpit, terror pula tu.
1: Betul lah. Okay. Dan seterusnya bila ada kategori, ada tujuh kategori ni, so sudah tentu orang akan dengar apa dia punya hadiah.
0: Betul.
1: So hadiah ni lebih kepada kita hampir 70,000.
0: Tapi 70,000.
1: Hampir 70,000 kita spend untuk hadiah ini. Untuk mereka. So insya-Allah lah, mudah-mudahan ini untuk kebaikan. Sebab apa? Sebab kita melihat nilai mereka, bakat mereka.
0: Betul.
1: Perjuangan mereka. Mereka berjuang daripada peringkat daerah, mereka berjuang dari peringkat negeri, akhirnya sampai ke peringkat negeri. Jadi apa salahnya wang ini untuk kita berikan kepada mereka, hasil jerih payah mereka.
0: Betul.
1: Menunjukkan komitmen mereka, menunjukkan bakat mereka yang ada, yang mana inilah yang menunjukkan bahawa kesepaduan antara masyarakat asli dengan JAKUA untuk menunjukkan bakat mereka, supaya perkara ini tidak akan hilang macam tu saja.
0: Betul.
1: So kita boleh melihat, dan sudah tentu masyarakat dan juga di kalangan masyarakat masyarakat orang asli di negeri-negeri lain pun juga akan melihat sahabat-sahabat mereka di negeri lain, bagaimana mereka bertanding secara setia kawan, secara semangat kesukanan yang akhirnya akan memberi kebaikan kepada mereka semua.
0: Betul. Begitu dah. Maknanya dalam program tu nanti bukan saja acara sukan difahamkan, juga ada juga mengetengahkan usahawan orang asli
1: Betul.
0: Betul. Sana,
1: Kita di sana difahamkan hampir 8 usahawan.
0: 8 usahawan.
1: Dia akan turut bersama, dia akan
0: mempamerkan usahawan
1: mereka untuk ditengahkan. Dan jadi, kebanyakannya datang daripada Johor.
0: Dah, maknanya masyarakat orang asli yang ada di sekitar Semenanjung ni boleh tengoklah produk-produk
1: betul,
0: masyarakat asli di Johor. Itu salah satunya daripadanya tujuh kategori yang akan dipertandingkan, melibatkan 432 atlet masyarakat orang asli yang akan bertanding, dan negeri Johor menjadi
1: tuan rumah.
0: Ya. Satu-satunya kali ini. Okey, kita bersama dengan Cik Muazzam pula. Apa khabar Cik Muazzam?
2: Khabar baik.
0: Sihat eh?
2: Sihat.
0: Macam mana rasa, macam bersemangat ke, berdebar-debar ke?
2: Okay, bersemangat lah.
0: Ini okey. Apa persediaan Cik Muazzam menjelang Karnival Sukan Orang Asli 2026 ni?
2: Okey, persediaan bagi ini adalah kami bagi pasukan Selangor lah.
0: Selangor
2: akan berhentak dalam Kaswa pada awal September nanti ya.
0: Okey.
2: So saya dengan tim dah melakukan persediaan lah, baik dari segi fizikal dan stamina, melalui beberapa sesi latihan lah, persediaan termasuk dengan dianjurkan oleh JAKUA Negeri Selangor lah. Bukan itu saja, saya juga turut menjaga pemakanan dan rehat yang mencukupi bagi memastikan kesihatan diri kekal terjaga hingga tarikh pertandingan nanti ya.
0: Encik Muazzam akan bertanding dalam acara apa?
2: Saya akan bertanding dalam acara badminton.
0: Oh, badminton eh? Memang akan fight dengan Johor lah nanti ya.
2: Johor dan juara bertahan Perak.
0: Okay. Perak. Oh, juara bertahan untuk badminton Perak eh.
2: Perak.
0: Memang bersedia tengok dah siap menjaga makanan.
2: Betul.
0: Okey. Sebenarnya apa cabaran utama kepada Cik Muazzam sebagai atlet Carnival Sukan Orang Asli ni?
2: Okey, cabaran utama bagi saya ialah pengurusan masa lah, di mana saya berkhidmat sebagai kaki tangan Hospital Orang Asli Gombak. Sudah tentu waktu kerja dan pengurusan hidup menjadi kekangan untuk persediaan latihan dan sebagainya. Namun saya tetap berlatih semampunya bagi memberi yang terbaik untuk Kaswa 2026 nanti.
0: Okey. Okey, apa pun nanti ada soalan yang saya nak tanya lagi. Tapi sebelum tu kita bersama dengan Ong Long Sempadan Cinta Hek dalam Dialek Jahut di Asyik FM On Moy, lain daripada nang lain. Asyik.

0: FM.
1: Ya, asyik, asyik FM. Masih lagi bersama kita dengan tetamu Encik Faizal bin Long, pengarah Jakuan Negeri Johor, dan juga Encik Muazzam bin Yoh, atlet karnival sukan orang asli Negeri Selangor, wakil Negeri Selangor dan wilayah persekutuan. Okey, Encik Muazzam. Tadi dengar tadi dah siap berlatih semua kan?
2: Betul.
1: Tempat latihan tu ditentukan oleh siapa?
2: Okey, tempat latihan ditentukan oleh inilah, Jakua kita lah.
1: Oh, Jakua.
2: Negeri Selangor dengan wilayah kan. So tempat latihan yang kita buat biasanya dekat Cyberjaya, Putrajaya dengan Kelinsing lah. Apa orang asli Kelinsing lah.
1: Tempat,
2: ada
1: juga. Tempat-tempat high end tu. Jadi memang bersungguh-sungguh nak menang
2: kan
1: ni ya?
2: Itu kalau ikut itu punya apa, ketua kontingen Selangor lah. Untuk yang badminton memang dia target untuk juara lah.
1: Untuk juara. Apa ni, ada motor ke? Ada lagu ke?
2: Motor tak ada.
1: Motor tak ada. Okey. Seramai berapa ramai yang akan terlibat untuk Negeri Selangor dan wilayah persekutuan?
2: Okey. Seramai 72 orang atlet lah daripada Kaswa Selangor lah, dengan wilayah, untuk yang akan bertanding di Kaswa Johor 2026 ni lah.
1: Untuk badminton berapa ramai?
2: Badminton 10 orang.
1: Oh, 10 orang?
2: 5 lelaki, 5 perempuan.
1: Oh, maknanya satu tim.
2: Satu tim tu.
1: Maknanya ada single, ada double
2: single,
1: tu.
2: Ada single, double dan mixed double.
1: Oh, mixed double lah. Itu yang di 10 orang.
2: Betul.
1: Jadi wakil kontingen adalah terbaik.
2: Okay.
1: Boleh cerita sikit siapa nama kawan-kawan yang terlibat ni? Badminton ni. Okay. Kita bagi support sikit untuk Negeri Selangor ni.
2: Okey, untuk Negeri Selangor yang terlibat saya lah.
1: Okey.
2: Okay. Saya Mazham. Okey, lepas tu Muhammad Helmi Chandra, Sunja.
1: Oh, Sunja ni dekat Eric Klinsik ni. Tepang.
2: Lepas tu Fitri ke? Fitri ada pacak lah main nama.
1: Oh, Fitri pacak
2: Lepas tu Belon lah. Belon nama saya tak pasti nama betul lah. Kita yang lelaki lah. Okay, yang perempuan Amoy.
1: Nurul. Kampung mana ni?
2: Kampung area Selangor juga sini.
1: Okay.
2: Kini Nurul.
1: Tak ingat
2: nama.
1: Okey.
2: Masa 5 orang ah.
1: Masa bertanding sebelum dipilih menjadi wakil untuk Negeri Selangor ni, bertanding dekat mana?
2: So masa pemilihan ni saya bertanding aku tim Gombak lah.
1: Tim Gombak. Wakil untuk Gombak.
2: Wakil untuk Gombak. So kita orang final kalah dengan Sepang lah. Sepang juara.
1: Sepang juara.
2: Sepang juara.
1: Lepas tu dia buat selection lah, pemilihan.
2: Selection pemilihan tu. Mana saya tu kira daripada Sepang tu saya terpilih lah untuk wakil Gombak seorang lah.
1: Wakil Gombak
2: untuk Gombak saya seorang.
1: Antara yang paling
2: lelaki
1: menyengat lah
2: Untuk lelaki lah untuk terpilih.
3: Paling menyinah.
1: Okey, terima kasih Encik Muazzam. Muazzam yang tentunya akan berusaha sebaik mungkin untuk memertaruhkan jiwa dan raganya di Negeri Johor nanti. Faizal.
4: Ya. Yeah.
1: Difahamkan Negeri Johor pertama kali.
4: Betul.
1: Baru pertama kali. Jadi persediaan dia macam mana setakat ni? Bertanding dekat mana tu? Tak sebut lagi tadi.
4: Okey, tarikhnya dah ditetapkan. Okay. 4 hingga 6 hari bulan September di Edu City Sport Complex.
1: Okey.
4: Dekat Iskandar Puteri.
1: Iskandar Puteri.
4: Di Johor Baru lah. So apa ni, kita buat dekat compound kompleks sukan tersebut. So apa ni, semua di situ. Badminton di situ, bola jaring, sepak takraw, apa tu, menyumpit, apa tu, seremban,
1: badminton.
4: Cuma bowling saja.
1: Bowling
4: bowling tempat lain.
1: Tahun maknanya bowling ni baru tahun ni ke?
4: Ya, baru tahun ni. Untuk pemantauan dua acara baru tahun ni dipertandingkan. Bowling dengan batu seremban. Batu seremban tu pun warisan juga. Warisan so kita tidak mau itu akan dihilang supaya permainan tersebut terus diingati oleh masyarakat. Saya ingat masyarakat Melayu biasa. Masyarakat asli pun biasa
1: betul.
4: Sebab itulah merupakan apa ni, permainan tradisional. So itu satu. Yang kedua, sumpit, itu pun macam tu juga. Yang bowling, kenapa kita wujudkan? Sebab bowling ni permainan family. Saya ingat boleh katakan hampir semua
1: pemain.
4: Tak kira bangsa, tak kira umur.
1: Betul.
4: Semua main. Jadi cadangan daripada Timbalan Ketua Pengarah Insinyur TS Mohamad. Dia yang mencadangkan wujudkan bowling. Sebab difahamkan bowling ni mesti ada di kawasan Orang Si pandai main.
1: Okey.
4: Tak semua, saya ingat kalaulah masyarakat Orang Si banyak di pedalaman. Ada juga masyarakat Orang Si di bandar.
1: Ya betul. Pergi-pergi bandar kan?
4: Pergi-pergi bandar dan ada yang bekerja sebagai penyewa awam, ada yang bekerja di swasta. Dan mereka ini boleh bercampur dengan dah sudah asimilasi dengan masyarakat. Mungkin mereka boleh sudah bermain dengan anak-anak kan?
1: Betul.
4: Itu sebab tu kita wujudkan bowling ini. Dan saya tak sangka juga, memang ramai bila saya tanya sahabat-sahabat saya pengarah lain daripada Pahang dan juga daripada apa ni Selangor, Resmi dan Perak, ramai yang pandai main bowling dan memang orang katakan dengan curve-nya cantik. Ha,
1: lagi ada curve.
4: Ada curve. Itu yang hebat yang tu. Oi, dahsyat.
1: Kita pacak aja.
4: Kita pacak aja.
1: Ha, di curve.
4: Dia curve. Oi, dahsyat dia kata kan. Dengan pakai glove lah pakai kita. Tak pandai pun kan. Betul. Tapi itu maksudnya serius mereka bermain dengan betul-betul. Itu yang kata kenapa wujudkan bowling ini, sebab kita yakin dan tak mustahil bowling ini dia akan jadi acara tahunan juga.
1: Betul-betul
4: maksud
1: betul.
4: Jugalah.
1: Aku rasa itu mana perancangan dia telah diadakan.
4: Betul.
1: Jadi cuma kita bersedialah, bersiap sedia.
4: Betul.
1: Okey, mungkin kata-kata motivasi terakhir daripada Encik Faizal kepada atlet-atlet khususnya Johor dan juga semua masyarakat Orang Si yang terlibat dengan sukan di negeri Johor nanti.
4: Saya tidak mahu fokus pada Johor saja.
1: Okey.
4: Saya minta kepada semua atlet-atlet yang datang daripada Kelantan, Terengganu, daripada Pahang, daripada Perak, daripada Selangor, daripada Negeri Sembilan, Melaka, bertandang ke negeri Johor.
1: Betul.
4: Untuk bertanding bersama-sama, lakukan yang terbaik, do your best untuk sesama, dan perlulah ada hubungan setia kawan. Mesti ada semangat kesukanan. Tak nak gaduh-gaduh. Sebab kita ni sama-sama suka, tak payahlah kita nak gaduh. Sebab kita nak main-main sama-sama kita. Itu satu. Yang kedua, bila tarikh yang 6 hari bulan adalah tarikh perasmian. Dan tarikh itu juga pada jam lebih kurang dalam 8.30 ke 9 tu, itu adalah merupakan perlawanan akhir bola sepak. Wah. Ibu segala acara.
1: Betul.
4: Sebenarnya tu ibu segala acara itu akan tanding akhir. Dan insyaAllah pada tarikh tersebut 6 bulan akan diresmikan oleh TPM.
1: Okey.
4: Yang berhormat Tuan Para Menteri.
1: Resmian penutup lah.
4: Penutup. Dan difahamkan juga insyaAllah Yang berhormat Menteri Besar pun akan turun.
1: Oh, Alhamdulillah.
4: Dan beberapa VIP pun akan turun jugalah. Bila TPM turun, insyaAllah stakeholder di negeri pun akan turun
1: betul,
4: bersama.
1: Betul.
4: Jadi saya menyuruh kepada masyarakat Orang Asli, yang atlet-atlet daripada negeri-negeri dan juga dari Johor juga, kuatkan semangat, teruskan berjuang, dan juga mesti ada semangat kesukanan dan setia kawan supaya hubungan kita terus harmoni. Tidak mahu dalam masyarakat kasuah ini tidak ada hubungan yang tak baik. Masyarakat Orang Si Johor dapat berkenalan masyarakat Orang Si Kelantan. Masyarakat Orang Kelantan dapat berkenalan masyarakat Orang Si Pahang. Pahang berkenalan dengan Perak. Perak berkenalan dengan Negeri Sembilan. Dengan Melaka. Dengan Selangor.
1: Itu yang kita perlukan.
4: Itu kita nak macam tu. Satu hati. Maksudnya dalam sinilah peluang kita dengan perpaduan, dengan warisan yang kita wujudkan bersama, dan akhirnya kasuan ini akan mencapai matlamatnya. Iaitu bersatu padu dengan melalui sukan. Yang kita usahakan bersama dengan KKW dan juga JAKWA, dan akan jadikan sebagai satu acara tahunan sama. Dan insyaAllah tahun depan saya yakin pasti Negeri Sembilan ataupun Melaka ini kita akan menunggu juga atur rumah. Dan tak mustahil juga perkara ini etik-etik yang sedia ada ataupun etik yang lain
1: betul
4: kita akan wujudkan bersama.

0: Ya, CFM Mono Moy. Ya, tentulah tadi kita bersama dengan tetamu. Dah selesai tetamu.
1: Ya.
0: Bagilah kita nak selesaikan dengan juga eh.
1: Ya, kita pun dah sampai ke penghujungnya. Terima kasih kepada Adi Muhaidan terus setia bersama dengan kami di ruang udara CFM Mono Moy lepas lain. Dan lepas ini bersama dengan Rakan Setugat dalam dialek Jakun akan menemani anda bersama dengan DJ Airi.
0: Airi.
1: Anda di ruang udara CFM. Jadi, sebarang kekurangan kesilapan harap dimaafkan. Kami manusia biasa ke biasa terbabas. Okey, yang baik datang dari Tuhan, yang kurang datang daripada kami. Jangan takut kalau hidupmu akan berakhir, tapi takutlah kalau hidupmu tidak pernah dimulai. Jadi terus bersama dengan kami Asyik FM Menomor depan lain. Dua Rabu mengundurkan diri dulu. Kita jumpa lagi.
0: Kita jumpa lagi mungkin minggu depan ni Ma. Tapi apapun kita teruskan dalam kehidupan kita. Sabar jugalah apa yang kita hadapi dalam kehidupan seharian.
1: Ya, apa yang kita lalui.
0: Cakaplah baik-baik kalau boleh. Okey.
1: Cakap yang baik-baik. Berdoa yang baik-baik untuk yang baik-baik.
0: Bye semua. Assalamualaikum.
1: Jangan lupa lagi. Jangan ditanya ke mana yang pergi. Bye. Muah. Asyik FM Moy nu moy, lain daripada yang lain.
2: Asyik FM Moy nu moy, lain daripada yang lain.

0: Ibrah Jakundiasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersama denganku lagi Ustaz Muhammad Azmi bin Azman. Tajuk bingkisan rohani kita pada hari ini adalah berkaitan dengan pastikan hidup berjadual. Sebagai seorang pelajar yang berjaya, pastikan hidup kita ini mengikut disiplin jadual yang telah ditetapkan. Sebagai contoh, yang pertama, disiplin waktu tidur. Yang kedua, didisiplinkan waktu sebelum tidur. Yang ketiga, didisiplinkan waktu sebelum mandi. Yang keempat, didisiplinkan waktu untuk pakai uniform sekolah. Yang kelima, didisiplinkan waktu sarapan pagi. Yang keenam, didisiplinkan waktu tonggoi bas atau naik kereta ke sekolah. Dan yang ketujuh, didisiplinkan diri semasa berada di dalam sekolah. Yang kelapan, didisiplinkan diri semasa cikgu tengah mengajar. Yang kesembilan, didisiplinkan diri semasa berada di dalam kantin sekolah. Dan yang kesepuluh, didisiplinkan diri semasa cikgu mengajar pengajian jasmani. Dan yang kesebelas, didisiplinkan diri semasa keluar ke sekolah. Yang ke-12, didisiplinkan diri semasa naik bas sekolah atau naik kenderaan pulang ke rumah. Yang ke-13, didisiplinkan diri dengan ucapan salam sebelum masuk ke rumah. Yang ke-14, didisiplinkan diri untuk tukar pakaian uniform sekolah. Yang ke-15, didisiplinkan diri untuk mandi dan ganti pakaian rehat. Yang ke-16, didisiplinkan diri untuk minum dan makan. Yang ke-17, didisiplinkan diri untuk solat 5 waktu secara berjemaah di masjid ataupun di surau. Yang ke-18, didisiplinkan diri juga untuk buat kerja sekolah kalau ada ataupun ulang kaji pelajaran. InsyaAllah, dengan 18 disiplin yang disebut ini, mudah-mudahan dapat membina jati diri atau siasah yang lebih cemerlang di masa depan. Sekian dulu. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: #penyiaranjatim

Syafan, moi. Lain daripada yang lain. Okey, apa khabar kacang semua buat rakan-rakan pendengar Syafan? Semoga kacang semua berada dalam keadaan yang sehat-sehat walafiat. Berada dalam keadaan yang bahagia bersama ataupun di samping orang-orang tersayang ataupun keluarga tercinta masing-masing. Jadi hari ini bertarikan 26 Ogos 2026, sebelum memulakan tugasanku untuk hari ini, izinkan ku memperkenalkan diri ku terlebih dahulu lah ya. Jadi nama diberi oleh kedua ibu bapa tersayang, Hai Rizal anak lelaki Safri, namun lebih dikenali sebagai seorang DJ yang handsome, yang tampan, yang rupawan seantero Malaya. Tak lain tak bukan, DJ Iris in the house, yo. Apa-apa pun aku nak ucapkan terima kasih terlebih dahulu untuk rakan setugas yang sebentar saja tadi, iaitu DJ Duo Pagi bersama dengan DJ Along dan juga DJ Ima sebentar saja tadi, yang memulakan tugas bermula dari pukul 8 pagi sehingga ke pukul 12 tengah hari. Dan pada waktu yang sekarang ni akan ku ambil alih tugasan can berdua ya. Dan akan ku bertugas bermula daripada pukul 12 sampai ke pukul 4 petang, kejap lagi. Jadi buat rakan-rakan pendengar semua, jangan ke mana-mana, pastikan kacang semua setia bersama dengan Asyik FM, kerana Asyik FM adalah radio nombor 1 masyarakat orang kita. Adanya kok untuk tengah hari ini, akan ku bawakan dialek jakon ke udara ya. Bermula daripada pukul 12 sampai pukul 4. Antara segmen yang akan ku bawakan, iaitu segmen yang pertama, iaitu segmen Maihi Asyik, yang bermula daripada pukul 12 sampai pukul 1 tengah hari. Lepas tu pukul 1 tengah hari lah akan ku bagi laluan untuk berita dalam dialek Semai. Lepas tu akan sambung balik Maihi Asyik lepas habis berita dialek Semai sehingga ke pukul 2.30 minit petang. Lepas tu akan sambung 2.30 minit tu akan adanya segmen Kazanah Seni Asyik, iaitu lagu Sewang akan dimainkan dari pukul 2.30 minit sampai ke pukul 3 petang. Lepas tu pukul 3 petang akan adanya berita dalam dialek temuan. Selepas habis berita dalam dialek temuan, akan ku sambung kembali Maihi Asyik sehingga ke pukul 4 petang. Jadi apa-apa pun terus layan Asyik FM, moi lain daripada yang lain, tak kira di mana berada, terus dengar Asyik FM.

Itu dia Ngut Kai Hom Ha Ha, lagu dalam dialek Jakun. Dialek Jakun, maafkanlah saya. Lagu dalam dialek Jahud. Mata agak rabun sikit untuk tengah hari ni. Apa-apa pun, itu dia dari kumpulan Otun Ace sebentar saja tadi, yang menghiburkan segmen Mahi Asyik kita untuk tengah hari ini.

Jadi untuk tengah hari ni, sekadar info untuk semua rakan-rakan pendengar, info yang aku dapatkan daripada Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun lebih dikenali sebagai Met Malaysia ya, berkaitan dengan cuaca kita lah yang pada waktu sekarang ni, amaran ribut petir di mana dikeluarkan pada pukul 9 pagi tadi dan sah sampai pukul 1 tengah hari kelak lah ya. Jadi hanya berbaki dalam 34 minit lagi macam tu lah. Antaranya ribut petir dengan hujan lebat pada waktu sekarang ni, antaranya dekat kawasan Kedah iaitu dekat Langkawi. Kalau di Negeri Sembilan mula dekat Port Dickson dengan Rembau. Manakala Melaka keseluruhannya, Johor pun sama dekat Batu Pahat, Muar, Tangkak, Pontian, Segaman dan juga Keluang. Jadi itu dia antara kawasan-kawasan yang ribut petir dengan hujan lebat pada waktu yang sekarang ni. Dan buat rakan-rakan pendengar yang ada dekat kawasan-kawasan yang aku sebutkan, tolong berhati-hatilah dengan apa sebarang aktiviti yang dilakukan. Tak kisahlah memandu ke, bekerja ke, kalau tengah hujan tu hati-hati, okey? Ha, aku pesan macam tu sebab apa? Sebab asyik sayangkan anda semua. Jadi, tanpa buang masa, jom aku nak jangkakan berhibur bersama dengan lagu seterusnya. Kali ini kita akan bersama dengan lagu dalam dialek Semai daripada Mijo Band. Ini dia, Goyang Biduan. Semestinya hanya di Syafm. Moi Numoi, Mai Hi Asyik.

12.43 minit tengah hari. Ini bermakna kita hanya berbaki lebih kurang 17 minit saja lagi untuk kita akan ke berita dalam dialek Semai sebentar saja lagi. Dan DJ Reza akan bersama dengan anda semua untuk berita dialek Semai. Dah tak sabar kayaknya, dah ada di depan dah ada ni. Jadi untuk rakan-rakan pendengar semua, pastikan jangan ke mana-mana. Teruskan bersama dengan Asia FM kerana Asia FM radio nombor 1 masyarakat orang kita. Jadi terlebih dahulu jom kita layan lagu daripada Mia Amelia. Ini dia Di Baling Apa Guys, Di Baling Cintaku. Hanya di Asia FM. Moi-moi, semoga terhibur.

perhatian, perhatian.

Moin, moin, moin.

CFM Moin Umoy, lain daripada yang lain. Kini kembali semula bersama dengan Kok, seorang DJ yang handsome, yang tampan, yang rupawan seantero Malaya, DJ Iris in the house. Yo. Terima kasih buat semua rakan-rakan pendengar Asia FM yang terus setia bersama dengan Asia FM. Terima kasih banyak-banyak ku ucapkan untuk kacan semua. Dan apa-apa pun, terima kasih ku ucapkan untuk rakan setugas DJ Reza sebentar tadi yang bacakan berita dalam dialek Semai. Thank you very much, DJ Reza. Jadi sekarang ni, pukul 1.15 minit tengah hari, kita akan sambung balik segmen kita, iaitu segmen My Hit Asyik. Apa-apa pun buat rakan-rakan pendengar semua, jangan ke mana-mana. Pastikan kajian semua terus setia bersama dengan Asyik FM. Dan dekat sini kau nak berkongsikan sikit lah ya, berkaitan dengan cuaca untuk sebelah petang hari ini ya. Di mana ini adalah ramalan cuaca yang kau dapat info daripada Jabatan Meteorologi Malaysia atau lebih dikenali sebagai Met Malaysia. Untuk cuaca sebelah petang, antaranya dekat Semenanjung Malaysia, ribut petir dekat beberapa tempat, iaitu Perak, Selangor, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan Putrajaya, Negeri Sembilan dan juga Melaka. Manakala hanya ribut petir dekat beberapa tempat dekat belah-belah kawasan pedalaman, iaitu di negeri Kelantan, Terengganu, Pahang, Perlis dan juga Kedah. Jadi Johor dan juga Pulau Pinang tiada sebarang hujan lah untuk sebelah petang ni. Manakala dekat Sabah, kawasan-kawasan macam interior, West Coast, Tawau, Sandakan, Kudat dan Labuan, tiada sebarang hujan untuk sebelah petang ni. Kalau Sarawak pula, untuk sebelah petang dijangkanya ribut petir dekat beberapa tempat, antaranya Bintulu, Kapit, Kuching, Mukah, Semarahan, Sarike, Serian dan juga Sibu. Manakala kawasan yang berjerebu untuk waktu yang sekarang ni, untuk sebelah petang kelak, iaitu di Seri Aman, Betong, Miri dan juga Limbang. Jadi itu dia sebenarnya tadi ramalan cuaca yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Jadi yang mana kawasan-kawasan sebelah petang lah hujan ke, ribut ke, jerebu ke, pastikan sedia peralatan masing-masing lah. Kalau tempat kacan berjerebu, pastikan mask sentiasa dipakai. Kalau hujan ribut petir pula, sebaiknya kalau hujan je boleh jalan, tapi pastikan sediakan baju hujan ataupun payung. Yang mana naik kereta boleh bawa payung lah. Yang mana ribut petir sebaiknya tak payah berjalan lah, bahaya untuk diri sendiri. Okey, jadi apa pun, jom kita berhibur bersama dengan lagu seterusnya. Masih lagi dalam segmen Mahi Asyik. Ini dia Mas Idayu, Robek Hatiku. Semoga terhibur.

Itu dia, tapi bagaimana daripada Spider sebentar sahaja tadi yang menghiburkan untuk tengah hari kita pada waktu yang sekarang ini, pukul 1.32 minit tengah hari. Abang-abang, terima kasih buat semua rakan-rakan pendengar yang terus setia bersama dengan Asyik FM. Thank you, Bailey Mas. Dan pada waktu sekarang, aku ada benda sikit ayat nak kongsikan kepada rakan-rakan pendengar Asyik FM, supaya orang khabar tu kita tidak ketinggalan berkaitan dengan berita-berita semasa ni lah ya. Jadi kacau semua yang mana nak tahu, ada yang berkaitan dengan dua beranak mati berpelukan ya, selepas nengok bini habis pantang dekat rumah mentua. Jadi kejadian jadi dekat Kuala Nerus, Terengganu, di mana ada dua beranak nang mati lah ya, disebabkan rumahnya terbakar dekat kampung Tok Jemal awal pagi tadi. Ada kabarnya ada jumpa tengah berpeluk dekat tingkat atas rumah Chan selepas dia percaya terperangkap dalam insiden tu lah. Dalam kejadian lebih kurang pukul 4 pagi tu tadi, mangsa terkuban dikenal pasti sebagai Amirul Fahmi Wan Yusof 40 tahun dengan anak jantannya Rehan Yusof 9 tahun. Jadi ipar mangsa Nik Muhammad Zaim Nik Abdul Rahim 36 tahun nang berkabar mentua dia Maimudah muda 67 tahun nang tidur di tingkat bawah pula berjaya diselamatkan lah, berjaya diselamatkan menantunya nang tinggal dekat rumah sebelah. Yau juga berkabar Allahyarham Amirul Fahmi nang juga anak keempat daripada 8 beradik bekerja sebagai juru foto, tukang ambil gambar dengan tukang buat video di sebuah restoran dekat Kuala Terengganu. Abang-abang dan kita doakan yang baik-baik, semoga apa orang khabar tu yang meninggal, yang mati tu, semoga inilah ya, di kalangan orang-orang yang beriman, kita tak dapat nak tolong dari segi duit apa semua, kita tolong doakan yang baik-baik saja untuk keluarga arwah. Okey, jadi apa pun, jom aku nak ajakkan yang berhibur bersama dengan lagu seterusnya, lagu dalam dialek Temiar, Ibelek, nyanyian dari kumpulan Baroh. Jadi semoga terhibur semestinya bersama Asyik FM, Mahi Asyik.

CFM Moin Umoy, lain daripada yang lain. Jadi sekarang ni pukul 1.54 minit tengah hari. Masih lagi Kacan bersama dengan ku DJ Iris menemankan Kacan sehingga pukul 4 petang kelak. Dan suka untuk mengingatkan sekarang ni kita masih lagi dalam segmen Mahi Asyik. Terima kasih buat rakan-rakan pendengar yang terus setia bersama dengan Asyik FM. Jadi dekat sekarang ni aku nak kongsi kasih kan berkaitan dengan lalu lintas semasa. Di mana pada pukul 1.22 minit tengah hari tadi ada halangan ya dekat lebuh raya NKVE kilometer 8.8 arah selatan dari Shah Alam ke Setia Alam. Lorong kiri dengan lorong tengah jadi terhalang dah. Dan trafik pun ikut turut serta perlahan. Dan pada pukul 1.35 minit tengah hari tadi ada kemalangan dekat Highway Elite dekat persimpangan Shah Alam dari Sifil Subang ke Shah Alam. Dan disebabkan kemalangan tersebut, lorong kiri jadi terhalang, trafik jadi perlahan. Jadi apa-apa pun buat rakan-rakan pendengar Rasyid FM semua yang mana tengah memandu pada waktu sekarang ni, tolonglah ya, aku minta tolong dengan kacang semua, jangan memandu secara melulu. Pastikan kita memandu secara berhati-hati, okey? Ikutlah segala papan tanda yang ada. Dia suruh slow, kita slow. Dia khabar ada bonggol dekat depan, kita kena break. Macam itulah ya. Jadi apa-apa pun aku doakan kesejahteraan kacang semua. Semoga selamat sampai ke destinasi masing-masing. Okey, yang mana nak pergi makan tengah hari, mungkin tengah rehat sekarang ni, selamat menjamu selera. Okey. Jadi apa-apa pun, jom kita layan lagu seterusnya daripada B.E. Ini dia Hal Pawal, lagu dalam dialek Jahud. Semoga terhibur semestinya. Hanya di Asyik FM.

hati dan maaf mati. Padi siapa di

ribut dari Melaka bawa mari macam jati. Kalau hidup kita berjumpa, mati tuayani.

kepala merah untuk kuku lebih tinggi. Tapi Datuk jangan marah kalau salah silap, mintalah ampun diri. Selamat mendengar pada lagu-lagu tradisional. Dengarlah ACNN.

perhatian, perhatian, jangan lupa.

0: Mooi.
1: Asiek FM. Mooi noem mooi. Lain daripada yang lain.

Syed FM Moinumoy, lain daripada yang lain. Jadi sekarang ni, kita dah pun memasuki ke pukul 3.10 minit petang. Terima kasih buat rakan-rakan pendengar Asyik FM kerana terus setia bersama dengan Asyik FM walau di mana berada, apapun tengah dia buat pada waktu yang sekarang ni. Terima kasih kerana masih lagi setia bersama dengan Asyik FM. Moinumoy, lain daripada yang lain. Dan untuk sekarang ni, Kak Chan lagi masih lagi bersama dengan seorang DJ yang handsome, yang tampan, yang rupawan seantero Malaya. Tak lain tak bukan, DJ Iris in the house, yo. Masih lagi bersama dengan Kak Chan, menemankan Kak Chan sehingga pukul 4 petang kelak menerusi. Ini dia segmen yang terakhir untuk hari ini. Satu jam yang terakhir untuk kok lah, iaitu segmen My Hit

Dan untuk petang ni, terima kasih untuk ajan semua ya. Untuk petang ni kita akan berbaki orang khabar tu. Ini jam yang terakhir untuk ku. Dan sekarang berbaki dalam 59 minit macam tu. Bukan 49 minit maafkan ku ya. Jadi ini dia lagu yang akan menemankan ajan semua untuk untuk petang ni. Masih lagi dalam Simon Mahir Asyik. Ini dia Curang daripada Face Island, lagu dalam dialek temuan semestinya di Asyik FM. Semoga terhibur.

Itu dia Nasha, cerita aku dan dirimu sementara tadi yang menghiburkan kita semua. Okey, sekarang ni jam dah pun menunjukkan pukul 3.29 minit petang. Sekarang ni kau nak kongsi kan sikit layak memandangkan sekarang ni isu jerebu semakin hari semakin naik. Dia punya tahap tu apa nama dia tu, KPI ke apa ke, lebih kurang macam tu lah ya. Jadi ini dia berkaitan dengan jerebu, di mana JAKIM buat solat hajat dekat 3 masjid malam ni. Dia itu Jabatan Kemajuan Islam Malaysia ataupun JAKIM akan buat solat hajat dengan bacaan doa di 3 masjid utama di bawah seliaan agensi itu malam ni lah, disebabkan keadaan jerebu yang melanda negara masa sekarang ni. Jadi Ketua Pengarah JAKIM Datuk Dr. Sirajuddin Suhaimi berinahu solat hajat dengan bacaan doa itu akan dibuat selepas solat maghrib di Masjid Negara serta Masjid Putra dengan Masjid Tuanku Mizan Zainal Abidin di Putra Jaya. Jadi yang mana berkesempatan untuk hadir ke solat hajat itu untuk malam ni, datanglah ya buat rakan-rakan pendengar semua yang mana beragama Islam, yang nak berdoa semoga jerebu dekat negara kita semakin menurun. Apa-apa pun yang mana yang bukan beragama Islam, kita boleh berdoa ikut cara masing-masing. Apa-apa pun semoga kita semua sentiasa ada dalam lindungan Tuhan, diberikan kesihatan yang baik. Okey, apa-apa pun jaga kesihatan. Okey, pakailah mask nak ke mana-mana sekalipun. Okey, jadi jom kita layan lagu seterusnya. Ini dia lagu dari Sinbad, ikut cakap mak semestinya. Dia Syafm, Manumoy, lain daripada yang lain.

Itu dia Syafiq Farhain, sayang maafkan aku. Mendayu-dayu lagu tu ya. Dengar petang-petang hari macam ni. Mungkin tengah memandu tu mungkin layuk sikit mata. Tapi jangan nak layuk-layuk benda. Kacan semua kena fokus ketika memandu. Okey. Jadi jam sekarang dah pun menunjukkan pukul 3.45 minit petang. Ini bermakna tugasan ku dah sampai ke penghujungnya. Apa-apa pun, terima kasih banyak-banyak untuk rakan-rakan pendengar Rashid FM. Kerana setia bersama dengan Rashid FM walaupun di mana berada, di hujung apa, hujung hutan, di hujung pokok ke, di dalam hutan ke, masih lagi tetap nak mendengarkan Rashid FM. Ada juga yang mungkin tengah sambil-sambil noreh getah ke, masih lagi nak mendengarkan Rashid FM. Terima kasih banyak-banyak ucapkan untuk kacang semua. Jadi dekat sini kau nak minta maaf andai kata sepanjang aku berkonti ada salah dan silap, tersalah kata, tersilap bicara, kau minta maaf sebab yang baik datangnya daripada Tuhan, yang buruk datangnya daripada diri kau sendiri. Apa-apa pun guys, apa yang paling penting sebelum kau nak mengundurkan diri, ini dia apa yang paling penting. Apa yang paling penting guys, jaga mata, jaga hati, jaga-jaga Syafiq selalu di dalam hati. Bye-bye everybody. Jumpa lagi di lain waktu dan di lain hari. Bye-bye ya semuanya. Terus berhibur bersama dengan Asyik FM.

0: Ibra, Tamiya di Asyik.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Maksud sesungguhnya Allah bokembek malaikat berselawat mapak nabi. Wahai sanai yang beriman, selawat bok salamlah ma nabi. Saudara yang mulia, sebagai sanai muslim, et seharus ehona ur Allah nate supaya et sentiasa bigakkan selawat ma nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai tanda et kasih bo et sayang ma nabi. Allah ri sama malaikat berselawat ma nabi sebagai tanda kasih Allah ma rasul. Sebagai seorang muslim baik tentu lebih patut bigak berselawat kerana nong nabi Muhammad lah akan be nakut hidayah Allah subhanahu wa ta'ala selamat dan dunia doilah akhirat. Allah ri berselawat ma nabi sebagai tanda kasih Allah ma nabi, maka sepatut sebagai sunoi, sebagai umat, sebagai hamba Allah, na'ur Allah supaya et bigakkan berselawat baik tentu jab-jab is et berselawat. Antara selawat yang patut et baca naklah Allahumma salli ala Muhammad wa ala ahli Muhammad. Erti ya Allah selawat buat salam lah ma nabi Muhammad, buat keluarga nabi Muhammad. Ya saudara, cuba baca suman-suman Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya ilo suar Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sekira wul baca lah Allahumma salli ala Muhammad hajak tak taba wa ala ali Muhammad kot pahala. Ya ilo suar Allahumma salli ala Muhammad wa ala ahli Muhammad. Saudara, bacalah bo ilos lah ulang kali match 100 kali atau lebih naik. Duhlah sebagai tanda et kasih ma nabi samping nak pahala yang bigak Allah akan na'uk masun ayam berselawat ma nabi en akhirat bilo nabi Muhammad akan na'uk syafaat atau pertolongan masun ayam bigak berselawat ma oleh kena saudara bigakkanlah selawat sebagai tanda kasih sayang et ma nabi nabi moklah kekasih Allah bo et moklah umat nabi sallallahu alaihi wasallam bigakkan berselawat ma nabi. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: #penyiaranjakim

Ya, jaga kesihatan daripada Itam Gel Mall sebentar. Atik rentak genen ke udara jam seterusnya 4 hingga jam 6 lengah ke udara segmen rentak genen. Dan kenembut akan pendengar Asia FM mati mareh well ke udara selepasnya ya 6 hingga jam 7.30 minit nak layak. Dan selepas nak akal esengmong hejek lagu-lagu Kazana Seni Ekstra ya. Jadi kenembut yang bersengmong Asia FM ke udara sebelum ad berhibur, sebelum esengmong hiburan doge info juga. Kalau ini The 6th International Cyber Resilient Conference 2026 akan amok dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh YB Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri pada 2 September 2026, Rabu jam 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Dan maklumat lanjut layari laman ssam.my/crc2026. Nak get lah info ma kenembut neglek ma semua rakan pendengar Asyik FM yang bersegmong. Selamat link ag juga yang pai bersiaran untuk balik link ag teh. Okey, jadi kenembut Yek Linda ke udara untuk jam seterusnya selepas tu akal hiburan-hiburan yang akan dikongsikan dan juga dibacakan info kenembut ya. Jadi agak yang malam-malam, saya mau maning rentak genen.

aduna age info neglegma kenembe rakan pendengar yang bersengmong antara and anak atek lah ya. Jadi naklah hilopon kenembe yang bersengmong nak terima kasih ke udara masih lagi bertemankan kandit rentak genen esengmong maning lagu-lagu yang akan dihiburkan rentak genen lagu dari suara AO Beltop dan juga Kajol lagu tajuk Dudu La La La La Asy FM.

Banyak betul nak beli barang keperluan hari ni. Dekat mana nak cari kedai dengan harga paling modih ni? Aduh, kadang kita nak pasti tahu harga mana yang paling berbaloi. Halo, gasak macam ada ni kedai lain yang jual lebih modih. Eh lah. Tapi sekarang, ada cara senang untuk kita semak harga barang gini. Cuma dengan satu carian senang hajin tahu. Yang payah lagi bazi masa kecun kecian. Dengan price kerja, aku bisa bandingkan harga barang keperluan dari bermacam kedai. Aku boleh tahu kedai mana yang tahu harga terbaik, dekat mana pun boleh cek tahu. Hasil dia, yang payah ragu lagi shopping guna hajin price kerja. Dengan price kerja, Muhan akan jadi lebih senang semak harga genin dengan buat keputusan bijak. Price kerja, banding harga, bau.

Rasui dari Cedau sebentar Atik Esengmong Asyik FM Moinung Moi lain dari yang lain lagu-lagu Sen Oi Air rentak genen hingga 6 link agdo ke udara ya. Jadi kenapa sebelum Esengmong hiburan ada ge info neglek ma semua hejek Jabatan Meteorologi Malaysia Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam antara cuaca amaran ribut petir antara en alu en perlis dan juga di Kedah di Langkawi, Kubang Pasu, Kota Star, Yan, Pendang, Pokok Sena dan juga Padang Terap. Perak juga di Hulu Perak, Kuala Kangsar, Kintar, Bok Perak Tengah, Kelantan di Jeli, Tanah Merah, Pasir Mas, Tumpat, Macang, Kota Baru, Pasir Putih, Bacok dan juga Kuala Kerai. Terengganu di Kuala Nerus, Setiu, Kuala Terengganu, Marang dan juga Besut, Pahang, Enjerantut, Raub, Temerloh, Bentong dan juga Beres. Selangor di Hulu Selangor, Gombak, Bok Hulu Langat. Di Persekutuan Kuala Lumpur juga. Negeri Sembilan di Jelebu, Sarawak di Kapit, Makawasan Song, Sibu and Konawit, Bok Selangau, Sarike and Julau, Mukah and Matu, Dalat, Daro, Bok Tanjung Manis, Kuching, Bintulu and Tatau, Sabah and Kawasan Pendalaman and Tambunan Bok Persiangan, dan Pantai Barat and Ranau, Sendakan and Telupit, Paitan, Bok Labu, Bok Sugud. Nah, antara ge info, ya, amaran ribut petir sehingga 9 layak do pada Isdoh 26 gecek Ogos 2026 ya. Okey, nak antara get info neglek semua lah. Yang bersengmong cuaca air amaran ribut petir kalau nada nata nak menjelakan untuk kurangkan cuaca yang menyesakkan di udara Jerebu Edoha. Dan esengmong maning lah lagu DSL doh janji hiburan rentak genen link agdi Asyik FM.

sahaja, Price Catcher muaklah aplikasi mudah alih yang emperne perbandingan harga lebih 400 barangan keperluan pengguna. Aplikasi Duel Naterwalk bagi membantu pengguna menjimatkan masa bok kos untuk MTL perbandingan harga seterusnya dapat dirancang perbelanjaan dengan memilih

Nasihat Tok Batin dari Andati GPL. Sebentar Atik ya. Nasihat Tok Batin penduduk kampung kan. Elok saja yang untuk nak moklah kekurangan yang perlu betulkan nak pun tak ada masalah sebenarnya ya. Untuk perbetulkan keadaan, perbetulkan elok saja kesalahan. Tok Hal lah cina nak kan. Kenemba. Okey, jadi semua rakan pendengar selepas doa kal jam 6 esok mong hiburan well and close segmen Matih Mareh ya. Jam 6 hinggalah jam 7.30 minit layak dokal kenemba. Dan kenemba yang bersengmong juga ibersoj maning lah ya, lagu-lagu hiburan and segmen rentak genen. Segmong maning lagu baru tajuk Bunga Tanjung. Moi Numoi Asyik FM.

Keluarga dari Suara Pink mengharap cinta. Sebentar ate 6.11 minit link ke udara Kenemba mati mare. Jadi sebelum Eseng Mong, hiburan untuk Kenemba-Kenemba yang sedang mendengarkan siaran Ash FM untuk link balik ti. Ya, maka Kenemba akan pendengar yang ti lagi berhibur, ti lagi berseng mong selama link ag. Boleh Seng Mong kandik juga melalui siaran RTM Click. Jangan lupa untuk kawan-kawan semua untuk nak muat turun aplikasi RTM Click, anak Seng Mong kandik secara online ataupun Seng Mong kandik di siaran My Preview 706 dan juga Astro 875 he. Jangan buatlah yang ical atik, boleh Seng Mong kandik malam-malam saja. And anu, jadi untuk Kenemba rakan pendengar get iklan lah imbaca. And anu, sebelum Seng Mong ataupun info-info yang akan ibacakan ya. Okay, the 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri, pada 2 September 2026 Rabu pukul 3 petang. Bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Maklumat lanjut layari laman csam.my/crc2026. Jok ramai yang sengwang lagu ya, selepas doakan info trafik dikongsikan. Agak malam-malam terus layan dengan lagu Gigi Jumbler Mainumai.

terang bulan. Ya, balik aling aktif kena ber dari suara Ani Mayu ni sebentar atik lagu dandut ke udara semua yang bersengmong Aisyik FM and Anu dan juga kena berling ak balik te ya yang memandu nak hejek. Selamat memandu, hati-hati di jalan raya dan juga yang memandu enkloi perjalanan network madik ke. Mejerik lah nyob semua kena ber yang memandu untuk link aktif ya nikmat kerja nyob nak he. Okey, jadi kenebut sebelum sengmong hiburan doge info juga jerebu. Ilu yang berlaku pada ulah jerebu bukan sekadar emtu nak jerebu, ulah pun terkesan. Nah cormat, berong, pejat gelor. Jerebu doh je nak tingkatkan risiko masalah paru-paru, buat jantung keluar hub lah. Jadi, ilu pun mah kenebut, mat edo akan rasa nacor, berong, sebabkan keradangan pada selaput mat Hub Ewell, pencemaran udara meningkatkan serangan jantung akibat pendedahan kepada udara berjerebu. Mebok geloh je, sebabkan berong, bersin, gecas lah kan. Serta geloh kareh behej bok pejet. Paru-paru well, partikel halus geloh jerebu boleh namoj mas saluran pernafasan, meningkatkan risiko masalah jantung. Dan juga risiko yang paling untuk nak mudah terkena adalah senyet sistem pernafasan ti berkembang lebih sensitif terhadap pencemaran udara, bebok kayut, pendedahan kepada jerebu, nak ukesan aje kepada janin dan meningkatkan risiko komplikasi kehamilan ya untuk bebok-bebok yang berkayut lah. Warga emas ya sistem imun lemah meningkatkan risiko penyakit akibat berjerebu. Dan pesakit paru-paru ya, menghidap asma, cocok yang menghidap asma doh. Dan mtuna bronkitis lebih mudah ya. Nacal dan anu, boleh kena mtuna tak boleh hem-hum. Ano rasa hub enak pejet, rasa get ketat kan. Nak we get, ano, nakup lah hub enak pejet. Dan mtuna nafas pun berbunyi. Untuk pesakit jantung, well, pendedahan kepada jerebu boleh meningkatkan risiko serangan jantung ya. Jadi kalau ini masalah jerebu doh semakin nak ojek lah en anu hilopon untuk nak jaga diri, jaga kesihatan, log mask lah. Log mask jangan lupa juga kena ber ya. Okey, hilopon semestinya jaga diri, jaga kesihatan lah unah yang boleh ical untuk semua SM Muhammad yang hiburan. Leng ag balik te lagu Shana Aslian. Mabe, mabe, mabe, cerengai Aisyik FM, moi nung moi ke udara.

0: Eh, jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay guys.
0: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.

Sa ke Laila Dasila sebentar atik ya, 640 minit link agak lagi ke udara, tik lagi bersama Kania FM dan Kenember yang bertemankan Yek Linda masih lagi untuk hiburan link ag balik mati mareh en anu semua ya. Dan juga kalau ini situasi semasa jerebu, bacaan IPU Tok Sehat lembih 19 kawasan merekodkan tahap Tok Sehat termasuk di Ceras, Tangkak, Segamat dan juga Bukit Rambai. Punca utama peningkatan titik bedlah dikesan di Kalimantan dan juga Sumatera akibat fasa monsun baradaya. Jadi tindakan berkuasa pelan tindakan jerebu kebangsaan diaktifkan. Aktiviti luar dihentikan jika IPU melebihi 100. Manakala sekolah nak arahkan ditukar kepada pengajaran dan pembelajaran di rumah ataupun PDPR jika IPU mencecah 200 ya. Jadi senoi ramai boleh menyemak bacaan terkini melalui Jabatan Alam Sekitar secara langsung untuk nyomnelah kualiti udara tidak sihat di malak-malak ataupun tempat nyom kenember ya. Jadi lepon jaga diri, jaga kesihatan, jom maneng semang hiburan mati mareh ke udara dengan lagu Datuk Seri Siti Nurhaliza Tirai Semalam.

0: sempena Hari Kemerdekaan ini, RTM membawakan anda drama Seteguh Jalur. Semangat kejiranan.
1: Kamu bertiga mesti bekerjasama. Pasal kain tu, kamu semua jangan risau. Saya sudah tempah siap-siap. Tunggu reka, jahit dan pasang.
0: Konflik. Tolong, tolong, kecemasan, kecemasan.
2: Kenapa, Dayang? Ada pencuri ke? Dayang, Lucy, mari ke sini sebentar. Saya nampak sesuatu dalam bilik storage Selma masa nak ambil tangga tadi.
3: Apa yang kau nampak?
0: Semangat berpasukan.
4: Saya tidak suka buat kerja sambil lewa.
3: Saya pun akan cuba sehabis baik, Cik Salma.
5: Saya pun. Alang-alang menyelur berkasam, biar sampai ke pangkal lenggan.
0: Nantikan 31 Ogos 2026 jam 2.30 minit petang. Di semua stesen radio RTM seluruh Malaysia.
6: Frekuensi yang mengasyikkan Hulu Tembling 89.3, 91.1 Lembah Klang, 95.6 Johor, Pahang Barat, 102.5 FM, 105.1 Tanah Tinggi, Canberra Highland, gelombang pendek kebangsaan 6050 kHz ataupun 49 meter. Terus bersama dengan kami, Asyik FM.

Gelaan majenak non unyan dari suku kaum Mamari, kampung orang asli Sungai Bumbun, Pulau Keri. Haga ucap aik manika ho terus he kibar jalur kemilak. Merdeka, merdeka, merdeka.

0: Hai, Ye Kejora Nung Gerik Perak ingin mengucapkan selamat hari kebangsaan Manyap Kenemba Rakyat Malaysia dan dengarlah Radio Asik FM Moi Nong Moi.
1: Matih mare, matih mare, matih mare.

Dah gede-gede lagu Haiza sebentar ate Esengmong Aisyik FM ke udara. Kenembut yang bersengmong masih lagi tit lagi bertemankan Kandi and Anu Yek Linda. Selepas doakan Esengmong lagu Kazana Seni Extra pada jam 7.30 minit layak hingga 8 layak. Doakan rakan setugas Well akan berkonti selepas Yek Magagit layak do bersama rakan setugas Dialek Semai Well ke udara balik layak do he. Yang bersengmong nak jangan wek malok-malok tit lagi berhibur dengan lagu-lagu Kazana Seni Extra untuk layak teh sambil-sambil memandu Esengmong.

Okey, Kenemba nak antara lagu Genabak eh untuk balik Leng Aktih. Kalau segmen Kazana Seni Ekstra ke udara. Dan selepas Dokal bersama rakan setugas yang akan berkonti selepas Dokal jam 7 hingga bukan 7 lah tapi dah nak konti 8 hingga 12 kaki layak Gek Linda sampai anu hit tugasan ni Isdo. Hari Rabu Isdo 26 Gecik 8 2026. Jumpa untuk is yang seterusnya. Terima kasih Kenemba. Jumpa lagi. Asyik FM. Asyik FM.

0: Ibrah Semayasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bila Allah persui Nabi Muhammad, seterusnya kilantik ke jadi Nabi, ajah merupakan ya, merupakan nana perkara de paling penting jadi rahmat nu seluruh alam. Pertama, ya pertama sebab Nabi Muhammad kiperhol manusia ju kegelapan. Kegelapan sebab ma? Sebab walah iman. Manusia masih ajah pek kenal Allah sebab ajah lehuna nadeh. Walau hik pandai bagai harap pun saudara ya, hebat bagai harap pun, leh berjaya hud nu gecek, angkasa lepas, berjaya kecipta bom nuklear, komputer, semua aja lekat kata kegelapan ya, bila pek hi kenal Allah, pek hi pandai bawa imai Tuhan. Kedua saudara, yama Nabi Muhammad aja disebut sebagai rahmat nu seluruh alam, sebab kian manusia nu alam cahaya. Cahaya sebab Nabi Muhammad keajar hi tentang iman, tentang Allah, tentang jis akhirat. Barulah hi panai bahawa sini ku dunia adeh banyak pekli, sementara tala, sekejap tala, jis akhirat lah de kekal akadi. Boleh aja suajannya hi kek bekal untuk hi en nusinui de kekal ku arat. Selain aja Nabi Muhammad ya, hi en gah debor, mai gah aja ya, bahawa baimai de beriman nu Allah, juai i peraturan, maka akan dipermut nu syurga Allah. Surga aja pek dapat hi bayar kata kelabi, cuma dia dapat hi fikir nanak tala. Matalah dia hi hon akan hikap tanpa hi berusaha. Matalah dia terbayang fikiran hi terus hikap. Ajalah kehebatan surga Allah. Hon ma, kenah, kriten toy, KFC, semua mong saudara. Malah beribu kali lebih sedap ju KFC ku dunia ada. Semua ada akan dapat hikap, tapi nanak isyarat. Ya aja mesti hi beriman Allah, perintah Allah. Sekian wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Hashtag Penyiaran Jati.
2: Sempena Hari Kemerdekaan ini, RTM membawakan anda drama Seteguh Jalur, Semangat Kejiranan.
3: Kamu bertiga mesti bekerjasama. Pasal kain tu, kamu semua jangan risau. Saya sudah tempah siap-siap. Tunggu reka, jahit dan pasang.
2: Konflik. Tolong, tolong, kecemasan, kecemasan.
4: Kenapa Dayang? Ada pencuri ke? Dayang, Lucy, mari ke sini sebentar. Saya nampak sesuatu dalam bilik stor Cik Selma masa nak ambil tangga tadi.
5: Apa yang kau nampak?
2: Semangat Berpasukan.
6: Saya tidak suka buat kerja sambil lewa.
7: Saya pun akan cuba sehabis baik Cik Selma.
8: Saya pun. Alang-alang menyeluk berkasam, biar sampai ke pangkal lenggang.
2: Nantikan 31 Ogos 2026 jam 2.30 minit petang di semua stesen radio RTM seluruh Malaysia.
9: Agak malu-malu, Ale. Sengmonglah Radio Malaysia Asyik FM. Moi nong moi. Ale.
10: Nak buat permintaan lagu? Nak lagu kegemaran anda semua ke udara? Hanya di Pilihan Asyik. Asyik FM. Moi Noi.

0: Kosan Satu Tiga Tiga Satu Lima Satu Enam Kosan Kosan Ask Shift FM Moy Now Moy.
1: Ya, aja lagi nombor lah ya. Nombor WhatsApp ICFM 0133315106. Okey, lepas ini kita akan berteman Karing Wiki Kudara untuk segmen pilihan Asyik. Seperti biasa, akan ditunaikan permintaan jurakan-rakan Hilaya untuk jam pertama ada sehinggalah jam 9 mengot menerusi kiriman katih WhatsApp ICFM lah. Okey, dalam pun tabung dengan masa, akan dibacakan rakan Hiadeh Ju Kampung Cenderung Kelubi, Kampung Gajah Perak lah ya. Kipasal nek Bor bengok DJ, bor bengok juga bor klem Lundi katanya. Ah, kisah mainan lagu dia bertajuk semangat yang semangat pula semalam. Malum lah ya. Gecek kebangsaan semangat pula ya. Pastinya lagu dia bertajuk Semalam Yang Hangat. Debbie nyanyikan Ju Kumpulan Wings. Dan Mel katanya, terima kasih DJ Jojo Oi, harap semua terhibur lah. DJ Juk Abor Cahoy atau Pupi Goidol lah ya. Okey, baik, sama-sama Lundi Ju Cenderung Kelubi, Kampung Gajah Perak lah ya. Okey, seterusnya, hai halu-halu katanya, halu juga. Okey, bor bengok DJ, bor bengok Siti Salwa Ju Kuala Selangor katanya. Kismain anak lagu untuk segmen pilihan Asyik ya Haji, dia bertajuk Shakila Biar Aku Pujuk. Wah, Shakila jangan merajuk lah ya. Okey, dia menyanyikan Ya Adi Gono katanya untuk hiburan semua pendengar Asyik FM. Dia setia pada bengok ada. Dan pastinya terima kasih juga DJ dia bertugas. Bye-bye katanya. Baik, sama-sama Siti Sawa Ju Siti Sawa ya, bukan Siti Shower. Ju Kuala Selangor. Okay, seterusnya rakan Hiade Aziz Taman Pelangi Rawang ya. Kisah mainan lagu Ju nyanyian Eli Mazlin, dia bertajuk Janji Kekasih. Boleh saja ya Aziz, lagu Haji akan hibur-hibur lah. Dan seterusnya Borklam DJ, Borklam juga Hani Ju Kampung Mai Hi Radang Punggo, Cenderung Balai Teluk Intan Adeh Ru Laya Ru Kampung Ambil Eng. Pasal DJ Klam Adeh yang semainan lagu Prend Hood, Ju nyanyian Seni Roy untuk hiburan diri sendiri lah. Dan suap pendengar setiap pilihan Asyik Klam Adeh, semoga terhibur hendaknya. Dan bor-bor selalu DJ bersama Mak Peringat ataupun keluarga tersayang. Untuk DJ bertugas, selamat tugas Klam Adeh. Terima kasih DJ. Baik, sama-sama Hani Ju Kampung Mai Hi Radang Punggo. Pastinya lagu AJ akan yang putarkan terus lah ya. Okey, relok pun pastinya ketika donan pilihan Asyik Kudara bertemankan yang Wiki ke Udara Asyik FM. Moin moin.

Nama saya Mahan Anak Cina. Saya mengucapkan selamat menyambut Hari Merdeka ke-69 untuk tahun ini. Semoga warga kerja Asyik FM dan kepada rakan saya orang asli di mana saja, sambutlah Hari Merdeka dengan semangat Merdeka, Merdeka.

0: 89.3 Untuk Play
1: Asyik FM.
2: Ya, Chef M, Moin Dumoy, 8.35 minit mengot ketika Nuknen. Masih lagi berteman kedai Wiki ke udara untuk segmen pilihan Asyik. Okay, saya akan teruskan lagi permintaan dan seterusnya menerusi kiriman WhatsApp Asyik FM 0133151600 ajalah ini nombor lah ya. Okay, malam depi rakan yang ada, Nordin Rauk katanya. Habis main anak lagu Junyanyan M. Kilau, dia bertajuk Salam Kasihku katanya. Dia ditujukan untuk Biah, dia berada Mas Selangor ketika Nuknen. Terima kasih DJ. Baik, sama-sama. Rauk pula Nordin. Okay. Masih harapkan Biah, dia berada Mas Selangor ketika Nuknen. Sedang bigertik atau berbicara lah ya. Lagi seterusnya DJ Bormungot. Bormungot juga Zaharah Ju Kampung Maihi Sungai Cadak Ulu Kinta. Kismai nanak lagu Ju Nyanyan E. Ramli. Dia bertajuk Gerimis Malam. Gerimis Malam. Malok dia biar. Itajuk ni sebenarnya Gerimis Malam membawa berita lah ya. Lagu mana dia? Zaman 70-an lah. Okay. Dia ditujukan untuk semua peminat radio Asyik FM. Terutamanya mambik peminat 60-an. Terima kasih DJ. Berhati-hati. Bila hat juga. Johoy. Baik, sama-sama Zahara ya. Kiprihatin Rueng lah ya. Okay, baik, sama-sama Zahara. Lagu Ejek akan putarkan. Dan seterusnya juga rakan Hi Ju Kampung Mai Hi Kuala Bil Slim River Perak katanya. Rakan ni ada kisman dan lagu Hindustan Bollywood ya. Imu Nek Zulkifli Li. Okay, kisman dan lagu Ju Nyanyian Udit Narayan Ru Alka Yagnik. Lagu dari filem Fiza ya. Dia bertajuk Aja Mahia. Okey. Baiklah ya, Zul-Zul. Lagu HJ akan hit berhibur lah. Dan sosial rakan hit UITM Dengkil katanya. Okey. Hai DJ Bormungot. Bormungot juga Engbah Kubis. Uih. Muhek deh. Macam. Okey. Gismain anak lagu nyanyian Airi. Dia bertajuk Malam Perpisahan. Katanya sambil layan. Sambil uis tadi grup DJ. Rukawat Eng ketika Nuknen. Wah, terbaik lah ya. Semoga lagu ada. Mungkin biok dan motivasi lah ya. Mungkin memberi sumber ilham dan sebagainya lah ya. Terima kasih DJ katanya. Abor. Baik, sama-sama rakan Hibah Kubis Ju UITM Dengkis Selangor. Okey. Hello, buat terus sayang. Pilihan Asyik ketika Nuknen. Asyik FM. Moin-moin.

0: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Klik.
1: Ya, Chef M, Moinu Moin, 8.55 minit imengot ketika nunan sedar-sedar lebih kurang 5 minit lagi menghampiri jam 9 imengot sebelum kita lalu sekejap untuk gah ataupun berita utama semalam malam. Lagi di besinya ketika nunan bertemankan dengan Wiki Kudara, malok nana lagu ataupun satu lagu saja di sempat tunaikan sebelum hi beralih sekejap dia permintaan menerusi TikTok Live Chef M Star Johor lah. Okay, malok akan ada menerusi kiriman WhatsApp. Debiap Dahlan Ju Kampung Tidung, Sungai Perak lah ya. Bismain anak lagu Ju Nyanyan Sani Sahuri, ada bertajuk Ku Jangan Ditinggalkan. Okey, ada pastinya haji lagu untuk Ibu Ngan Adeh. Terakhir sekali lah ya untuk nanak jam pertama lah ya. Okey, terus saya Nasya FM, Moin Umoy.

Berita seterusnya. Luar negara, sekurang-kurangnya 8 orang maut manakala 26 anggota polis dilaporkan hilang selepas banjir kilat melanda kawasan tengah Nepal hari ini. Bencana yang melanda sepanjang sungai Botikoshi di Banjaran Himalaya itu dipercayai berpunca daripada limpahan tasik glasier di hulu wilayah Tibet. Pihak polis mengesyaki jumlah sebenar mangsa hilang mungkin lebih tinggi melibatkan pekerja projek hidro dan pegawai kerajaan. Perdana Menteri Balendra Shah mengumumkan pengerahan tentera dan agensi kelas selamatan bagi menjalankan operasi menyelamat di kawasan tercecas. Seramai 22 anak kapal masih hilang selepas sebuah kapal kargo berbendera Panama karam di Teluk Bengal ketika dalam perjalanan dari India ke Singapura. Pengawal pantai India memaklumkan dua daripada 24 kru berjaya diselamatkan manakala operasi mencari dan menyelamat kini turut dibantu pihak berkuasa China. Kapal MV Ocean Winner itu membawa 20 warga China, 3 warga Myanmar dan seorang Bangladesh. Punca kapal berkenaan karam masih belum diketahui. Pasukan wartawan agensi berita AFP berdepan detik cemas selepas diserang kumpulan peneroka haram Israel di Tebing Barat. Serangan di kampung Jannatah itu berlaku ketika liputan mengenai aktivis Israel yang mengadakan lawatan solidariti bersama penduduk Palestin. Peneroka haram itu bertindak membaling batu, merampas peralatan kamera serta memecahkan cermin dan merosakkan tayar kenderaan media. Sekurang-kurangnya 5 individu dilaporkan tercedera dan menerima rawatan daripada petugas Persatuan Bulan Sabit Merah Palestin. Menjelang Sukan Asia Aichi Nagoya 2026, atlet bertanding bakal menikmati kemudahan penginapan berkonsepkan kontena dan kapal persiaran sempena temasya berkenaan. Kawasan penginapan Atlet Plaza di Pelabuhan Nagoya dijangka menempatkan 2,000 atlet bakal dibuka secara rasmi pada 6 September ini. Penginapan itu turut dilengkapi ruang interaksi sosial, pusat kecergasan 24 jam serta kemudahan perubatan moden. Jepun memilih untuk tidak membina perkampungan dengan atlet berskala besar bagi penganjuran kali ini. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. RCITH, bekas pengerusi, bekas ketua setiausaha perbendaharaan ditahan. Fenomena jerebu, aktiviti luar bilik darjah dihentikan serta-merta. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Ma'aruf dari Pusat Berita RTM, kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Dengarkan Momo The Asyik FM 102.5 FM The Pahang Barat. Asyik FM.
1: Ya, Chef M, Muin Umoy. Pukul 9.32, Ibinin Ibengot ketika Nunan masih lagi bertemankan Angry Key ke udara ketika ada Kek boleh Neng juga menerusi TikTok Live Chef M. Boleh juga lah ya, hit berinteraksi, hit berbual santai. Relok pun, Eng telah pun, Eng dah susut lagu-lagu permintaan juru rakan-rakan hit ada menerusi TikTok Live Chef M. Namun lah ya, gah de tok, malok ya, telah pun ngam-ngam lah ya, ataupun cukup cukupnya tepat jam 10 I mengot Johoi, lagu jurakan-rakan hi ada akan tunaikan. Memang I waktu nek kiranya permintaan untuk lagu ke eng sampai maaf memang dah tutup lah ya. Jadi hi akan tunaikan permintaan lagu ada mong merib ya, merib 4 campur 3 7 lah ya. Okey, baik, tak apa, boleh dengan masa akan eng tunaikan lagu jurakan hi ada. Pastinya Pak Izzah Pahit kipasal lagu permintaan ju nyanyian anek malok lah ya. Malok lebih nyanyikan ya penyanyi main manah jugalah ya. Ya Ajih Julie Remy. Lagu dia bercaduk bas nombor 1 katanya. Okey, baiklah ya. Dan seterusnya Schoolboy menerusi TikTok Live juga. Kisman DJ boleh ke Jik request lagu Jik sendiri? Boleh tak letak jadi masalah. Lagu bertajuk Alamak Jumpa Lagi, nyanyian Schoolboy Band lah ya. Dan seterusnya rakan hit Cito ya, Ju Kampung Mia. Kisman nak lagu Ju nyanyian Last Boy, dia bertajuk Dayang Muda. Dan pastinya rakan hit Kopi Ko ataupun Mamu katanya, Kisman nak lagu Ju nyanyian Ayu, dia bertajuk Cak Nak Jerai Dekatku. Dan adalah terus saya lah Syafam, Moinumoy.

0: Mình mô dê bật chế Nhìn ngồi cầm bụng đá rí Thì kia dân ASIC FM Bô nâng phòng
1: Bô nâng phòng ASIC FM
2: Ya, Aisyah FM, Moin Umoy, 9.49, iminit, imengot, ketika nuknen. Okay, relawan terima kasih menerusi TikTok Live Aisyah FM, Raya Alaya, mai di komen. Ada juga bertanya, betul ke DJ? DJ ni, okay. Tak apa, kalau kita panggil lebih lanjut, kita boleh chip talik ataupun pergi ke TikTok Aisyah FM, Bu Imai Deji maksudkan. Biarlah rahsia lah ya. Okey, aja antaranya, benda-benda dah menarik dia berlaku ketika lunan. Okey, relok pun tanpa menaikkan masa akan ditunaikan permintaan dia seterusnya. Menerusi TikTok Live Aisyah FM ketika lunan lah. Kati ruangan komen, Malok Debia, Berakan Hi Ajune, Ilham antaranya. Lagu The Bismain juga. Ya Ajih Di Baling Cintaku lah ya dibinyanyikan ya Mia Emilia dan seterusnya Kenon Jun Ame ataupun Aris ya Aris jumpa Seperuk Kelantan katanya ada kena mengena dengan G Army Army Mat ya Asmi Mat okey Seperuk Kelantan ada Kisman dan lagu Junyanyan Isma Sani ada bertajuk Sayang-Sayang dan pastinya telah syuk aja lagu terakhir pastinya Raja Tang okey semainan lagu Jun Nyanyan Sting dia bertajuk Usah Dengar Kata Orang okey pastinya aja ni lagu dia akan menjadi penutup tirai ketika dengan pilihan asyik sebelum hit beralih ke segmen seterusnya iaitu Jok Healing bermula jam 10 Imengot Johor okey terus saya Raja FM Moi Numai.

Ya, yeah, nyanyian Ali KS, lagu dia berjudul Jet Lord. Kata dialek Temir lah ya, dia bermaksud merah menyala lah ya. Ada kiranya bahasa yang nak main mana, mungkin berkias dan sebagainya lah ya. Okey, ketika Nunan berteman Kadang Wiki masih lagi bersiaran ketika Nunan. Sebenarnya segmen Joke Healing lah ya. Seperti biasa, bermula jam 10 imengot sehinggalah 12 imengot cohoy. Untuk Kek gertik lagu-lagu santai, tenang saja. Dia mungkin menemani Kek perup Kek pada imengot ada. Kek dia bekerja shift, jalan lagi Kek meniaga mas stall burger, stall cakna. Selamat pi pasal ni menambah lagi pendapatan lah ya. Mungkin ada merupakan cara juga untuk hi menambah rezeki, untuk menyara peringat keluarga dan sebagainya. Semoga dipermudahkan. Mungkin rakan-rakan abang-abang Nuri hi ya, abang-abang frontliner juga, mamik nurse, jalan lagi misi abang-abang polis, tentera yang berjaga sepadan. Terima kasih bang kerana terus menunaikan Kek punya kewajipan je demi biap net keamanan negara lah ya. Pastinya ketika duduk nen hipani juga gecek kebangsaan masih lagi hit terasa ketika ada. Ada mungkin juga Kek senang BU persiapan bipasak Jalur Gumilang. Pastikan hi pasak je dengan betul lah ya. Jui panduan dia ditetapkan. Kek boleh rujuk juga menerusi laman sesawang ataupun website rasmi Merdeka 360 Pein ataupun KTJ. Kek boleh perkep rayak ya. Jooi benda dia pastinya untuk membimbing Kek menjadi anak panduan Kek untuk pasak benda-benda melibatkan hit punya Dela ya, Jalur Gemilang, benda-benda patriotik lah ya, supaya hit tak set, tak tersalah pasak dan sebagainya lah ya. Okey, aja antara cadangan dia boleh kongsikan ketika Donan. Dan pastinya ketika ada juga Kek akan lagu, Kek akan cerengai lagu, ada santai-santai saja, pastinya akan campur aduk ke rakan-rakan hit jualan negara, negara-negara kila dan memberi gaya arti-arti setempatan lah ya. Okey, sepanjang Nar bersiaran ketika Nunan. Pastinya ketika ada Joke Healing akan bersiaran selama Nar jam bagi. Terus sayang Shana Aya Twain, You Are Still The One. Asyafam, main umai.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Jaga negara kita. Negara kita ni nak merdeka bukan senang. Nak membangunkan bukan senang. Tetapi nak menjatuhkan cukup senang. Yang bertanggungjawab kita sebagai warga negara. Yang perlu memberikan sokongan, dukungan kepada negara kita. Dan mudah-mudahan segala permasalahan yang kita hadapi pada waktu ini, kita dapat atasinya. Dan mudah-mudahan juga negara kita akan berkembang lebih baik daripada semalam dan esok lebih baik daripada hari ini. Saya Muhammad bin Abu Bakar, pengarah pembangunan sosioekonomi Jakua Malaysia, mengucapkan selamat Hari Kemerdekaan.

Ya, Epoch, ya, Katir Dialect Me, dia menyanyikan Yahas Linda semasa live lah ya, siaran langsung ketika ajik ulang tahun Aisyah FM 65 ke 65 pada debut ma lokasi net Tadum Hill Resort lah ya. Okey, walaupun masih lagi berteman dengan Wiki Kudara untuk segmen Joke Healing. Pastinya santai-santai saja ketika nunan. Terima kasih dia masih terus bersantai, berhealing-healing ruci ketika ada juga. Sambil-sambil ke cerengai lagu-lagu de ringan, de hanyok saja. Sebelum ke buk bed, ya. Ada buk de biap net tak bekerja shift lah, ya. Okey, memberikan perkongsian juga antaranya Malok Kalau Hineng Plus Malaysia Berhad, ya, menjangkakan sekitar 6.6 juta ataupun 2.2 juta kenderaan. Dia akan menggunakan rangkaian lebuh raya pada hari-hari puncak sempena sambutan Hari Kebangsaan, ru cuti persekolahan. Kita biap juga Malok, ya, ya. Trafik ada lebih jangka, lebih tinggi bagi tempoh tarikh 28 Ogos, loi 31 Ogos serta 4 September sehinggalah 7 September lah, ya. Telas lebih rakyat lagi mengambil pengguna ada bikot peluang sempena cuti umum ru cuti persekolahan untuk BUI cernik perjalanan lah. Relok pun dicadangkan mengambil pengguna untuk merancang cernik mungkin lebih awal dengan merujuk jadual digital My Plus TTA Travel Time Advisory menerusi aplikasi Plus ada. Dibiap juga mengambil pengguna disarankan sentiasa juga, ya, dipatuhi jadual cernik berkenaan lebih susun berdasarkan jangkaan pola trafik pada musim perayaan ataupun waktu puncak de canuk jelaya. Pematuhan kepada jadual in akan membantu untuk mengagihkan trafik rubi pergi tumpuan kenderaan sekiranya dia berlaku mana-mana lokasi pada waktu puncak lah, ya. Jadi aji paling penting supaya biap net kek punya cenip je, kek punya perjalanan je lebih smooth lah. Oh, you nak buat babe lah, ya. Okay, relevan terus layan Aditya Narayan. Okay, lepas ini Kabina Kabi akan kudara. Terus saya Aisyah FM, Joke Healing.

Ya, Alvina, kata Dalek Smai, dia bernyanyikan ya JGP Band sepertinya ni, okay? Relapun masih lagi berteman kerana Wiki ke udara, semestinya kata segmen Joke Healing. Santai-santai saja ketika nuknan, dan mungkin rakan-rakan hit, dia sedang berniaga, selamat menambah rezeki. Relapun sambil-sambil kek menambah pendapatan rezeki kek. Pastikan keselamatan diri sentiasa terjaga jugalah ya. Kalau Kik main telefon sambil bekerja je, berhati-hati juga. Kadang je mungkin Kik sedang berencet memasak tiba-tiba ya. Termut pula telefon katih kuali je. Janganlah ya. Okey, walaupun semoga dipermudahkan segala urusan Kik. Mambik dia bekerja mungkin biap ni shift lah ya. Mambik misi, abang-abang luri. Semoga bipasal ni kalau Kik letih Kik. Slay mungkin berehat seketika kot ya. Kadang je lebih-lebih lagi memandu lah ya, ketika hideng ketika nunan musim beket lah ya, musim panas, jadi boleh mengakibatkan hi punya mat je agak ter bipasanek mudah untuk hi terlelap ya. Mungkin akan berlakunya microslip. Sekiranya berlaku aja menandakan Kik punya broke je, memang dah tenat, dah selai lah ya. Okey, relapun kalau hineng dan nak cerita, dia biap numum kral dipercayai mengalami serangan sawan ketika memandu sebuah kereta mewah sebelum terbabas dan melanggar 6 kenderaan demi parking mabahu kenwil kiri jalan Midah Ceras 1 pada awal pengalaman net lah. Okey, dia biap juga ya, pihak polis Jabatan Siasatan dan Penguatkuasa Trafik Kuala Lumpur kata kejadian dia berlaku pada jam 8.30 minit pukul J. Kral dia berusia 28 tahun sedang bekerja ataupun sedang kata cetnip ju idek menuju ke tempat kerja Mataman Midah 1 lah ya. Pemanduin dia dipercayai mengalami serangan sawan secara tiba-tiba menyebabkan ilai nyep ataupun hilang kawalan terhadap kenderaan demi pandu sebelum terbabas dan melanggar 6 kenderaan dia sedang biparking malu kasi kejadian lah ya. Okey, aje ceritanya. Jadi mungkin di kalangan nengkit di biap ni mungkin mengenai sejarah penyakit nyakni dan sebagainya yang agak kronik, jadi berhati-hati, pastikan hi peka lah ya dengan keadaan hi je supaya biap ni tak berlaku benda-benda dia boleh mendatangkan risiko-risiko berbahaya lah pada my killer. Okey, relapun terus layan lagu nyanyian Ju Ramsa adakan kudara. Cinta masih membara. Asyik FM, Moi Dumoi.

0: Hai, buat apa tu? Memandu ke? Ya ke? Macam selfie je, macam main telefon je. Oh, jaga-jaga di depan sana ada lampu isyarat merah, kuning dan hijau.
1: Pandu cermat jiwa selamat, kenali lampu isyarat anda. Hati-hati di jalan raya.

0: Manalah Katie ni? Hei, lama pula dah cuaca Lai. Panas.
1: Oh, yuhu. Oh, eh, sorry. Hey. Lambatlah. Sorrylah, lambat sikit je.
0: Senang kau cakap kan? Kau tahu cuaca ni lah panas. Aku tengok kau lagi panas. Ini kau tahu. Ha.
1: Sorrylah.
0: Ha, ni kau nampak air kat tangan aku ni? Aku rasa nak curah-curah je air atas kepala kau, tahu tak?
1: Janganlah curah dekat atas kepala aku. Apa kata bagi air tu? Biar aku minum. Tu sikit kerongkong aku ni.
0: Okay, baik. Kau bagi kiri bagus. Ha. Ha, sebabkan kau lambat, jom kau belanja aku air batu campur.
1: Air batu campur?
0: Kalau kau sejuk, aku lagi sejuk.
2: Cuaca panas boleh menjejaskan prestasi badan dan meningkatkan risiko dehidrasi. Jadi, kurangkan diri terdedah kepada cuaca panas terlalu lama dan minum air secukupnya.

Nama saya Mahan Anak Cina. Saya mengucapkan selamat menyambut Hari Merdeka ke-69 untuk tahun ini. Semoga warga kerja Asyik FM dan kepada rakan saya orang asli di mana saja, sambutlah Hari Merdeka dengan semangat Merdeka, Merdeka.

0: Ya, Chef M, Moin Umoy, 11.51 minit ibengot ketika dunia sedar tak sedar dah penghujung rancangan dah pun untuk segmen Jok Healing ketika dunia. Okay, relok pun akan ada yang undur diri ketika dunia. Relok pun kita akan bersama rakan tugas Jusalam FM dia akan bersiaran lah ya. Bermula jam 12 ibengot cahaya. Okay, relok pun terima kasih kerana perup eng sepanjang 4 jam siaran sejak pukul 8 ibengot anek kata segmen pilihan asyik. Sehinggalah ketika lunan segmen Jok Healing dia pastinya ditutup tirai untuk edisi hari adalah ya 26 hari bulan 8 2026 untuk rakan-rakan hit juga gasi pastinya bersebenar dengan gecek kebangsaan ketika lunan terus marakkan lagi terus perningkan perasaan cinta engkit je pada negara tercinta hit sendiri dia pastinya dengan menjalurkan dengan bi perneng ya menghiaskan matapat ada engkit tempat kerja engkit kedai canak dan sebagainya. Dengan menghiaskan jalur gemilang lah ya. Pastikan kit pasak dengan betul aja paling penting supaya hit tak biak nap tak pening benda-benda desek lah ya. Sebab jala sekarang je secara langsung hit akan pening pada waris ataupun generasi pai. Pastikan hit ui benda dia betul lah ya supaya mambil ada akan mewarisi benda-benda dia biak nap dia betul lah. Okay, pastinya akan undur diri jumpa lagi pada waktu kila dan hari dia kila lah ya. HFM, Moin Umoy, bye-bye, abor.
1: Terus bersama kami, Asyik FM, Moin Umoy. Moin Umoy dari kami.

0: Jo sengong nga sepe mo'y nungoy, lay daripada yang lay.
1: Terima kasih kerana sudi memilih kami, Asyik FM, Moi No Moi, sebagai teman hiburan dan juga rakan maklumat.

agar dapat kami jadikan sebaik-baik penghayatan. Allahumma ya Allah ya Fattah ya Alim. Kami mulakan siaran Salam FM pada malam ini dengan lafaz kesyukuran atas segala limpah rahmat dan kasih sayangmu. Engkaulah Tuhan yang memiliki segala keagungan dan kekuasaan serta yang telah melimpahkan rahmat kepada sekalian hamba-hambamu. Engkau jualah ya Allah yang telah menerangi hati-hati kami dengan cahaya ilmu dan kebenaran, jalan yang membawa keampunan, keredaan serta ketenangan yang abadi melalui liku-liku kehidupan yang kami lalui. Allahumma ya Allah, ya Alim, ya Hakim, bantulah agar hati dan jiwa kami terus tetap mengingatimu ya Allah, yang sentiasa mensyukurimu serta baik dalam melaksanakan segala perintahmu dalam beribadah kepadamu. Dan jadikanlah segala rancangan di siaran Salam FM ini membuka minda dan hati kami ke arah lebih memahami dan seterusnya menghayati ajaran yang telah dibawa oleh junjungan kekasihmu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah jalan Islam yang menjadi penyuluh hidup kami daripada kesesatan, agama yang menyelamatkan kami daripada sebarang kemurkaan. Engkau selamatkanlah kami ya Allah dan ahli keluarga kami serta para pemimpin-pemimpin kami daripada sebarang musibah dan bala bencana, serta kekalkan kesejahteraan, kerukunan hidup bermasyarakat serta negara kami dengan aman yang berkekalan. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaika al-masir birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin.

billahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna naj'aluka fi nuhuri a'da'ina wa na'udzu bika min syururihim. Allahumma baddid syamlahum wa farriq jam'ahum wa syattit kalimatahum wa zalzil aqdamahum wa sallit 'alaihim kalban min kilabik ya qahhar ya jabbar ya muntaqim ya Allah ya Allah ya Allah. Allahumma ya munzil al-kitab wa ya mujri as-sahab wa ya hazim al-ahzab, ihzimhum wa ansurna alaihim. Ya Allah, kami letakkan kamu di batang leher musuh-musuh kami, dan kami berlindung denganmu daripada segala kejahatan mereka. Ya Allah, hancurkan kumpulan mereka. Ya Allah, pecahkan pakatan mereka. Ya Allah, leburkan pendirian mereka. Ya Allah, musnahkan langkah mereka. Cengkamkan anjing-anjingmu kepada mereka. Ya Allah, yang maha memaksa. Ya Allah, yang maha perkasa. Ya Allah, yang maha membalas. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Allah, yang turunkan kitab, yang gerakkan awan, yang tewaskan tentera Ahzab, kalahkan mereka dan kemenangan ke atas kami. Amin ya Rabbal Alamin.

0: 27 Ogos 2007, Majlis Perasmian Kompleks Mahkamah Kuala Lumpur. Pada hari ini, dalam tahun 2007, Majlis Perasmian Kompleks Mahkamah Kuala Lumpur disempurnakan oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Al-Wati Kubillah Sultan Mizan Zainal Abidin Ibni Almarhum Sultan Mahmud Al-Muktafi Billah Shah di Jalan Duta Kuala Lumpur. Kompleks ini menempatkan Mahkamah Tinggi, Mahkamah Sesyen Sivil, Mahkamah Sesyen Jenayah, Mahkamah Majistret Jenayah dan Mahkamah Majistret Sivil. Ia mula dibina pada 1 Mac 2004 dan diserahkan secara rasmi oleh Jabatan Kerja Raya Malaysia kepada Bahagian Hal Ehwal Undang-Undang Jabatan Perdana Menteri pada 17 April 2007. Pengoperasiannya bermula 3 Mei 2007. Reka bentuk bangunan kompleks ini yang bersepadu, simetri dan seimbang menggambarkan imej mahkamah sebagai sebuah institusi yang kukuh, stabil, adil dan berkuasa.
1: Salam santai. 12:30 malam hingga 4 pagi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat malam buat semua pendengar Salam FM. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kembali untuk malam ini insya-Allah. Pertemuan kita 27 Ogos 2026. Kita mulakan hari baharu kita hari Khamis hari ini bertemankan Farhana. Salam santai 12:30 malam hingga 4 pagi. Dan hari ini 14 Rabiul Awal 1448 Hijri. Kaifahalukum jami'an. Farhana doakan ya agar semua pendengar Salam FM sentiasa dalam keadaan sihat walafiat ya, jaga kesihatan ya walau di mana jua berada. Dan alhamdulillah dalam kita memperingati kelahiran junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jangan hanya kita mengenang sirah kehidupan baginda, tetapi yang lebih penting kita hayati akhlak Nabi dan juga kita bawa akhlak itu dalam kehidupan kita. Belum lagi terlambat untuk Fana ucapkan salam Maulidur Rasul untuk semua pendengar Salam FM. Dan kita masih lagi lah di bulan-bulan awal kan. Dan alhamdulillah pada masa yang sama juga kita juga sedang menyemarakkan bulan kebangsaan. Masya Allah, bulan ini mengingatkan kita tentang erti kemerdekaan, pengorbanan para pejuang ya, serta tanggungjawab kita untuk kita menjaga keamanan dan juga keharmonian negara kita, negara Malaysia. Jadi semangat patriotik ni bukan sekadar kita kibarkan bendera sahaja ataupun kita nyanyi lagu kebangsaan, tetapi kita turut zahirkan melalui sikap kita saling menghormati, bertolak ansur ya, insyaAllah. Dan nilai-nilai ini juga sebenarnya selarilah dengan akhlak Rasulullah SAW yang mengajar kita untuk menghormati sesama manusia. Jadi baik secara malam ini kita nak santai-santai je dengan lagu-lagu dan juga rancangan-rancangan yang telah pun Farhana susun untuk waktu pertama hinggalah ke waktu yang keempat tugasan Farhana untuk malam ini. Jadi terus stay bersama kami di Salam FM. Salam untuk semua.

0: Itu dia saudara Bahtera Merdeka dengan Aisyah untuk awal pertemuan Salam Santai malam ini. Kita buka dengan lagu patriotik, Masya Allah, Alhamdulillah. Dan insya Allah seketika nanti kita akan sama-sama dengarkan ulangan Salam Tilawah malam ini. Kita nak tahsin Surah Al-Masad ayat 1 hingga 5. Jadi saudara pendengar bolehlah bersiap sedia dengan Al-Quran untuk kita dengar dan juga kita hayati perkongsian yang bakal dikongsikan tentang bacaan, pemurnian dan juga pengajaran di sebalik Surah Al-Masad ini, insyaAllah. Terus bersama kami, pastinya di Salam FM. Salam untuk semua.
1: Frekuensi yang mendidik jiwa. Cameron Highlands 105.1.

0: Sultan semua.
1: Sabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Al-Quran ini adalah hidangan Allah. Oleh itu hadaplah hidangan Allah ini sepuas hati kamu. Hadis riwayat Al-Hakim.
2: Salam FM, salam untuk semua.

0: Hashtag penyiaran canggih. Salam tilawah mengenal dan menghayati kalamullah. Alhamdulillah ala kulli hal. Kita bersama-sama di ruangan salam tilawah. Dan malam ini kita nak tahsin surah Al-Masad. Jadi pendengar Salam FM, bolehlah bersiap sedia dengan Al-Quran masing-masing. Yang mana seperti yang kita ketahui, Al-Quran ini mempunyai 114 surah yang penuh dengan pengajaran, dengan sirahnya, dengan peringatan tentang kebaikan kepada kita, insyaAllah. Jadi untuk malam ini, saya nak raikan tetamu-tetamu saya di konti. Tetamu-tetamu ramai ni. Malam ini kita raikan Al-Fadhil Ustaz Muhammad Zakiuddin Hanafi. Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apa khabar Ustaz Zaki?
1: Alhamdulillah, baik, sihat.
0: Alhamdulillah.
1: Syukur kita dapat bertemu lagi. DJ Fana, apa khabar? Sihat?
0: Sihat dengan izin Allah. Terus bekerja, berkonti untuk salam tilawah.
1: Sama lah kita berapa? Bertukar-tukar pendapat ya. Sama-sama merasa senang dan susah untuk Al-Quran.
0: Betul.
1: Tadi perjalanan tadi jalan agak jam sikit lah.
0: Tapi Alhamdulillah selamat sampai.
1: Ya, betul. Sebab saya tadi lepas sekolah pun terus terus kemari. Jadi tak melengah-lengah sangat lah. Dapat berehat sekejap.
0: Jauh
1: dia memang dari Johor.
0: Dari Johor.
1: Semata-mata
0: untuk Al-Quran.
1: Untuk Al-Quran.
0: Dan juga pendengar Salam FM.
1: Yang setia.
0: Yang setia. Jadi bukan senang tau. Ilmu ini percuma sahaja. Jadi boleh bila kita dengar, kita cuba sebar luas. Untuk sama-sama kita dapat pahala. Kan Ustaz?
1: Betul.
0: Okey, Alhamdulillah. Jadi Ustaz tidak seorang. Seperti yang saya katakan tadi, ada tetamu-tetamu di konti. Jadi malam ini Ustaz bawa pelajarnya lagi. Jauh dari Johor juga. Jadi kita nak minta perkenalkan dirilah. Anak anda lah. Anak anda kepada saya lah juga kan. Okay, perkenalkan nama, silakan.
2: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Wafi bin Muhammad Nazri. Saya berasal daripada Pasir Kudang, Johor.
0: Pasir Kudang, Johor.
2: Dan saya bersekolah di SMK Mahamua.
0: Tingkatan?
2: Tingkatan 5.
0: Tingkatan 5. Tadi sebelum kita live tadi, saya ada tanya dengan Ustaz, adik Wafi ni ada masuk pertandingan apa-apa tak? Kalau boleh kongsikan dengan pendengar Salam FM.
2: Alhamdulillah, saya masuk pertandingan tilawah Al-Quran. Alhamdulillah, tahun ini tahun kedua saya memasuki tilawah Al-Quran peringkat kebangsaan.
0: Masya Allah.
1: Negeri ke kebangsaan?
2: Negeri ke kebangsaan.
1: Belum sampai kebangsaan lagi.
0: Alhamdulillah.
1: Bulan 6 ni insyaAllah kebangsaan.
0: InsyaAllah kita sama-sama doakan. Taniah kerana sudah menjadi Johan Tilawah Negeri Johor. MasyaAllah.
1: Sekolah-sekolah. Ya.
0: Kan, memang hebat-hebat lah semua anak-anak pelajar Ustaz Zaki ni.
1: MasyaAllah.
0: Kan, dah hafaz 30 juzuk lah kan.
2: Ya, saya lagi 2 juzuk nak kata.
0: 2 juzuk lagi, insyaAllah. Sikit lagi.
2: InsyaAllah.
1: InsyaAllah. Kena kerja keras tu. Wafi ya. Kerja keras.
0: Boleh. Berkat perkongsian ilmu Ustaz ni. Kan, insyaAllah. Okey, untuk malam ini kita nak teruskan dengan perkongsian surah Al-Masad ayat 1 hingga 5 Ustaz.
1: Ya, ayat 1 hingga 5 betul.
0: InsyaAllah. Jadi kita nak buka majlis ilmu kita dengan bacaan doa. Mudah-mudahan kita mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar ilmu yang bakal dikongsikan oleh Al-Fadhil malam ini diberkati dan juga kita dapat terus terima dengan berlapang dada, insyaAllah.
1: InsyaAllah.
0: Silakan Ustaz.
1: Astaghfirullah alazim alazim la ilaha illa huwal hayyul qayyum atubu ilayhi. Astaghfirullah alazim alazim la ilaha illa huwal hayyul qayyum atubu ilayhi. Astaghfirullah alazim alazim la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilayhi. Ila hadrat an-nabi al-mustafa rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi al-kiram al-fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه قولنا رب زدنا علما وارزقنا فهما اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق والناصر الحق بالحق والهدي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم اللهم صل على نور الأنوار وسر الأسرار وترياق الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا محمد المختار وآله الأطهار وأصحاب الأخيار عدد نعم الله وإفضاله ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم الحمد لله رب العالمين
0: امين امين رب العالمين الحمد لله itu dia pimpinan doa oleh al-fadil ustaz Zakiuddin Hanafi malam ini juga bersama-sama dengan adik Wafi
1: Wafi Nazri
0: Wafi bin Muhammad Nazri
2: yes,
0: masya-Allah tak sabar nak dengar suara Wafi ni mungkin mak ayah Wafi pun
1: dah tunggu
0: nak dengar suara anaknya jadi untuk adik Wafi sekejap lagi kena like dan juga follow Facebook dan Instagram TikTok Salam FM
2: InsyaAllah.
0: Boleh ya?
1: Soalan dah ada ke Instagram, Facebook semua?
2: Ha, ada, Facebook tak ada
0: boleh
1: TikTok Instagram ada, TikTok.
0: TikTok ada?
2: TikTok ada.
0: Boleh.
1: Muda zaman sekarang.
0: Zaman sekarang.
1: Tak layan Facebook macam kita.
0: Ya Okey, Alhamdulillah. Jadi untuk malam ini
1: ya.
0: Ustaz, minggu yang sebelum ni Ustaz baca dengan Taranum Rost.
1: Ya, betul. Ah, betul.
0: Hari ni Ustaz nak belanja dengan Taranum apa?
1: Saya rasa Rost lagi kot Rost sesuai lagi, dengan ya? Ayatnya ni.
0: Boleh.
1: Abu Lahab.
0: Abu Lahab ya. Okey, silakan.
1: Boleh,
0: Ustaz.
1: Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man walah. Terima kasih saya ucapkan kepada DJ Farhana.
0: Sama-sama.
1: Yang sentiasa berada dengan kita semua malam ini untuk salam tilawah ni kita berkongsi tentang al-Quran.
0: Ya.
1: Dan juga tetamu undangan yang saya bawa jauh juga dari Mahat Muar. Iaitu adik Wafi.
0: Ya, masya-Allah.
1: Johan tilawah al-Quran peringkat negeri Johor, sekolah-sekolah menengah. Untuk tahun ini dan akan bertanding di peringkat kebangsaan pada bulan 6 hujung 6. Bulan 6 nanti di Negeri 9
0: masya-Allah.
1: Didoakan semoga berjaya lah ya. Semangat sikit, kena gila-gila sikit
0: insya-Allah. Insya-Allah berkat doa Ustaz berjaya.
1: Dan juga tidak dilupakan untuk semua pendengar dan penonton kita yang menonton secara langsung di Facebook Live Salam FM ya. Dan insyaAllah pada malam ini perbincangan kita dalam surah Al-Masad, surah yang ke-111, yang minggu sebelumnya itu 110. Jadi minggu ni 111 surah Al-Masad. Ada 5 ayat. Walau bagaimanapun yang minggu sebelumnya ada 3 ayat, yang ni tambah lagi 2, ada 5 ayat. Kita nak tengok juga bagaimana cara bacaannya, apakah yang perlu diambil berat, panjang pendeknya, cara sebutannya, semua kita kena perhatikan. Cuma pada malam ini, insyaAllah saya akan bawakan dengan Taranum Rost, bukan merotal tapi secara mujawad, macam orang bertanding tilawah Al-Quran insyaAllah.

كسب سيصلى نارا ذات لهب.

0: ما سد صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. Masya Allah.
2: Alhamdulillah.
1: Terpaku saya dengar Ustaz dengan bacaan Tarannum Rast.
2: Surah Al-Masad.
1: Surah Al-Masad ayat 1 hingga 5.
2: Alhamdulillah.
1: Okey, untuk adik Wafi pula, boleh ke saya nak minta nak order?
3: Nak order?
1: Kita nak order Tarannum Hijaz, boleh?
3: Boleh, insya-Allah.
1: Boleh, masya-Allah. Boleh belanjalah. Okey, silakan adik Wafi.
2: Silakan.

0: سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم.
2: الله العظيم.
1: Masya Allah, itu dia bacaan oleh Adik Wafi dengan Tarannum Hijaz. Masya Allah, alhamdulillah. Masya Allah. Ha, terkudus sekejap. Alhamdulillah. Baik Ustaz, kita teruskan untuk pemurnian Adik Wafi kita. Silakan.
2: Baik, bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Terima kasih DJ Fana. Dan juga Adik Wafi yang telah memperdengarkan bacaan sebentar tadi. Okey, kalau baca dengan bertaranum ni, komentarnya lain sikit lah DJ Fana.
1: Okey, ha.
2: Dia sebagai tok guru yang mengajar,
1: okay,
2: mendidik dia sebagai apa ni, dalam bidang taranum Al-Quran ni. So kita punya pemurnian lain sikit lah, berbeza sikit lah,
1: berbeza dengan pelajaran sebelum ni lah.
2: Beza.
1: Okey, baik.
2: Cara membaca dengan murattal bezalah dengan hafazan. Membaca dengan bertilawah ini lain sedikit.
1: Baik.
2: Penilaiannya, pemurniannya. Jadi Wafi, dengan bacaan tadi, tahniah kerana dapat mengalunkan taranum Hijaz dengan begitu baik sekali. Walau bagaimanapun, dalam alunan tersebut dapat juga kita senaraikanlah perkara-perkara yang perlu diperbaiki, diperbetulkan. Hujung-hujungnya semua adalah huruf qalqalah. Di dalam surah Al-Masad ini, watab qalqalah, wama kasab qalqalah, lahab qalqalah, al-hatab qalqalah, mimmasad qalqalah. Jadi kesemuanya adalah huruf qalqalah. Dalam pembawakan kita dalam tarannum Al-Quran ini, jadi Wafi pada harkat yang kedua, Wafi cuba masukkan dengan uslah al-mumathalah di pertengahannya dengan campuran lagu Hijaz dan juga lagu Jiharkah, secara jawab lah. Kemudian patah balik dengan tarannum Hijaz. Okey, pembawakan tersebut boleh, cuma dari sudut kesesuaian. Kalau ayat pendek, bagaimana kita nak membawanya supaya dia masuk tu dengan percampuran yang cantik. Pemulaan dia, pertengahan dia dan hujung dia. Okey, tu tak apa, tu bahagian lagu. Cuma dari segi sebutan yang Ustaz nampak, tidak konsisten dalam menyebut huruf-huruf qalqalah. Dan Wafi masih ada lagi masalah dalam kesempurnaan sebutan tu tidak dihabiskan dengan tepat. Mungkin gemuruh,
1: mungkin ya.
2: Mungkin takut ke apa ke, kita tak tahu, tapi pembacaan itu di kalangan kita saja, bukan di atas pentas. Lagi-lagi kita pakai earphone, kita dapat dengar sebiji-sebiji kan. Macam hakim-hakim, peserta-peserta tu baca berdebor ke macam mana ke. Bila habis dalam pembacaan huruf qalqalah, kita perlu lantunkan huruf tersebut. Lantun dengan suara tapi bukan dengan nafas, Bofi. Watab. Jangan watab dengan nafas. Kenapa perlu begitu?

0: kasab. Begitu, habiskan begitu. Jangan wa ma kasab. Kasab. Belum habis sempurna huruf, kita dah hembus nafas. Ataupun kita telan air ludah. Kasab. Betul tak berlaku tu? Ada tak dalam bacaan tadi? Saya sula naran zata lahab. Sama juga, habiskan begitu. Wa mra'atuhu hammalatal hatab. Sama juga, huruf ba. Fi jidiha hablum mim masad. Sama juga. Cuma harkat pada wa mra'atuhu, harkat keempat dan kelima tadi, dia macam dah hilang pedoman.
1: Hilang pedoman.
0: Untuk Taranum Hijaz tu, dia dah hilang pedoman sikit. Dia tak tahu macam mana dia nak colorkan, sebab dia ada, biasa kita buat empat harakat.
1: Mm-hmm.
0: Jadi bila ayat ni ada lima, dia dah blank. Dia tak tahu macam dia nak colorkan.
1: Baik.
0: Itu semua kepakaran kita lah dalam pembacaan Taranum Al-Quran. Dan bagaimana untuk kita bawa bacaan tu secara spontan tanpa kita prepare apa-apa pun. Itu kepakaran kita lah. Kita faham lah maknanya. Di peringkat sekolah begini cara bacaannya. Tapi perlu ada lebih luar kotak pemikirannya tu daripada yang standard bacaan.
1: Tapi apa-apa, mungkin pengalaman hari ini boleh terus bersilat yang seterusnya.
0: Kena bina kekuatan diri tu. Jangan takut. Takut kena buang. Rasa kecil diri ni tak mampu, kena buang. Macam-macam lagi lah. Kita kena yakin dengan apa kemampuan kita ni. Yakin dan bantai lah.
1: Biasa kita gementar tu biasa.
0: Betul.
1: Memang semua orang ada akan rasa gementar itu.
0: Ini sebahagian tips yang kita kongsikan juga untuk tilawah dan juga untuk hafazan lah. Sebab tu bila dalam pertandingan, bukan kita nak menggila, tapi all out kita tu dalam pertandingan tu perlu dikeluarkan. Jangan senyap, jangan rasa kita takut kecil diri, tak yakin, takut berlawan dengan orang lain. Sebenarnya psikologi kita berlawan dengan diri kita sendiri. Ini apa yang dikatakan oleh Al-Fadhil Dato' Ahmad Faizul bin Ghazali. Dato' Faizul mengatakan enta sebenarnya berlawan dengan diri enta.
1: Dia beritahu ustaz lah.
0: Enta berlawan dengan diri enta. Kalau enta rasa enta takut, enta berlawan dengan diri enta. Enta rasa orang lain bacaan lebih bagus, sebenarnya enta tak yakin dengan diri enta.
1: Motivasi
0: diri kita. So kita tak boleh salahkan orang lain. Yang takutnya lemah semangatnya, kita kena lawan diri kita sendiri. Yang tak mampu untuk suaranya tu menggigil, kita kena lawan diri kita sendiri. Yang rasa diri kita kecil, orang tengok kita rasa macam sombong ke apa ke, kita sendiri. Hakikatnya pertandingan begitulah. Tapi apa pun, dalam pembincangan tilawah bacaan kita hari ini, ini sebahagian daripada tahsin lah. Sebab saya bagi tahu di peringkat awal tadi, sebab wafi pun peserta tilawah, jadi cara kita buat pemurnian tu agak berbeza sedikit lah berbanding dengan orang-orang awam ataupun peserta-peserta hafazan. Apapun, perlu dijaga setiap huruf, panjang pendek, cara sebutan itu perlu dijaga. Tajwid utama.
1: Tajwid utama.
0: Minta maaf cakap, ada jurulatih yang melatih anak-anak muridnya melatih dengan suara sahaja. Tajwid tu tak apa katanya. Tajwid tu sikit-sikit je. No. Malam yujawidil Quran asimu, kata Imam Ibn Jazari. Siapa yang baca Al-Quran tanpa tajwid berdosa. Kenapa kita nak kena lebihkan taranum? Kenapa kita nak kena lebihkan suara tanpa dan lebihkan melanggar tajwid. Itu tak boleh. Sebab itu dalam pemarkahan mana-mana sekalipun, tajwid itu adalah yang paling tinggi. Yang paling utama. Dan tajwid bukan tajwid saja, kita ada juga bahagian fasahah yang menilai kita punya sebutan huruf, kesempurnaan bacaan, tertib bacaan, nafas, pelbagai lagi. Jadi satu-satu bacaan itu sebenarnya kesempurnaan dia tu banyak penilaian daripada pelbagai hakim. Kalau kita katakan lagu tajwid dah cukup, lagu dan suara dah cukup power, orang lain tak boleh melawan pelajar ini, tapi tajwidnya tak sempurna, so itu tak boleh lah. Kita tak boleh pertimbangkan. Wallah alam.
1: Alhamdulillah, terima kasih Ustaz di atas perkongsian dan juga pemurnian motivasi juga, bukan saja untuk Wafi, untuk pendengar Salam FM.
0: Ya, betul.
1: Jadi sebenarnya adik Wafi dah bagus sebenarnya, kan? Jangan risau, jangan rasa stres-stres, kan? InsyaAllah. Okey, kita nak berehat seketika. Kalau adik Wafi ada persoalan, simpan sekejap. Sekejap lagi kita akan bersama kembali dengan Al-Fadhil Ustaz untuk segmen yang kedua. Kita nak dengarkan perkongsian Ibrah Surah Al-Masad ayat 1 hingga 5. Salam tilawah,
0: mengenal dan menghayati kalamullah.

0: dan menghayati kalamullah. Farhana masih di sini menemani saudara pendengar tahsin surah Al-Masad ayat 1 hingga 5. Seperti yang kita ketahui, surah Al-Masad ini ialah surah ke 111. Jadi di konti malam ini kita ada Al-Fadhil Ustaz Muhammad Zakiuddin Hanafi dan juga ada adik Muhammad Wafi bin Muhammad Nazri. Johan Tilawah Negeri Johor.
1: Sekolah-sekolah menengah.
0: Sekolah-sekolah menengah ya, daripada sekolah SMKA
1: Ma'had Muar.
0: Masya-Allah. Alhamdulillah, dan sebentar tadi adik Wafi telah pun memperdengarkan bacaan dengan tarannum Hijaz. Masya-Allah. Rasa okey sikit? Tak gementar dah?
2: Tak ada.
0: Alhamdulillah.
1: Suara tetap
0: sakit. Dia sakit tekak sebenarnya.
1: Tak kena lah dengan bentuk badannya, tak kena.
0: Boleh, insyaAllah. Okey, adik Wafi ada persoalan ke dapat pada Ustaz?
2: Ada.
0: Okey, silakan.
2: Okay, bismillah, Ustaz Zaki. Saya ada sedikit soalan. Yang pertama, macam mana kita nak elakkan rasa gemuruh bila baca Quran? Terutamanya dari segi persembahan lah. Boleh tak Ustaz kongsikan pada saya dan juga pendengar Salam FM yang lain?
0: Tengok. Boleh jadi DJ ni.
1: Ada bakat lah tu.
0: Ada bakat.
1: Tapi kena buat apa, DJ kat sekolah dulu. Latihan.
0: Boleh. Nanti jangan lupa pilih ni adik Wafi.
1: Ya.
0: Okey, saya kongsikan.
1: Okey, soalannya tadi, bagaimana untuk hilangkan gemuruh? Gemuruh dalam pertandingan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kalau nak dilihatkan dalam setiap apa yang kita lakukan, ianya akan ada datang sifat gemuruh, gementar. Takut tu semua orang ada. Dan saya juga melalui proses gementar dan takut yang berlebihan, sehingga kita baca Quran 10 minit dalam pertandingan atas pentas. Masalahnya yang berlaku ialah atas pentas tu gemuruh yang tersangat amat kuat, sehinggakan suara saya jadi shaking,
0: tak boleh kawal.
1: Bila dalam keadaan qorar tu, mukminin, dia jadi macam tu. Shaking habis. Kita takut menggigil-gigil, sehinggakan apa, kaki saya ni, bahagian betis.
0: Okey.
1: Contoh, kita tak pernah lari 100 meter, tiba-tiba kita lari sekuat-kuatnya, tak ada pemanasan badan, regangan otot tak ada apa semua, stretching tak ada. Lari tu sekuat-kuatnya. Jadi apa?
0: Jadi macam shaking jugalah Ustaz.
1: Kaki kita akan jadi tegang betul. Otot kita akan sakit, macam itulah. Walhal saya duduk atas pentas hanya membaca Al-Quran saja. 10 minit tu
0: rasa macam
1: 200 meter lagi. Memang sakit, makan masa 2 hari untuk pulihkan saya punya otot betis tu untuk bagi dia reda.
0: Faham?
1: Jadi tegang,
0: terlampau gementar.
1: Kenapa tu berlaku sebenarnya? Saya rasa psikologi, macam saya bagi tahu.
0: Terlalu memikirkan dan kita nak cuba yang terbaik.
1: Ya. Terlalu memikirkan apa yang kita susun. Kemudian tidak fokus. Kemudian boleh juga berlaku atas pentas tu kita tak free.
0: Kita tak relax.
1: Kita tak free. Tak tenang. Kita terlampau memikirkan. Kemudian mungkin faktor lain dalam penyusunan bacaan yang kita terpaksa ikut 100%, dan kita tak boleh nak mengolah sendiri pun ada faktor juga. Contohnya dalam kita menyusun harakat pembacaan, kita kena buat dengan kemampuan kita. Bila kita ikut orang buat dan kefahaman tu belum sampai pada tahap kita, so kita tak mampu untuk dapatkan benda tu dan menyebabkan kita macam stresnya aku untuk ingat. Sebab itu jalan tu bukan senang. Jalan penyusunan harakat, dia ada satu jalan. Kemudian di satu jalan tersebut, dia ada bunga, dia ada penyusunan atas bawah, dan ada terkait dengan suara, permainan suara, panjang pendek tajwidnya, semua kita kena jaga. So dia akan menjadikan kita punya pemikiran yang akan lebih tertekan, berkecamuk dekat atas pentas. Berlaku tak begitu, Wafi?
2: Berlaku, Zek.
1: Kenapa berlaku begitu? Sebagai seorang peserta, okay, dah, kita berkongsi kan, kita sharing kan,
0: sharing.
1: Okay, kenapa berlaku dekat atas pentas tu tak boleh kawal gementar tadi tu?
2: bagi saya lah mungkin saya lihat di bawah pentas ramai sangat penonton.
0: Rasa takut lah.
1: Okay.
2: Yang kedua memang rasa gemetar tu automatik ada. Itulah yang buatkan saya terlalu gemuruh sampai nak baca pun tak fokus.
0: Tak fokus.
2: Macam asyik mengikut sangat rasa gemuruh tu.
0: Okey, terlalu memikirkan ya.
2: Ya betul.
0: Memikirkan nak buat yang terbaik, terbaik, terbaik macam tu eh.
1: Tapi sebelum bawah pentas, masa latihan ke masa sebelum naik pentas, ada ke berlaku benda macam tu?
2: Dia kurang lah. Rasa gemetar tu kurang. Bila naik atas pentas nak baca tu, dia terus
0: datang eh? Faham?
2: Gemetar.
0: Yelah, bukan saja mengaji, apa-apa macam bidang
1: DJ sahaja pun
0: ada, memang akan ada perasaan tu. Tapi bila kita duduk dalam keadaan selesa, insyaAllah kita tak payah fikir orang. Itu tip dia lah. Jangan fikirkan orang. Orang kata terlampau fikir.
1: Itu saya kata psikologi
0: kita.
1: Yang kata Datuk Faizul, entah berlawan dengan diri entah. Takut datang daripada diri kita, bukan orang lain bagi takut. Fikir orang ramai dekat depan pentas audien, kita juga yang fikir. Orang tengok je kita, orang tak cakap apa-apa tak cakap pun.
0: Betul.
1: Kan? Macam jadi DJ ataupun pengacara di majlis yang besar-besar. Di atas pentas yang besar. Orang ramai tak? Orang ramai. So, kita yang menghidupkan pentas tersebut. Sama juga macam orang mengaji. Kita menghidupkan bacaan kita sebenarnya. Bukan orang lain membantu kita, tak?
0: Betul.
1: So, psikologi. Psikologi. Tapi benda tu memakan masa.
0: Ya, faham.
1: Makan masa. Siapa yang dapat? Sebab tu saya kata tadi, kena gila-gila. Orang tu nak macam ni. Kadang-kadang dia psycho kita. Oi, hebat lah kau ni. Baca macam ni. Oh, macam ni eh. Hebat lah, boleh buat macam ni. Oi, suara kau memang power lah. Psycho, dia psycho kita pula. Kita bila kita macam tu, kita pun mengecik diri. Tunduk. Takpelah, yelah. Alhamdulillah. Takut kita.
0: Betul. Psikologi, betul.
1: Benda tu memang kena buat.
0: Dia memang mengganggu lah.
1: Mengganggu. Tapi, kalau ikut pengalaman kawan-kawan lah, setiap pentas dia ada macam tilawan ni, dia ada hantu pentas. Bukanlah hantu yang betul tu, tapi pentas ni macam berhantu lah. Aku masa sound check tak ada apa-apa. Bila aku baca duduk, betul-betul tak keluar.
0: Tapi tak salah rasa tu, Afi. Memang kebanyakan orang akan rasa
1: takut gemuruh.
0: Semua ada.
1: Cuma jangan
0: cara kita
1: berlebihan.
0: Nak mengawal keadaan.
1: Jangan berlebihan, kena kawal.
0: Dalam apa jua bidang sebenarnya. Kan?
1: Sebab tu kita kena amalkan satu doa. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun.
0: Boleh
1: minta amalkan doa tu daripada gangguan syaitan. Dan kehadiran-kehadiran benda-benda yang tak baik sewaktu kita membuat tu. Dan benda ni juga selalu doa ni terkait dengan perkara was-was juga dalam solat. Sebab tu sebelum kita solat, haruslah kita membaca doa tersebut. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ayahdurun. Kemudian kita baca surah An-Nas. Kulang usul babin nas minal jinnati wan nas, sampai habis. Supaya nak dielakkan daripada gangguan syaitan, kehadiran syaitan, kita terselamat daripada syaitan. Terselamat daripada gangguan-gangguan dan bisikan halus syaitan dan juga manusia. Itu semua yang membantu kita untuk mendapatkan ketenangan. Sebab tu preparation kita sebelum kita naik ke pentas ataupun apa-apa saja yang kita buat, yakin pada diri kita, buat apa yang kita latih, fokus, tenang,
0: InsyaAllah semua akan berjalan dengan lancar.
1: Apa yang paling kita kena jaga sekali dalam tilawah ataupun hafazan? Tertukar baris, tertukar huruf, tertambah huruf, terkurang huruf, tertukar, terlangkau ayat.
0: Baik.
1: Panjang pendek boleh selamat lagi. Kalau dah berlaku kesalahan yang besar jali, baris huruf ayat, terlangkau surah, suruh baca ayat kedua, baca ayat kelima, baca musuh kanan, baca musuh kiri.
0: Itu terlampau gemuruh lah tu.
1: Itu memang. Tapi benda tu pernah berlaku kepada saya.
0: Faham?
1: Sesat lagu, tak jumpa lagu yang dibawa. Kemudian tersalah baca ayat. Kita hafal Quran 30 juzuk. Kalau tak hafal, dia tak akan berlaku. Biasanya. Kenapa berlaku begitu? Tertukar ayat. Kadang ayat surah ni, kita baca surah ni. Kenapa? Sebab kita dah menghafal, kita tak tahu kita terbaca ayat yang mana. Kalau orang yang tak hafal, dia tak akan tertukar biasanya. Satu lagi kenapa berlaku, tertukar ayat terlangkau kerana baca dalam keadaan mata yang tertutup. Konon nak menghayati lah. Wah, lain.
0: Masya Allah.
1: Wah, sebut wah, tapi ayat kat situ fa, fa makana. Dia baca wama, u, fa ma, habis lah.
0: Oh, dah potong lah kat situ.
1: Dah potong. Fasaha, tajwidnya, tertib, kelancaran.
0: Iya.
1: Tak ada lah. Nah, itu kesalahan besar dalam bacaan. Ya. Dan harapnya perkongsian ni tadi, apa yang Ustaz kongsikan ni, untuk Wafi dan juga para pendengar, para penonton, dapat satu pembaharuan lah. Kita kena amalkan doa tadi. Kemudian jangan lupa kita berselawat kepada baginda Nabi SAW. Banyak doakan kita ni supaya diberikan ketenangan. Apa yang paling penting, ya Allah, ya Tuhanku, berikan aku ketenangan supaya aku dijauhkan daripada gangguan, kesalahan bacaan kecil maupun kesalahan yang besar. Kemudian aku dapat baca dengan terbaik, dengan sempurna. Ikut kemampuan, itu saja.
0: Ikut kemampuan, betul. InsyaAllah. Kita mohon semuanya dengan izin Allah, kan?
1: Betul.
0: Okey, Wafi, okey?
2: Okey.
0: Okey, Alhamdulillah. Terjawab persoalannya. Dia minta tip daripada Ustaz.
1: Alhamdulillah.
0: Okey, kita nak teruskan perkongsian kita untuk pengajaran surah Al-Masad ni, Ustaz. Ayat 1 hingga 5. Silakan.
1: Baik, bismillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Kita lihat pada ayat yang pertama. Maksudnya, binasalah kedua-dua tangan Abu Lahab dan binasalah ia bersama. Ayat yang kedua, hartanya dan segala yang diusahakannya tidak dapat menolongnya. Yang ketiga, ia akan menderita bakaran api neraka yang marak menjulang. Ayat yang keempat, dan juga isterinya, seorang perempuan pemunggah kayu api. Yang kelima, di lehernya sejenis tali daripada tali-tali yang dipintal. Baik, bila kita lihat surah Al-Masad menceritakan tentang kebinasaan Abu Lahab dan juga isterinya kerana mereka ini merupakan penentu

0: tak bagi manfaat apabila mereka ini Abu Lahab dan juga isterinya ni kufur dan sombong terhadap kebenaran Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi yang pertama kita nak kaitkan juga apa yang berlaku dalam surah Al-Masad ini dalam kehidupan kita dan juga sebagai seorang hafizul Quran, pengamal Al-Quran. Yang pertama, nasab dan kedudukan tidak menjamin kemuliaan di sisi Allah. Ya, itu kita kena tahu. Abu Lahab ni bapa saudara Nabi. Bapa saudara tu. Tapi hubungan rapat dengan Nabi ni tak dapat menyelamatkan Abu Lahab ni. Okey? Dan apa yang kita nampak dekat sini, kemuliaan sebenar bukan pada keturunan. Oh, pak cik saya ni, ini. Oh, anak buah saya ni. No, tidak. Dia tak menjamin apa-apa kelebihan, kebaikan. Tak. Macam contoh keturunan raja kan. Yang ini jadi pemangku, kemudian anak dia nanti jadi ni. Adik-beradik yang sama-sama dengan dia tak dapat. Cuma anak kepada pemangku ni tadi yang dapat. Yeah. Contohnya begitulah. Kemudian seorang hafizul Quran juga tak cukup hanya untuk menghafal Quran kalau akhlak dan amalnya juga tidak dijaga, ya. Dan sebagai seorang hafizul Quran, jangan merasa diri lebih baik daripada orang lain dan mesti melahirkan tawaduk dan ketaatan. Yang kedua, ilmu tanpa amal boleh membawa kepada kerugian. Dan apa yang kita dapat dekat sini, Abu Lahab dia tahu kebenaran dakwah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi dia menolak ajaran baginda ni sebab apa? Ego dan ada kepentingan peribadi, kepentingan dunia. Nah, dalam kehidupan kita ramai orang tahu perkara baik tapi tak nak amalkan. Kemudian ramai dalam kehidupan, banyak juga dalam kehidupan kita ni ilmu yang tak diamalkan boleh menjadi hujah ke atas diri sendiri. Okey? Dan untuk para penghafal Quran, ayat yang dibaca perlu diterjemahkan dalam akhlak. Walaupun ia sukar untuk dilakukan kadang-kadang, lidah yang membaca Al-Quran juga, tetapi hati juga mesti tunduk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang ketiga, harta dan pengaruh tidak dapat menyelamatkan manusia. Ini kita kena tahu. Harta kita, apa yang kita miliki, anak, isteri, suami, keluarga, keturunan, semualah kenderaan, ya, tak dapat menyelamatkan manusia. Apa yang Allah sebut dekat sini, Allah menyebut bahawa harta Abu Lahab tidak memberi manfaat kepadanya. Ya. Ibrahnya, manusia sering mengejar kekayaan dan populariti. Kemudian manusia juga tidak bernilai tanpa iman dan amal soleh. Apa yang kita boleh kaitkan dengan sebagai pengamal Al-Quran, hafizul Quran, jangan kita gunakan Al-Quran untuk kemegahan atau pujian manusia. Kita gunakan Al-Quran sebagai jalan mendekatkan diri kepada Allah, bukan untuk mencari kemasyhuran. Ya. Sebab itu pada episod yang sebelum ni, DJ Farhana.
1: Ya, saya.
0: Setiap kebaikan perlu disertai dengan istighfar.
1: Betul.
0: Itu dalam surah An-Nasr.
1: Jangan hanya kita buat salah bahawa kita nak istighfar. Buat baik pun kena istighfar.
0: Dapat hafal muka satu muka, dapat tasmi', alhamdulillah, syukur. Kemudian istighfar. Kadang-kadang ada di kalangan kita pelajar-pelajar yang dapat tasmi' tiga muka surat sekali berbanding dengan kawan lain satu muka. Oh, rasa diri dia hebat. Istighfar. Kebaikan pun perlu disertai dengan istighfar. Ya, supaya Al-Quran ni bukan kita mengejar kemasyhuran, tapi kita kena dekatkan diri kepada Allah. Yang keempat, lidah boleh membawa kepada kebinasaan. Ya, Abu Lahab ni dia banyak menyakiti baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan kata-kata dan penghinaan. Wallahu alam pada ketika itu bagaimana penghinaannya, bagaimana kata-kata yang diberikan kepada baginda Nabi. Tetapi dalam kehidupan, percakapan yang buruk boleh merosakkan diri dan orang lain. Semua dapat tahu begitu. Kemudian kita ada lidah yang bergerak, contohnya media sosial. Tangan yang bergerak, orang panggil keyboard warrior. Media sosial hari ini boleh menjadi lidah yang membawa dosa. Sebab itu saya nasihatkan kepada semua anak-anak pelajar, para pendengar, para penonton, sekiranya kita tidak membuat apa-apa statement, ya, DJ Vanda. Kalau kita tak buat apa-apa statement, menulis, sikit pun tak tulis, maknanya apa yang berlaku, isu-isu yang berlaku, kita diam, kita tak ulas, kita tak bagi tahu apa-apa. Dan ini tidak membuka ruang kepada

0: kita semua untuk bercerita tentang orang tersebut. Sebagai seorang pengamal Al-Quran, lidah yang baca Al-Quran mesti jaga dengan yang baik. Daripada kita mengumpat, daripada kita memfitnah, daripada kita berkata kasar, menyakiti hati manusia. Okay?
1: Mm-hmm.
0: Yang kelima, sokongan kepada kejahatan juga membawa dosa. Isteri Abu Lahab turut disebut kerana membantu suaminya memusuhi Islam. Baik tu.
1: Mm-mm.
0: Ada keturunan dengan Nabi, isterinya. Tapi membantu Abu Lahab ini untuk memusuhi Islam. Apa yang kita boleh dapat di sini, pengajarannya, jangan menjadi penyokong kepada perkara-perkara yang tidak baik dan berkawan berada dalam persekitaran yang tidak baik dan juga tidak sihat. Untuk sebagai seorang penghafaz Al-Quran, pilih sahabat yang boleh membantu jaga hafalan kita, bukan yang boleh merosakkan kita. Dan boleh juga kita gunakan untuk ilmu itu disampaikan kepada sahabat-sahabat yang lain, memperbaiki, mengajak mereka untuk memperbetulkan balik bacaan dan juga hafazan. Dan yang terakhir ialah Al-Quran bukan sekadar dihafal tetapi dihidupkan. Dan surah ini mengingatkan bahawa seseorang boleh mengetahui kebenaran tetapi tetap binasa jika tidak beramal. Dan apa yang boleh disimpulkan, seorang penghufaz boleh mendapat kebaikan dengan cara menjaga solat, menjaga akhlaknya, hormati ibu bapa dan guru, dan ikhlas dalam membaca dan mengajar Al-Quran dan menjadikan Al-Quran sebahagian daripada panduan hidup. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini dapat diberikan satu batu loncatan lah dalam kehidupan kita.
1: InsyaAllah.
0: Walaupun kehidupan kita ni kita katakan keturunan. Sebab tu dalam lagu siapa? Raihan.
1: Lagu apa tu Ustaz?
0: Iman tak dapat diwarisi dari seorang ayah yang bertakwa. Ia tak dapat

0: namun tak dapat jual dimiliki. Jika tidak, kembali pada Allah. Iman tak dapat diwarisi oleh ayah yang bertakwa.
1: Ya.
0: Kadang ada ayah dia tu jadi pegawai agama, ayah dia tu jadi ustaz, ayah dia jadi mufti, ayah dia jadi menteri agama, apa benda semua sekali pun lah. Pembaca kitab ke, kitab kuning ke, anak belum tentu lagi.
1: Ya. Allahuakbar.
0: Nauzubillah min zalik. Kadang-kadang orang yang kita tengok, banyaklah contoh mak bapak dia tak kerja, kerjanya cleaner, maknya jadi suri rumah. Tapi anaknya jadi seorang hebat.
1: Masya-Allah.
0: Ada orang mak ayahnya tak pandai ngaji. Tapi anak dia ni boleh belajar, tahu tentang Quran, tahu tentang qiraat, belajar luar negara, belajar Mesir.
1: Johan tilawah.
0: Johan tilawah lagi.
1: Masya-Allah.
0: Ah.
1: Kan?
0: Tapi anak tu pula yang mengajar balik mak dia tentang mengaji.
1: Alhamdulillah.
0: Nah, itu yang kita nampak. Itu berkat keluarga yang diberkati. Tapi sebagai mak ayah, kadang-kadang kita nakkan anak-anak kita semuanya lebih daripada kita.
1: Jauh
0: lah,
1: kemampuan lebih baik,
0: jauh lebih baik, jauh daripada lebih kita baik. Betul? Semuanya mengharapkan begitu.
1: Ya, kita doa yang baik-baik untuk anak-anak kan.
0: Nah, mudah-mudahan Allah berikan lorongan dan dorongan itu kepada jalan kebaikan lah untuk kita semua, insyaAllah.
1: InsyaAllah. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz di atas perkongsian ya, pengajaran surah Al-Masad ayat 1 hingga 5. Seperti yang Ustaz kongsikan tentang ataupun ringkasan surah Al-Masad ini, apa yang sempat saya ambil tadi, biasalah kita kadang-kadang kan manusia ni kita rasa harta kita, pangkat yang kita ada hari ini mungkin dapat beri kita segala-galanya. Tapi dalam surah Al-Masad ini mengajar kita bahawa semua itu tak ada apa-apa pun kalau kita ni jauh daripada Allah dan juga jauh daripada Al-Quran.
0: Zero, kosong.
1: Zero kan. Jadi kita sebagai manusia ni, apa yang boleh saya ambil pengajaran untuk diri saya juga dan mungkin juga pendengar Salam FM, kita kenalah jaga akhlak kita, jangan pandang rendah pada orang lain. Dan serta orang kata selalulah buat kebaikan. Jangan kita buat baik seorang je, tapi kita ajak orang sekeliling kita untuk sama-sama buat kebaikan.
0: Balighu anni walau ayah. Sampaikan daripada aku walaupun satu ayat, kata Nabi. Dan jangan tunggu kita nak jadi orang baik baru kita sebarkan kebaikan. Itu tak boleh. Tapi ada orang pula, aku semayang walaupun aku tak tutup aurat, aku semayang. Itu pun tak boleh juga.
1: Tak boleh macam tu.
0: Tak boleh. Okay. Bila dia melanggar kesalahan, melanggar apa yang Islam ajarkan, itu tak boleh lah. Walaupun dia solat, walaupun dia hormat mak ayah, itu tak boleh.
1: Kan, apapun yang kita ada hari ini, sekaya mana pun, sehebat mana kita pun, orang kata jangan kita lupa semuanya yang kita ada hari ini, semuanya atas izin Allah Subhanahuwataala. Kalau tak, kita tak ada apa-apa.
0: Betul.
1: Kan, kita hanya pelakon di atas muka bumi.
0: Betul.
1: Allah ni.
0: Kan? Dan sebab itu orang Arab berkata ad-dunya al-imtihan. Dunia ini sebagai ujian.
1: Kan? Masya-Allah.
0: Yang betul-betulnya akhirat nanti.
1: Akhirat nanti.
0: Dunia ni sebagai ujian saja.
1: Tempat kita mengumpul sebanyak mungkin saham dunia.
0: Sebab tu kadang-kadang bila anak-anak ni, anak-anak tahfiz ni exam macam tak lulus. Kan? Saya cakap lah, tak apa, ni baru ujian dunia. Ni ujian dunia je ni, tak ada apa. Nanti boleh perbaiki lagi. Paling penting sekali di hujungnya nanti.
1: Jangan risau. Kan? Jangan risau.
0: Ni nak SPM dah ni.
1: Tak lama. Bulan berapa?
2: Bulan 11.
1: InsyaAllah. InsyaAllah.
0: Semoga
1: Allah permudahkan, Allah berikan kelapangan hati untuk terima segala ilmu yang dikongsikan oleh cikgu-cikgu, ustaz-ustazah kan.
0: 12 subjek?
2: Saya 11. Ada yang 12, ada yang 11.
1: Ada. Okey, insyaAllah. Semoga Allah mudahkan dan adik Wafi berjaya.
2: InsyaAllah, amin.
1: Untuk tak kisahlah apa jua bidang, apa jua yang adik Wafi hajati, Allah mudahkan dan berjaya untuk peringkat dan seterusnya, dan dapat beri kebanggaan kepada ibu dan juga ayah.
0: Amin ya Rabb.
1: InsyaAllah. Okey, terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz Zaki di atas perkongsian ilmu, pengajaran, pelajaran kita malam ini, dan juga adik Wafi yang telah memperdengarkan bacaan, dapat juga ilmu malam ni kan.
2: Alhamdulillah dapat.
1: Nak datang konti lagi tak?
2: InsyaAllah.
1: InsyaAllah. Boleh.
0: Ngantuk orang, ngantuk dah malam.
1: InsyaAllah. Terima kasih Adik Wafi kerana sudi hadir malam ini memberikan konti Salam FM. Tak jemu-jemu, okey? Jangan lupa dengan Salam FM tau,
2: InsyaAllah.
1: 12.30 malam hingga 8 pagi.
0: Ya, terima kasih juga DJ Fana.
1: Terima kasih, sama-sama. Alhamdulillah. Jadi untuk itu, salam tilawah mengenal dan menghayati
0: Kalamullah. Bye-bye.

0: Wahai Tuhan kami, kami telah beriman. Oleh itu, ampunkanlah dosa kami serta berilah rahmat kepada kami. Dan sememangnya, Engkaulah jua sebaik-baik pemberi rahmat.
1: Doa ikhlas ini dibawakan oleh Salam FM.
2: Mulakan hari anda dengan Salam FM.
3: Terus dengarkan Salam FM di Lembah Klang 91.1.
2: Melaka 102.5.
4: Salam FM di Johor 95.6.
5: Negeri Sembilan 95.6.
6: 89.3 di Jerantut Pahang.
7: Cameron Highland 105.1.
4: Terus dengarkan Salam FM di saluran MyTV 706.
3: Dengarkan Salam FM di mana sahaja menerusi aplikasi RTM Klik.
4: Terus dengarkan Salam FM.
3: Salam FM.
4: Salam FM.
5: Salam FM.
3: Salam
5: untuk semua.
8: Salam santai. 12:30 malam hingga 4 pagi. Salam santai 12:30 malam hingga 4 pagi. Sudah pun 1:14 minit pagi. Terima kasih kan terus bersama kami dan alhamdulillah seperti tadi telah pun kita dengarkan salam tilawah bersama Al-Fadhil Ustaz Muhammad Zakiuddin Hanafi. Berkongsi ilmu dengan kita tahsin surah Al-Masad. Masya-Allah banyak pengajaran telah dikongsikan ya agar kita supaya tidak tertipu dengan harta yang kita ada hari ini, dengan pangkat yang kita ada hari ini dan juga kedudukan kita. Apapun yang menjadi bekalan sebenar ialah iman, amal kita dan juga akhlak yang baik. Kita gunakan apa yang Allah bagi dekat kita hari ini untuk kita terus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan juga memberi manfaat untuk orang di sekeliling kita. InsyaAllah, mudah-mudahan baik. Saudara, seketika nanti kita akan dengarkan sketsa keluarga Ustaz Akil terbitan Uni Yunus. Apa yang dikongsikan oleh Ustaz Akil ni tentang pendakwah palsu dan dakwah ikhlas. Terus bersama kami di Salam FM. Salam untuk semua.
2: Frekuensi yang mendidik jiwa. Johor 95.6.

0: Hai, sekarang ni kan semua benda boleh jadi konten. Ceramah pun ada versi 30 saat.
1: Kan? Itu yang buat saya tertanya ni Mak Su. Yang jenis macam ni memang betul-betul dakwah ke atau dakwah promosi di sini ni?
0: Itulah. Itu yang tak faham tu. Memang segelintir ni memang ada yang pelik-pelik. Konten agama tapi style rambu-ramba.
1: Kan? Ada pula yang nampak yang nak lebih kejar view je daripada isi kandungan ataupun konten tu. Tajuk sensasi, gaya bukan-bukan tapi kosong isi dia. Apa pandangan Mak Su?
2: Inilah Naf. Nombor satu, kita jangan cepat menghukum. Niat setiap orang kita tak nampak. Nombor dua, terlihat dan kaji dulu sifat-sifat aktiviti dia. Adakah tulen ataupun sebaliknya?
1: Oh, macam tu eh? Maksudnya kita kena husnuzan lah. Kena sangka baik lah ni, Pak Su.
2: Iyalah, pendakwah yang dikenali dan tular boleh jadi ejen dakwah yang berkesan dan cepat. Khususnya dalam kalangan generasi Gen Z dan milenial. Pendakwah ni membawa kandungan yang sesuai dengan gaya hidup dan generasi pada waktunya. Ada tone dia, ada cara dia nak mengupas isu yang amat dekat dengan selera platform itu ataupun mereka-mereka pendengar ini. Malah platform yang digunakan adalah platform yang sama disukai oleh golongan Gen Z dan milenial.
0: Jadi masalahnya bukan media sosial lah, tapi niat. Macam tu?
2: Betul. Yang menentukan nilai amal soleh seseorang adalah apa yang ada dalam hati. Media sosial ni hanyalah alat atau platform atau kaedah yang membolehkan perbincangan, soal jawab, perkongsian secara langsung, yang nak meningkatkan juga penglibatan orang ramai. Kan tu semua unsur yang baik dalam dakwah.
1: Okey, tapi Pak Su, macam mana ni kita nak bezakan niat yang baik dengan niat yang sebaliknya ni?
2: Bagus soalan Anaf ni. Boleh jadi pendakwah ni.
1: Tolonglah saya.
2: Naf, kita tak diamanahkan untuk menghabiskan masa untuk nilai hati orang. Dalam surah Al-Hujurat ayat 12, Allah firman dengan maksudnya, kita diberi amaran keras agar tidak mudah menghukum, mencari kesalahan. Ini Allah sebut, la tajassasu, jangan cari-cari salah orang dan menyebarkan keburukan orang lain. Setiap manusia memiliki ujian dan kelemahan sendiri, dan apa yang kita lihat tidak semestinya menggambarkan isi hati dan keadaan mereka.
1: Okey, Anaf faham Mak Su. Tapi kalau pada pandangan kita ni, kelakuan atau perbuatan para pendakwah ni di luar batasan, okey, itu macam mana pula Mak Su? Apa yang kita kena buat?
2: Ambil yang baik-baik saja. Kalau ada unsur melampau, jadi kesempatan untuk diri kita agar tidak terjerumus dalam kandungan palsu dan dangkal.
1: Okey, so maksudnya kita kena memilih jugalah.
2: Ya, mestilah pilih. Yang jelas, dakwah yang ikhlas akan mengajak kepada Allah, bukan mengagungkan dirinya.
0: Akhirnya, niat tetap jadi penentu. Ha, betul?
2: Betul. Sangat-sangat niatnya antara mereka dengan Allah.
1: Okey, Pak Su.

0: Nabi.
1: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersama saya lagi Ustaz Muhammad Radhi, dan pada hari ini kita akan berkenalan dengan seorang lagi tokoh sahabat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu Sayyidina Abu Darda radhiyallahu anhu. Abu Darda adalah seorang sahabat Nabi yang mulia dan dikenali sebagai seorang yang bijaksana, ahli ibadah dan penghafaz Al-Quran. Nama sebenar beliau ialah Uwaimir bin Zaid bin Qais Al-Ansari Al-Khazraji. Beliau diberikan gelaran Abu Darda kerana memiliki seorang anak perempuan bernama Darda. Isterinya pula dikenali sebagai Ummu Darda. Kisah keislaman Abu Darda agak unik dan termasuk antara yang lewat di kalangan kaum Ansar. Pada suatu hari, ketika Abu Darda tiada di rumah, sahabatnya Abdullah bin Rawahah dan Muhammad bin Maslamah radhiyallahu anhuma datang ke rumahnya dan memusnahkan berhalanya. Apabila Abu Darda pulang dan melihat berhalanya musnah, beliau terkejut dan pada awalnya merasa marah. Namun, Ummu Darda menegur dengan berkata, jika berhala itu mampu memberi manfaat atau menolak bahaya kepada orang lain, tentu ia mampu melakukannya untuk dirinya sendiri. Kata-kata Ummu Darda ini menyedarkan Abu Darda. Beliau mula berfikir dan menyedari kebodohan menyembah sesuatu yang tidak berdaya. Setelah itu, beliau meminta isterinya menyiapkan air untuk mandi dan pakaian. Kemudian, beliau segera menemui Nabi Muhammad SAW dan menyatakan keislamannya. Setelah memeluk Islam, Abu Darda meninggalkan perniagaannya dan menumpukan sepenuh perhatian kepada ibadah dan menuntut ilmu. Beliau dikenali sebagai Hakimul Ummah, iaitu orang bijaksana umat ini. Kerana kebijaksanaannya dan kedalaman ilmunya, kata-kata hikmah beliau sering menjadi pedoman. Abu Darda mengamalkan kehidupan yang sangat zuhud, iaitu menjauhi kemewahan dunia dan sentiasa merasa cukup dengan apa yang ada. Khalifah Umar Al-Khattab pernah menziarahinya di Syam dan melihat kehidupan Abu Darda sangat sederhana sehingga Umar merasa terharu. Beliau dilantik oleh Khalifah Umar sebagai qadi, iaitu hakim pertama di Damsyik, Syria, dan juga sebagai guru untuk mengajar hal-hal berkaitan Islam kepada penduduk di sana. Abu Darda radhiyallahu anhu antara kalangan sahabat yang menghafaz Al-Quran keseluruhannya dan seorang dari kalangan Kutabul Wahyu, iaitu para penulis Al-Quran. Dalam Sahih Bukhari, daripada hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat dan hanya 4 orang yang menghimpunkan Al-Quran di masa itu, iaitu Abu Darda, Mu'adh, Zaid bin Thabit dan Abu Zaid. Abu Darda radhiyallahu anhu terkenal sebagai seorang sangat tekun dalam beribadah. Beliau sering berpuasa pada siang hari dan menghidupkan malam dengan menunaikan solat. Sehingga Salman Al-Farisi pernah menegurnya. Kisah ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari radhiyallahu anhu dalam sahihnya. Daripada Abu Juhaifah radhiyallahu anhu yang berkata, Rasulullah telah mempersaudarakan antara Salman Al-Farisi dengan Abu Darda. Satu hari, Salman datang menziarahi Abu Darda dan melihat isterinya Ummu Darda dalam keadaan yang tidak berhias. Salman bertanya, apa yang terjadi kepadamu? Isteri Abu Darda menjawab, saudaramu Abu Darda tiada lagi hajat kepada dunia ini. Apabila Abu Darda datang bertemu dengan Salman, beliau menyediakan makanan untuk Salman sebagai tetamunya. Kata Abu Darda kepada Salman, makanlah, aku berpuasa. Kata Salman, aku tidak akan makan sehinggalah kamu makan bersama denganku. Lalu Abu Darda terpaksa berbuka puasa untuk memenuhi permintaan Salman. Pada malam harinya, Abu Darda bangun untuk menunaikan solat malam. Tetapi Salman berkata, tidurlah. Abu Darda pun tidur. Kemudian dia bangun lagi dan Salman berkata, tidurlah. Sehingga pada akhir malam, Salman berkata, sekarang bangunlah. Mereka berdua pun bangun dan menunaikan solat malam bersama. Setelah itu, Salman menasihati Abu Darda dengan berkata, sesungguhnya Tuhanmu mempunyai hak ke atasmu. Dirimu mempunyai hak ke atasmu. Keluargamu juga mempunyai hak ke atasmu. Berikanlah hak kepada setiap yang berhak. Abu Darda kemudiannya menemui Rasulullah dan menceritakan apa yang berlaku. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Benar apa yang dikatakan oleh Salman."
1: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.

Kita dengarkan lagu yang berada di kedudukan tempat ketiga minggu ini menerusi carta salam lagu-lagu mendidik jiwa.

lagu mendidik jiwa tentunya menerusi carta salam setiap Sabtu 12.15 minit tengah malam tentunya di Salam FM. Salam untuk semua.

Assalamualaikum. Apa khabar? Sihat ke semua? Kak Beda harap semuanya sihat-sihat belaka. Baiklah, hari ini Kak Beda nak membebel, nak cerita sikit tentang kelayan kita sebagai manusia kan. Kadang-kadang Kak Beda pelik kan? Dunia sekarang ni semua orang sibuk dengan kerja dunia, sampai ada yang terlupa benda paling berharga dalam hidup dia sendiri. Keluar pagi-pagi tergesa-gesa, fikiran kita bercampur baur kan, dengan fikir pasal kerja, fikir pasal hutang, fikir pasal mesyuarat kejap lagi, fikir pasal telefon yang bunyi tak henti-henti. Ha, sampai apa? Sampai kita nak hantar anak kita pun lupa, tertinggal dalam kereta. Ya Allah. Ha, sampai boleh terlupa anak. Bukan apa, semalam ada jiran Kak Beda cerita. Katanya seorang ibu ni dia terlupa tinggalkan anaknya dalam kereta kepanasan lebih 1 jam. Ya Allah ya Tuhan. Tapi nak dijadikan cerita, Allah selamatkan anak itu. Nasib baik ada orang perasan. Dan bila dengar cerita macam ni kan, kita suka judge orang dan terfikir, ish, macam mana agaknya dia boleh lupa anak dia kan. Wahai sayang-sayang Kak Beda sekalian, kita kena ingat dia sebagai manusia. Bila kita terlalu penat dan terlalu sarat fikiran kita ni, kita boleh jadi lalai. Tapi dalam masa yang sama juga, Islam dah ajar kita jangan hidup kita terlalu lalai dengan dunia sampai amanah kita abaikan kan. Ingatlah, anak ni bukannya sekadar teman dalam rumah, dia adalah amanah daripada Allah. Kita ni kadang-kadang juga jaga phone lagi kerap daripada tengok anak sendiri. Betul tak? Asyik mengadap phone tertinggal, terus kita patah balik. Tapi bila hidup terlalu kelangkabut, benda paling penting pun kita boleh terlepas pandang. Anak dalam kereta kita boleh lupakan. Sebab kita terlalu sibuk mengejar dunia, kita juga terlalu yakin dengan diri sendiri. Buatlah apa cara sekalipun untuk saling mengingatkan kan. Sebagai suami ataupun isteri, kita pun kenalah bertanya-tanya, macam mana isteri kita, okey ke tu hantar anak, macam mana suami kita, okey ke tu hantar anak. Kita kena ambil berat. Kawan pejabat pun kenalah tegur. Keluarga perlu ambil peduli. Dalam Islam pun kita diajar berpesan-pesan pada kebaikan. Nampak tak Ustazah Kak Beda bercakap? Dan ingat dia, tolonglah Kak Beda rayu sangat. Bila jadi kes macam ni kan, kita pun janganlah seronok nak menghukum orang. Tadi ibu ayah yang sebenarnya bangun pagi dengan niat nak hilang anak sendiri, kadang-kadang dengan satu kelalaian beberapa minit saja boleh jadi penyesalan sampai akhir hayat kita kan. Ingatlah ya, kita kerja macam mana pun, besok kita sakit, kerja tu tak jaga kita pun, yang jaga anak-anak kita nanti. Jadi bukanlah Kak Beda nak kata jangan bekerja elok-elok. Bekerja elok-elok tu perlulah, namun berpada-pada. Kak Beda doakan semoga kita semua dipermudahkan urusan ya. Baiklah, Kak Beda rasa Kak Beda membebel setakat ni dululah ya. Besok Kak Beda muncul lagi untuk membebel lah. Jadi janganlah jemu dengan Kak Beda ya. Dan seperti biasalah Kak Beda nak cakap ya, Kak Beda ni bukan nak mengata, Kak Beda nasihat je. InsyaAllah panjang umur, murah rezeki kita berjumpa lagi. Assalamualaikum.

Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasihlah Kak Bedah atas perkongsian, peringatan ya. Jadi mak ayah ni jangan lalai, jangan sibuk dengan duniawi semata-mata. Kena rajin-rajinlah awasi anak-anak. Baik saudara, insya-Allah boleh juga dengarkan pada pukul 7.45 minit pagi nanti Kak Bedah Tudung Bawal. Banyak lagi yang nak dinasihatkan ya untuk kita semua kan. Jadi saudara pendengar, sudah pun 1.51 minit pagi waktu ini. Selamat pagi, salam santai terus menemani saudara pendengar. Tak kiralah mungkin ada yang sedang bertugas ataupun yang sedang beristirahat, tak dapat tidur malam-malam ni, terus dengarkan Salam FM ya sehingga pukul 8 pagi nanti. Saya nak kongsi juga bersama pendengar Salam FM yang mana beberapa hari, lebih kurang dalam 3 hari lagi, insyaAllah kita akan sama-sama menyambut Hari Kebangsaan untuk tahun 2026 yang ke-69. InsyaAllah akan bersiaran secara langsung di TV1 dan juga RTM Klik. Jadi saudara boleh tonton pelbagai ada orang kata perakan dan sebagainya untuk kita saksikan detik penuh semangat patriotik dan juga kebanggaan negara pada pukul 7.30 minit pagi di Dataran Putrajaya. Kalau tak nak menonton di TV, nak rasa sendiri kehangatan tu, boleh datanglah ke Dataran Putrajaya Presin 3 untuk kita memeriahkan sambutan Hari Kebangsaan 2026. InsyaAllah. Baik, seketika nanti tepat 2 pagi, kita akan dengarkan alunan bacaan ayat suci Al-Quran juzuk yang ke-27 untuk sama-sama kita dengarkan bacaan ayat suci Al-Quran. Terus bersama kami, Salam FM, salam untuk semua.

0: salam santai 12 tengah malam hingga 4 pagi.
1: Istighfar, memohon keampunan. Astagfirullah.

0: صدق الله العظيم.
1: نداء الإسلام
2: كتاب برسامة أستاذ نبيل أحمد.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله ثم الحمد لله ثم الحمد لله. Kali ini saya Ustaz Nabil Ahmad nak berkongsi dengan anda sesuatu berkenaan dengan kecintaan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik muslimin muslimat rahimakumullah sekalian. Istilah cinta ini bermain di bibir kita. Sebab kita tahu cinta ni tak lain tak bukan bertitik tolak dengan rasa sayang, rasa rindu, rasa kasih dan seumpama dengannya. Selalunya kita sebut cinta, sayang, rindu ni kepada siapa? Ya, kepada orang yang kita kenal, orang yang pernah kita jumpa, dan orang tu yang kita dekat. Kita akan sebut sayang. Tapi tuan-tuan, orang tu ada depan kita. Mungkin orang tu hidup sezaman dengan kita, kan? Tetapi hebatnya baginda Nabi SAW, walaupun baginda Nabi tak pernah bertemu kita, baginda Nabi sayang dan cinta kat kita. Ini cinta yang ajaib. Jadi tuan-tuan, tuan-tuan balas cinta kepada Nabi SAW dengan kita melahirkan kecintaan, dengan melaksanakan apa yang telah ditinggalkan menerusi sunnah Nabi SAW. Maka sebab itulah Allah SWT memberikan pesan buat kita menerusi surah Ali Imran ayat 31. Allah nyatakan bahawa ba'na'udzubillahi minasyaitanirrajim qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Sadaqallahul Azim. Maksudnya, katakanlah wahai Muhammad, jika benar kamu mengasihi Allah, maka ikutilah aku. Nescaya Allah mengasihi kamu serta mengampunkan dosa-dosa kamu. Dan ingatlah, Allah Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Tuan-tuan sahabat rahimakumullah sekalian, macam mana cara kita nak dapatkan dua cinta dalam satu masa? Ini Allah beritahu. Kalau kita nak cinta kepada Allah, nak cinta kepada Rasulullah, ikutlah aku. Ikutlah kehendak yang telah ditetapkan oleh Allah dan seperti mana yang telah dilakukan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ikut contoh dalam kehidupan Nabi yang dekat dengan kita. Walaupun Nabi dah tinggalkan kita 1400 tahun, masya-Allah, setiap tahun kita sambut Maulidur Rasul. Saya yakin di mana-mana tempat cerita tentang hijratun Nabi, qissatun Nabi, hayatun Nabi, siratun Nabi, segala-gala tentang kehidupan Nabi. Tuan-tuan sahabat rahimah, takkan lekang daripada mulut kita kelebihan, keistimewaan, kebahagiaan dalam kehidupan Nabi untuk kita. Tuan-tuan dan puan-puan, sahabat-sahabat rahimahkumullah sekalian, maka ayo sama-sama kita tengok caranya. Macam mana? Ikut apa yang Allah suruh, buat apa yang Nabi contoh dalam hidupnya. Dan Allah bagi tahu, yaghfir lakum dhunubakum, nescaya aku akan ampuni kamu daripada dosa-dosa yang kamu lakukan, yang ni dosa-dosa kecil. Tuan-tuan sahabat rahimahkumullah sekalian, bukan dekat kita dapat kecintaan Allah dan Rasul jazia, kita dapat pengampunan dosa daripada Allah. Ini keistimewaan tuan-tuan untuk melahirkan kecintaan kepada Rasulullah, sehingga kan tuan-tuan sahabat rahimahkumullah sekalian, kita hari ini cinta manusia. Ya, cinta manusia boleh, tapi cinta manusia terhad dan semasa. Tetapi cinta dengan Rasulullah tiada bertempat dan tiada bertempuh, sentiasa di dalam hati kita. Tuan-tuan sahabat rahimahkumullah, jom sama-sama kita memuji dan buka berselawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sentiasa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Moga-moga kita dapat cinta Rasul, kita dapat cinta Allah Azza wa Jalla juga. Sekian saja daripada saya. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nidaul Islam itu tadi dibawakan oleh bahagian penyiaran Jakim. Nidaul Islam.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Itu dia Nidaul Islam terbitan Suhaila Aris. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Masya Allah. Dan kita kini pun masih di bulan Rabiul Awal. Hari ini sudah pun 14 Rabiul Awal 1448 Hijri. Jadi jom kita sama-sama memperbanyakkan selawat ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Letakkan dalam diri kita rasa kasih, rasa cinta kita kepada kekasih Allah, yang mana di bulan Rabiul Awal ini boleh menjadi orang kata satu momentum untuk kita perbaharui rasa cinta kita kepada Rasulullah dengan kita mengikuti ajaran dan juga akhlak baginda, insya-Allah. Mudah-mudahan, ya. Baik, sudah pun 3:10 minit pagi. Seketika nanti kita akan dengarkan Lughatul Salam. Kita nak belajar bahasa Turki. Jadi terus bersama kami pastinya di Salam FM. Salam untuk semua.

0: Salam FM di Lembah Kelang 91.1.
1: Cameron Highland 105.1.
2: 89.3 di Jerantut Pahang.
3: Negeri Sembilan 95.6.
4: Johor 95.6.
5: 102.5 di Melaka.
6: Salam FM. Salam untuk semua. 3, 2, 1.
0: Terus dengarkan Salam FM.
7: Salam FM.
5: Salam FM.
6: Salam
5: untuk semua.
1: Mengenal, mempelajari dan bertutur bahasa Turki, Türkçe Dili, Lughatus Salam.
8: Hai, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Apa khabar para pendengar semua? Anda semua sekarang berada dengan saya, Dr. T, dalam segmen Lughatus Salam. So, hari ni Dr. T nak ajar bahasa Turki. Bahasa Turki, bahasa yang dituturi di negara Turki ataupun negara Turki. Tapi Dr. T nak ajar yang senang-senang je dahulu. Untuk hari ni Dr. T nak ajar dua patah perkataan. Yang pertama, macam mana kita nak cakap hi ataupun hello dalam bahasa Turki? Dan kemudian, macam mana kita nak tanya soalan apa khabar? Apa khabar dalam bahasa Turki? So, kalau di Turki, kalau kita nak kata hi ataupun hello, kita akan kata merhaba. Merhaba. Dia macam bahasa Arab juga, marhaban. Tapi dia sebut merhaba. Merhaba tu macam hi ataupun hello. Kemudian, kalau kita nak tanya apa khabar? Kita akan tanya nasılsın. Nasılsın. Kamu sihat ke tak? Ataupun kamu bagaimana? Keseho. Kalau dalam bahasa Urdu lah, keseho. So, bahasa Turki dia, apa khabar? Ataupun bagaimana kamu pada hari? Alright, so itu sahaja untuk hari ni Dr. T ajarkan. Kita jumpa lagi dalam segmen Lughatus Salam. Assalamualaikum.
1: Hashtag penyiaran jakim.
2: Salam FM seiring menjana minda.
9: Bismillahirrahmanirrahim. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam bersabda, sesiapa yang berselawat kepadaku sekali, niscaya Allah subhanahu wa ta'ala akan berselawat kepadanya sebanyak 10 kali. Riwayat Imam Muslim.
2: Terima kasih bersama dengan kami di Salam FM.

0: Halakah hadis? Jawapannya di sini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadis yang ke-17 di dalam kitab 40 hadis kelebihan ilmu dan ulama. Di bawah tajuk jangan malu hadir ke majlis ta'lim. An Abi Waqid Al-Laythi radhiyallahu anhu qala بين رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس في المسجد إذ أقبل ثلاثة نفر فأقبل اثنان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فوقف على رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى أحدهما فرجة في الحلقة فجلس وجلس الآخر خلفهم وأما الثالث فذهب مدبرا فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا أخبركم عن النفر ثلاثة أما أحدهم فآوى إلى الله فآواه الله وأما الآخر فاستحيا فاستحيا الله منه وأما الآخر فأعرض الله تعالى عنه. Daripada Abu Waqid Al-Laythi radhiyallahu anhu berkata, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang duduk bersama-sama dengan para sahabatnya di dalam majlis ilmu di dalam masjid, tiba-tiba datang tiga orang. Dua orang terus menyertai majlis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang pertama, ia melihat ada tempat duduk kosong di tengah-tengah halaqah, maka ia pun terus duduk di sana. Orang yang kedua hanya duduk di bahagian belakang majlis. Adapun orang yang ketiga, kerana ia melihat orang ramai, maka ia rasa malu untuk masuk ke majlis ilmu itu, maka terus ia pergi ke tempat yang lain. Setelah selesai Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam daripada percakapannya, lalu baginda bersabda, "Hendakkah kamu aku beritahu tentang tiga orang yang baru datang tadi? Yang pertama, ia bersungguh untuk mencari ilmu, maka Allah Ta'ala memberikan tempat kepadanya. Yang kedua, ia merasa malu, tidak bersungguh-sungguh, maka Allah juga malu daripadanya, yakni tidak memberinya ilmu yang banyak. Adapun yang ketiga, maka ia berpaling daripada Allah, maka Allah pun berpaling juga daripadanya." Hadis riwayat Imam Bukhari, Muslim, Ahmad dan Tirmizi. Kesimpulan daripada hadis, orang yang hendak mendapatkan ilmu itu mesti bersungguh-sungguh dan memberikan perhatian yang besar kepada ilmu. Hendaklah ia berusaha sekuat tenaga yang dimilikinya untuk mendapatkan ilmu. Jangan malu untuk belajar dan jangan malas. Ia hendaklah mempunyai hati yang cekal dan kuat, sentiasa menggunakan kesempatan yang ada untuk menambah ilmu. Tidak perlu disuruh untuk belajar, tetapi ia memang sentiasa siap untuk belajar apabila ada kesempatan. Maka dengan kerajinan dan perhatian yang besar ini, ia akan dapat mengumpulkan ilmu sebanyak-banyaknya. Adapun orang yang malas, orang yang patah semangat, tidak bergairah dan sentiasa menunggu dorongan daripada orang lain, maka orang yang seperti ini jarang sekali dapat berjaya di dalam usahanya mencari ilmu Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan setiap sunnah yang kita pelajari hari ini menjadi asbab untuk kita mendapat syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di akhirat kelak.

bukan sekadar perpindahan. Ia adalah perjalanan mengubah diri menjadi lebih baik. Dari kelalaian kepada kesedaran, dari kelemahan kepada kekuatan, dari biasa kepada luar biasa. Salam Al-Hijrah 1448.

0: Salam Santai, 12.30 malam hingga 4 pagi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan surah Az-Zukhruf ayat 69 hingga 74.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
1: Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.
2: Alladzina amanu biayatina wa kanu muslimin.
1: Mereka itu ialah orang-orang yang beriman akan ayat-ayat keterangan kami serta mereka menjadi orang-orang Islam yang taat patuh.
2: Udkhulul jannata antum wa azwajukum tuhbarun.
1: Mereka diberi sebaik-baik balasan dengan dikatakan kepada mereka, masuklah kamu ke dalam syurga bersama-sama isteri-isteri kamu, yakni yang beriman, dengan menikmati sepenuh-penuh kegembiraan dan kesenangan.
2: Yuta.

0: تلذ الأعين وأنتم فيها خالدون.
1: Diedarkan kepada mereka pinggan-pinggan besar dan piala-piala dari emas, dan di dalam syurga itu pula disediakan segala yang diingini oleh nafsu serta dipandang indah oleh mata, dan dikatakan kepada mereka, kamu adalah tetap kekal di dalamnya.

0: Sesungguhnya, orang-orang yang berdosa dengan kekufurannya kekal selama-lamanya di dalam azab seksa neraka jahanam.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. #penyaranjakim.

Di sebalik bangunan pencakar langit, Menara Merdeka 118, tersemat satu penceritaan tentang liku-liku perjuangan yang ditempuh oleh pejuang kemerdekaan. Struktur binaan kedua tertinggi di dunia ini juga dilengkapi dengan sebuah masjid yang diberi nama Masjid Al-Sultan Abdullah. Masjid dirasmikan oleh Yang di-Pertuan Agong ke-16 Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah pada 10 Januari 2024. Dan kemudiannya, Tuanku berkenan menamakan Masjid Menara Merdeka 118 dengan nama baginda. Dari sudut rekaan bangunan, Masjid Al-Sultan Abdullah tampil dengan reka bentuk yang lebih moden dan kontemporari. Simbol aspirasi Malaysia dapat dilihat menerusi corak geometri, menara, skrin dan juga seni kaligrafi yang menyerlahkan lagi keindahan Masjid Al-Sultan Abdullah. Paling menarik, masjid yang mempunyai 84 bilik air untuk berwuduk adalah Masjid Mesra OKU dan memiliki keluasan yang cukup untuk menampung jemaah seramai 3,000 orang dalam satu masa. Terdapat 3 ruang solat, iaitu ruang utama, ruang bahagian luar dan ruang solat Dewan Serbaguna yang memberi keselesaan kepada penyewa premis dan pelawat yang datang ke Menara Merdeka 118 untuk beribadah. Dengan solat Jumaat yang pertama pada 12 Januari 2024, maka bermulalah peranan Masjid Al-Sultan Abdullah sebagai salah satu alternatif untuk menampung jumlah jemaah yang semakin ramai di beberapa buah masjid di tengah-tengah bandaraya Kuala Lumpur, terutamanya semasa solat Jumaat. Semoga masjid yang serba moden ini terus menjadi simbol keagungan Islam di bumi Malaysia yang bebas merdeka.

Salam Santai, 12.30 malam hingga 4 pagi. Salam Santai, 12.30 malam hingga 4 pagi. Masya Allah, terima kasih kepada semua pendengar yang kekal terus bersama kami. Sudah pun 3.55 minit pagi, dah sampai di penghujung tugasan Farhana untuk hari ini. Pertemuan kita 14 Rabiul Awal 1448 Hijriah, bersamaan 27 Ogos 2026, hari Khamis. Hari ini kita mulakan hari baru kita dengan niat dan juga semangat yang baru, yang baik-baik. InsyaAllah, semoga Allah permudahkan segala urusan saudara pendengar, InsyaAllah. Baik, apapun saat ini, saya mengharapkan juga saudara pendengar sentiasa menjaga kesihatan. Maklum saja, seperti yang kita ketahui, jerebu sekarang sangat terkesan ya kepada kita, yang mana jerebu juga boleh memberi kesan lebih serius kepada warga emas, wanita hamil, kanak-kanak, yang ada sakit jantung ya. Jadi jagalah kesihatan. Kalau perlu berada di rumah, duduk di rumah. Kalau orang kata kemana jua yang saudara ingin lakukan, rancang dengan sebaik-baiknya. Okey. Jadi seketika nanti saudara akan ditemani oleh Ukhti Sofia sehingga pukul 8 pagi nanti, insya-Allah, dengan pelbagai perkongsian. Dan pastinya saya mengharapkan saudara pendengar terus kekal bersama kami hingga ke pukul 8 pagi nanti. Terima kasih di atas perhatian saudara pendengar. Jadi untuk itu, salam manis, salam sayang dari saya, Nur Farhana Muhammad Nur. InsyaAllah panjang umur kita, jumpa lagi. Fi hifzillah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.

0: Dengarkan tips dan panduan kesihatan.
1: Hari ini kita akan membincangkan tentang pembentukan sistem reproduktif wanita.
2: So kali ini kita akan bercakap tentang panduan berkenaan untuk kekal cegah.
0: Bersama pakar-pakar kesihatan yang akan membimbing anda dengan ilmu, nasihat dan panduan yang boleh menyelamatkan nyawa. Dengarkan rancangan Salam Sehat setiap hari Sabtu pukul 7.15 minit pagi hanya di Salam FM. Salam untuk semua.
3: Mulakan hari anda dengan Salam FM.

0: Hati Maha Suci Allah dan segala puji baginya sebanyak bilangan kejadiannya dan keredaannya dan seberat timbangan arasnya dan sebanyak dakwat yang terpakai untuk menuliskan kalimahnya.
1: Kehebatan seorang pemimpin bergantung kepada prestasi kaki tangannya. Betul tak betul? Betul. Jadi kalau kaki tangan prestasinya tak cemerlang, saya akan tengok pemimpinnya kurang cemerlang. Ya, sebab tidak ada askar yang tak elok, yang tak baik, tapi ramai general yang tak baik. Itu beribahasa Inggeris tu. There are no bad soldiers, only bad generals. Jadi kalau imamnya betul, maka makmum pasti betul. Jadi kalau ketuanya, pemimpinnya peka dan tak peka, insyaAllah. Ya? Dan pemimpin yang peka sentiasa cari ilmu, bertusan cari ilmu agar terus relevan dalam mengepalai, dalam memimpin, membimbing staffnya. Ya? Cari ilmu berterusan. Lepas tu, ini yang saya nak pesan pada diri saya. Jadi orang baru. Pemimpin yang peka ni selalu jadi orang baru. Dia buat apa pun ada inovasi. Dia sentiasa tak akan ulang benda yang sama. Ya, kalau masa mesyuarat ke, masa buat tazkirah ke, dia akan cari aspek yang baru, sudut yang baru supaya fresh ataupun segar pada pandangan staffnya. Dan pemimpin yang peka, ketua yang peka, dia bentuk karisma ataupun aura diri yang positif. Caranya, masuk pejabat dengan senyuman. Cek, ni ada ketua-ketua juga yang dengar program kita ni, Salam FM ni ya. So, berapa orang yang masuk pejabat dengan kaki kanan dan senyum? Cek, saya cek diri saya. Saya pastikan saya masuk rumah dengan kaki kanan dan senyum. Saya pastikan masuk pejabat dengan kaki kanan, bagi salam dan senyum. Ini dia bentuk aura. Dan kalau kita sentiasa melontarkan gelombang sayang positif pada anak buah kita, ini dia. Ramai pemimpin atau ketua yang tak peka, dia tak hantar gelombang pada staff. Aku sayang kat kamu semua, aku hormat kat kamu semua, aku ketua kamu betul, tapi aku sayang kat kamu semua, aku kisah dan cakna kepada kamu semua. Ingat prinsip hidup, sayang menarik sayang, benci menarik benci.
2: Salam FM, #penyiaran cakim.

0: mulakan hari anda dengan Salam FM.
1: Terus dengarkan Salam FM di Lembah Klang 91.1.
0: Kilaka 102.5.
2: Salam FM di Johor 95.6.
3: Negeri Sembilan 95.6.
4: 89.3 di Jerantut Pahang.
5: Cameron Highland 105.1.
2: Terus dengarkan Salam FM di saluran MyTV 706.
1: Dengarkan Salam FM di mana sahaja menerusi aplikasi RTM Klik.
2: Terus dengarkan Salam FM.
1: Salam FM.
6: Salam FM.
3: Salam FM.
1: Salam untuk semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. 4.18 minit pagi waktu ini. Hari ini, pagi ini ya, menerusi pagi assalam untuk jam yang pertama pertemuan kita. Hari ini hari Khamis, 14 Rabiul Awal 1448 Hijriah, bersamaan 27 Ogos 2026 Masihi. MasyaAllah, Tabarakallah. Saya Sofia Abdullah menemani Aki Ukti waktu ini, insyaAllah ya, bermula saat ini sehingga pukul 8 pagi. Dan terima kasih rakan saya, adikku Nur Farhana Muhammad Nur, yang telah pun menemani Aki Ukti seawal 4 jam sebelum ini menerusi Salam Santai. Dan untuk jam yang pertama ini, kita mulakan dengan siaran ulangan Salam Tilawah.

0: #penyiaranjaki. Salam tilawah mengenal dan menghayati kalamullah. Alhamdulillah ala kulli hal. Kita bersama-sama di ruangan salam tilawah dan malam ini kita nak tahsin surah Al-Masad. Jadi pendengar Salam FM bolehlah bersiap sedia dengan Al-Quran masing-masing. Yang mana seperti yang kita ketahui, Al-Quran ini mempunyai 114 surah yang penuh dengan pengajaran, dengan sirahnya, dengan peringatan tentang kebaikan kepada kita, insyaAllah. Jadi untuk malam ini, saya nak raikan tetamu-tetamu saya di konti. Tetamu-tetamu ramai ni. Malam ini kita raikan Al-Fadhil Ustaz Muhammad Zakiuddin Hanafi. Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apa khabar Ustaz Zaki?
1: Alhamdulillah, baik, sihat.
0: Alhamdulillah.
1: Syukur kita dapat bertemu lagi. DJ Fana, apa khabar? Sihat?
0: Sihat dengan izin Allah.
1: Yeah.
0: Terus bekerja, berkonti untuk salam tilawah.
1: Ya. Yeah. Sama lah kita berapa? Bertukar-tukar pendapat, ya. Sama-sama merasa senang dan susah.
0: Ya. Yeah.
1: Untuk Al-Quran.
0: Betul.
1: Tadi perjalanan tadi jalan agak jam sikit lah.
0: Tapi Alhamdulillah selamat sampai.
1: Ya, yeah, betul. Sebab saya tadi lepas sekolah pun terus terus kemari. Jadi tak melengah-lengah sangat lah. Dapat berehat sekejap.
0: Jauh.
1: Jauh dia memang dari Johor.
0: Dari Johor.
1: Ya. Yeah.
0: Semata-mata untuk Al-Quran.
1: Untuk Al-Quran.
0: Dan juga pendengar Salam FM.
1: Yang setia.
0: Yang setia. Jadi bukan senang tau. Ilmu ini percuma sahaja. Jadi boleh bila kita dengar, kita cuba sebar luas.
1: Ya. Yeah.
0: Untuk sama-sama kita dapat pahala. Kan, yeah, Ustaz?
1: Ya, betul. Yeah.
0: Okey, Alhamdulillah. Jadi Ustaz tidak seorang. Seperti yang saya katakan tadi, ada tetamu-tetamu di konti.
1: Ya. Yeah.
0: Jadi malam ini Ustaz bawa pelajarnya lagi. Jauh dari Johor juga. Jadi kita nak minta perkenalkan dirilah. Anak anda kepada saya lah juga, kan. Kita perkenalkan nama, silakan.
2: Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Wafi bin Muhammad Nazri. Saya berasal daripada Pasir Kudang, Johor.
0: Pasir Kudang, Johor.
2: Dan saya bersekolah di SMK Mahakmur.
0: Tingkatan?
2: Tingkatan 5.
0: Tingkatan 5. Tadi sebelum kita live tadi, saya ada tanya dengan Ustaz. Adik Wafi ni ada masuk pertandingan apa-apa tak? Kalau boleh kongsikan dengan pendengar Salam FM.
2: Alhamdulillah, saya masuk pertandingan tilawah Al-Quran. Alhamdulillah, tahun ini tahun kedua saya memasuki tilawah Al-Quran peringkat kebangsaan.
0: Masya Allah.
1: Negeri ke kebangsaan?
2: Negeri ke kebangsaan.
1: Belum sampai kebangsaan lagi.
0: Alhamdulillah.
1: Bulan 6 ni insyaAllah kebangsaan.
0: InsyaAllah kita sama-sama doakan taniah kerana sudah menjadi Johan Tilawah Negeri Johor. Masya Allah.
1: Sekolah-sekolah. Ya.
0: Kan, memang hebat-hebatlah semua anak-anak pelajar Ustaz Zaki ni.
1: Masya Allah.
0: Kan, dah hafaz 30 juzuk lah kan.
2: Ya, saya lagi 2 juzuk nak kata.
0: 2 juzuk lagi, insyaAllah. Sikit lagi.
2: InsyaAllah.
1: InsyaAllah. Kena kerja keras tu. Wafi, ya. Kerja keras.
0: Boleh. Berkat perkongsian ilmu Ustaz ni. Kan, insyaAllah. Okey, untuk malam ini kita nak teruskan dengan perkongsian surah Al-Masad ayat 1 hingga 5, Ustaz.
1: Ya, ayat 1 hingga 5, betul.
0: InsyaAllah. Jadi kita nak buka majlis ilmu kita dengan bacaan doa. Mudah-mudahan kita mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar ilmu yang bakal dikongsikan oleh Al-Fadhil malam ini diberkati dan juga kita dapat terus terima dengan berlapang dada, insyaAllah.
1: InsyaAllah.
0: Silakan Ustaz.
1: Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum atubu ilayhi. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum atubu ilayhi. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilayhi. Ila hadratin nabiyil mustafa rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi alkiram alfatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه قولنا ربي زدنا علما وارزقنا فهما اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق والناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم اللهم صل على نور الأنوار وسر الأسرار وترياق الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا محمد المختار وآله الأطهار وأصحاب الأخيار عدد نعم الله وإفضاله ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين
0: امين امين رب العالمين الحمد لله itu dia pimpinan doa oleh al-fadil Ustaz Zakiuddin Hanafi malam ini juga bersama-sama dengan adik Wafi
1: Wafi Nazri
0: Wafi bin Muhammad Nazri masya-Allah tak sabar nak dengar suara Wafi ni mungkin mak ayah Wafi pun
1: dah tunggu
0: nak dengar suara anaknya jadi untuk adik Wafi sekejap lagi kena like dan juga follow Facebook dan Instagram TikTok Salam FM
2: InsyaAllah.
0: Boleh ya?
1: Soalan dah ada ke Instagram, Facebook semua?
2: Ha, ada, Facebook tak ada
1: boleh TikTok Instagram ada, TikTok.
0: TikTok ada?
2: TikTok ada.
0: Boleh.
1: Muda zaman sekarang.
0: Zaman sekarang
1: tak layan Facebook macam kita.
0: Ya Okey, Alhamdulillah. Jadi untuk malam ini Ustaz, minggu yang sebelum ni Ustaz baca dengan Teranum Rost.
1: Ya, betul. Betul.
0: Hari ni Ustaz nak belanja dengan Teranum apa?
1: Saya rasa Rost lagi kot Rost sesuai lagi, dengan ayatnya ni.
0: Boleh.
1: Abu Lahab.
0: Abu Lahab ya. Okey, silakan
1: boleh,
0: Ustaz.
1: Baik. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabi wa man wala. Terima kasih saya ucapkan kepada DJ Farhana
0: sama-sama
1: yang sentiasa berada dengan kita semua malam ini untuk salam tilawah ni kita berkongsi tentang Al-Quran.
0: Ya.
1: Dan juga tetamu undangan yang saya bawa jauh juga dari Mahat Mua iaitu adik Wafi.
0: Ya, masya-Allah.
1: Johan tilawah Al-Quran peringkat negeri Johor, sekolah-sekolah menengah. Untuk tahun ini dan akan bertanding di peringkat kebangsaan pada bulan 6 bulan hujung 6. Bulan 6 nanti di Negeri Sembilan.
0: Masya-Allah.
1: Didoakan semoga berjaya lah. Ya, semangat sikit, kena gila-gila sikit.
0: Insya-Allah. Insya-Allah berkat doa Ustaz berjaya.
1: Dan juga tidak dilupakan untuk semua pendengar dan penonton kita yang menonton secara langsung di Facebook Live Salam FM ya. Dan insya-Allah pada malam ini perbincangan kita dalam surah Al-Masad, surah yang ke-111 yang minggu sebelumnya itu 110.
0: Mm-hmm.
1: Jadi minggu ni 111 sudah surah Al-Masad ada 5 ayat.
0: Mm-hmm.
1: Walau bagaimanapun yang minggu sebelumnya ada 3 ayat, yang ni tambah lagi 2 ada 5 ayat.
0: Mm-hmm.
1: Kita nak tengok juga bagaimana cara bacaannya, apakah yang perlu diambil berat, panjang pendeknya, cara sebutannya, semua kita kena perhatikan. Cuma pada malam ini, insyaAllah saya akan bawakan dengan Taranum Rost, bukan merotal tapi secara mujawad, macam orang bertanding tilawah Al-Quran insyaAllah. A'udhu

0: المسد. صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. Masya Allah.
2: Alhamdulillah.
1: Terpaku saya dengar Ustaz dengan bacaan Tarannum Rost.
2: Surah Al-Masad.
1: Surah Al-Masad ayat 1 hingga 5.
2: Alhamdulillah.
1: Okey, untuk adik Wafi pula, boleh ke saya nak minta nak order?
3: Nak order.
1: Kita nak order Tarannum Hijaz, boleh?
3: Boleh, insya-Allah.
1: Boleh, masya-Allah. Boleh belanjalah. Okey, silakan adik Wafi.
2: Silakan.
3: Alhamdulillah.

0: سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم.
2: الله العظيم.
1: Masya Allah, itu dia bacaan oleh Adik Wafi dengan Tarannum Hijaz. Masya Allah, Alhamdulillah. Masya Allah. Ha, terkedu sekejap. Alhamdulillah. Baik Ustaz, kita teruskan untuk pemurnian Adik Wafi kita. Silakan.
2: Baik, bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Terima kasih DJ Fana. Dan juga Adik Wafi yang telah memperdengarkan bacaan sebentar tadi. Okey, kalau baca dengan bertaranum ni, komentarnya lain sikit lah DJ Fana.
1: Okey, ha.
2: Dia sebagai tok guru yang mengajar,
1: okay,
2: mendidik dia sebagai apa ni, dalam bidang Tarannum Al-Quran ni. So kita punya pemurnian lain sikit lah, berbeza sedikit
1: lah. Berbeza dengan pelajaran sebelum ni lah.
2: Beza.
1: Okey, baik.
2: Cara membaca dengan murattal bezalah dengan hafazan. Membaca dengan bertilawah ini lain sedikit.
1: Baik.
2: Penilaiannya, pemurniannya. Jadi Wafi, dengan bacaan tadi, tahniah kerana dapat mengalunkan Tarannum Hijaz dengan begitu baik sekali. Walau bagaimanapun, dalam alunan tersebut dapat juga kita senaraikanlah perkara-perkara yang perlu diperbaiki, diperbetulkan. Hujung-hujungnya semua adalah huruf qalqalah. Di dalam surah Al-Masad ini, watab qalqalah, wama kasab qalqalah, lahab qalqalah, Al-Hatab Qalqalah, Mimmasad Qalqalah. Jadi kesemuanya adalah huruf Qalqalah. Dalam pembawakan kita dalam Tarannum Al-Quran ini, jadi Wafi pada harkat yang kedua, Wafi cuba masukkan dengan Wuslah Al-Mumathalah di pertengahannya dengan campuran lagu Hijaz dan juga lagu Jiharkah, secara jawab lah. Kemudian patah balik dengan Tarannum Hijaz. Okay, pembawakan tersebut boleh, cuma dari sudut kesesuaian. Kalau ayat pendek, bagaimana kita nak membawanya supaya dia masuk tu dengan percampuran yang cantik.
1: Baik.
2: Permulaan dia, pertengahan dia dan hujung dia. Okey, tu tak apa, tu bahagian lagu. Cuma dari segi sebutan yang Ustaz nampak, tidak konsisten dalam menyebut huruf-huruf qalqalah.
1: Okay.
2: Dan Wafi masih ada lagi masalah dalam kesempurnaan sebutan tu tidak dihabiskan dengan tepat. Mungkin gemuruh.
1: Mungkin, ya.
2: Mungkin takut ke apa ke, kita tak tahu. Tapi pembacaan itu di kalangan kita saja, bukan di atas pentas. Lagi-lagi kita pakai earphone ni, kita dapat dengar sebiji-sebiji kan. Macam hakim-hakim, peserta-peserta tu baca berdebor ke macam mana ke. Bila habis dalam pembacaan huruf qalqalah, kita perlu lantunkan huruf tersebut. Lantun dengan suara tapi bukan dengan nafas, Wafi. Watab. Jangan watab. Dengan nafas. Kenapa perlu begitu?

0: kasab. Begitu, habiskan begitu. Jangan wa ma kasab. Kasab. Belum habis sempurna huruf, kita dah hembus nafas. Ataupun kita telan air ludah. Kasab. Betul tak berlaku tu? Ada tak dalam bacaan tadi? Saya sula naran zata lahab. Sama juga, habiskan begitu. Wa mra'atuhu hammalatal hatab. Sama juga, huruf ba. Fi jidiha hablum mim masad. Sama juga. Cuma harkat pada wa mra'atuhu, harkat keempat dan kelima tadi, dia macam dah hilang pedoman.
1: Hilang pedoman.
0: Untuk Taranum Hijaz tu, dia dah hilang pedoman sikit. Dia tak tahu macam mana dia nak colorkan, sebab dia ada, biasa kita buat empat harakat.
1: Mm-hmm.
0: Jadi bila ayat ni ada lima, dia dah blank. Dia tak tahu macam mana nak colorkan.
1: Baik.
0: Itu semua kepakaran kita lah dalam pembacaan Taranum Al-Quran. Dan bagaimana untuk kita bawa bacaan tu secara spontan tanpa kita prepare apa-apa pun. Itu kepakaran kita lah. Kita faham lah maknanya. Di peringkat sekolah begini cara bacaannya. Tapi perlu ada lebih luar kotak pemikirannya tu daripada yang standard bacaan.
1: Tapi apa-apa, mungkin pengalaman hari ini boleh terus bersedia dan seterusnya.
0: Kena bina kekuatan diri tu. Jangan takut. Takut kena buang. Rasa kecil diri ni tak mampu, kena buang. Macam-macam lagi lah. Kita kena yakin dengan apa kemampuan kita ni. Yakin dan bantai lah.
1: Biasa kita gementar tu biasa.
0: Betul.
1: Memang semua orang ada akan rasa gementar itu.
0: Ini sebahagian tips yang kita kongsikan juga untuk tilawah dan juga untuk hafazan lah. Sebab tu bila dalam pertandingan, bukan kita nak menggila, tapi all out kita tu dalam pertandingan tu perlu dikeluarkan. Jangan senyap, jangan rasa kita takut kecil diri, tak yakin, takut berlawan dengan orang lain. Sebenarnya psikologi kita berlawan dengan diri kita sendiri. Ini apa yang dikatakan oleh Al-Fadhil Dato' Ahmad Faizul bin Ghazali. Dato' Faizul mengatakan enta sebenarnya berlawan dengan diri enta.
1: Dia beritahu ustaz lah.
0: Enta berlawan dengan diri enta. Kalau enta rasa enta takut, enta berlawan dengan diri enta. Enta rasa orang lain bacaan lebih bagus, sebenarnya enta tak yakin dengan diri enta.
1: Motivasi
0: diri kita. So kita tak boleh salahkan orang lain. Yang takutnya lemah semangatnya, kita kena lawan diri kita sendiri. Yang tak mampu untuk suaranya tu menggigil, kita kena lawan diri kita sendiri. Yang rasa diri kita kecil, orang tengok kita rasa macam sombong ke apa ke, kita sendiri. Hakikatnya pertandingan begitulah. Tapi apa pun, dalam pembincangan tilawah bacaan kita hari ini, ini sebahagian daripada tahsin lah. Sebab saya bagi tahu di peringkat awal tadi, sebab Wafi pun peserta tilawah, jadi cara kita buat pemurnian tu agak berbeza sedikit lah berbanding dengan orang-orang awam ataupun peserta-peserta hafazan. Apapun, perlu dijaga setiap huruf, panjang pendek, cara sebutan itu perlu dijaga. Tajwid utama.
1: Tajwid utama.
0: Minta maaf cakap, ada jurulatih yang melatih anak-anak muridnya melatih dengan suara sahaja. Tajwid tu tak apa katanya. Tajwid tu sikit-sikit je. No. Malam yujawidil Quran asimu, kata Imam Ibn Jazari. Siapa yang baca Al-Quran tanpa tajwid berdosa. Kenapa kita nak kena lebihkan taranum? Kenapa kita nak kena lebihkan suara tanpa dan lebihkan melanggar tajwid? Itu tak boleh. Sebab itu dalam pemarkahan mana-mana sekalipun, tajwid itu adalah yang paling tinggi. Yang paling utama. Dan tajwid bukan tajwid saja, kita ada juga bahagian fasahah yang menilai kita punya sebutan huruf, kesempurnaan bacaan, tertib bacaan, nafas, pelbagai lagi. Jadi satu-satu bacaan itu sebenarnya kesempurnaan dia tu banyak penilaian daripada pelbagai hakim. Kalau kita katakan lagu tajwid dah cukup, lagu dan suara dah cukup power, orang lain tak boleh melawan pelajar ini, tapi tajwidnya tak sempurna, so itu tak boleh lah. Kita tak boleh pertimbangkan. Wallahualam.
1: Alhamdulillah, terima kasih Ustaz di atas perkongsian dan juga pemurnian motivasi juga, bukan sahaja untuk Wafi, untuk pendengar Salam FM.
0: Ya, betul.
1: Jadi sebenarnya adik Wafi ni dah bagus sebenarnya, kan? Jangan risau, jangan rasa stres-stres, kan? InsyaAllah. Okey, kita nak berehat seketika. Kalau adik Wafi ada persoalan, simpan sekejap. Sekejap lagi kita akan bersama kembali dengan Al-Fadhil Ustaz untuk segmen yang kedua. Kita nak dengarkan perkongsian Ibrah Surah Al-Masad ayat 1
0: hingga 5.
1: Salam tilawah
0: mengenal dan menghayati kalamullah.

0: dan menghayati. Kalamullah. Farhana masih di sini menemani saudara pendengar Tahsin. Surah Al-Masad ayat 1 hingga 5. Seperti yang kita ketahui, Surah Al-Masad ini ialah surah ke 111. Jadi di konti malam ini kita ada Al-Fadhil Ustaz Muhammad Zakiuddin Hanafi dan juga ada adik Muhammad Wafi bin Muhammad Nazri. Johan Tilawah Negeri Johor.
1: Sekolah-sekolah menengah.
0: Sekolah-sekolah menengah ya, daripada sekolah SMKA
1: Ma'had Muar.
0: Masya-Allah. Alhamdulillah, dan sebentar tadi adik Wafi telah pun memperdengarkan bacaan dengan tarannum Hijaz. Masya-Allah. Dah rasa okey sikit? Tak gementar dah?
2: Tak ada.
0: Alhamdulillah. Alhamdulillah.
1: Suara tetap
0: sakit. Dia sakit tekak sebenarnya.
1: Tak kena lah dengan bentuk badannya, tak kena.
0: Boleh, insyaAllah. Okey, adik Wafi ada persoalan ke dapat pada Ustaz?
2: Ada.
0: Okey, silakan.
2: Okay, bismillah. Ustaz Zaki, saya ada sedikit soalan. Yang pertama, macam mana kita nak elakkan rasa gemuruh bila baca Quran? Terutamanya dari segi persembahan lah. Boleh tak Ustaz kongsikan pada saya dan juga pendengar Salam FM yang lain?
0: Tengok. Boleh jadi DJ ni.
1: Ada bakat lah tu.
0: Ada bakat.
1: Tapi kena buat apa, DJ kat sekolah dulu. Latihan.
0: Boleh. Nanti jangan lupa pilih ni adik Wafi. Okey, silakan Ustaz.
1: Okey, soalannya tadi bagaimana untuk hilangkan gemuruh? Gemuruh dalam pertandingan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kalau nak dilihatkan dalam setiap apa yang kita lakukan, ianya akan ada datang sifat gemuruh, gementar. Takut tu semua orang ada. Dan saya juga melalui proses gementar dan takut yang berlebihan, sehingga kita baca Quran 10 minit dalam pertandingan atas pentas. Masalahnya yang berlaku ialah atas pentas tu gemuruh yang tersangat amat kuat, sehinggakan suara saya jadi shaking.
0: Tak boleh kawal, Ustaz.
1: Bila dalam keadaan koror tu, mukminin, dia jadi macam tu. Shaking habis. Kita takut menggigil-gigil, sehinggakan apa? Kaki saya ni bahagian betis.
0: Okey.
1: Contoh kita tak pernah lari 100 meter, tiba-tiba kita lari sekuat-kuatnya, tak ada pemanasan badan, regangan otot tak ada apa semua, stretching tak ada. Lari tu sekuat-kuatnya. Jadi apa?
0: Jadi macam shaking jugalah Ustaz.
1: Kaki kita akan jadi tegang betul. Otot kita akan sakit, macam itulah. Walhal saya duduk atas pentas hanya membaca Al-Quran saja. 10 minit tu
0: Rasa macam
1: 200 meter lagi. Memang sakit, makan masa 2 hari untuk pulihkan saya punya otot betis tu untuk bagi dia reda.
0: Faham?
1: Jadi tegang,
0: terlampau gementar.
1: Kenapa tu berlaku sebenarnya? Saya rasa psikologi, macam saya bagi tahu.
0: Terlalu memikirkan dan kita nak cuba yang terbaik.
1: Ya. Terlalu memikirkan apa yang kita susun. Kemudian tidak fokus. Kemudian boleh juga berlaku atas pentas tu kita tak free.
0: Kita tak relax.
1: Kita tak free. Tak tenang. Kita terlampau memikirkan. Kemudian mungkin faktor lain dalam penyusunan bacaan yang kita terpaksa ikut 100%, dan kita tak boleh nak mengolah sendiri pun ada faktor juga. Contohnya dalam kita menyusun harakat pembacaan, kita kena buat dengan kemampuan kita. Bila kita ikut orang buat dan kefahaman tu belum sampai pada tahap kita, so kita tak mampu untuk dapatkan benda tu dan menyebabkan kita macam stresnya aku untuk ingat. Sebab itu jalan tu bukan senang. Jalan penyusunan harakat, dia ada satu jalan. Kemudian di satu jalan tersebut, dia ada bunga, dia ada penyusunan atas bawah, dan ada terkait dengan suara, permainan suara, panjang pendek tajwidnya, semua kita kena jaga. So dia akan menjadikan kita punya pemikiran yang akan lebih tertekan, berkecamuk dekat atas pentas. Berlaku tak begitu, Wafi?
2: Berlaku, Zat.
1: Kenapa berlaku begitu? Sebagai seorang peserta, okay, dah kita berkongsi kan, kita sharing kan.
0: Sharing
1: sikit. Okay, kenapa berlaku dekat atas pentas tu tak boleh kawal gementar tadi tu?
2: bagi saya lah mungkin saya lihat di bawah pentas ramai sangat penonton.
0: Rasa takut lah.
1: Okay.
2: Yang kedua memang rasa gemetar tu automatik ada. Itulah yang buatkan saya terlalu gemuruh sampai nak baca pun tak fokus.
0: Tak fokus.
2: Macam asyik mengikut sangat rasa gemuruh tu.
0: Okey, terlalu memikirkan eh.
2: Ya betul.
0: Memikirkan nak buat yang terbaik, terbaik, terbaik macam tu eh.
1: Tapi sebelum bawah pentas, masa latihan ke masa sebelum naik pentas, ada ke berlaku benda macam tu?
2: Dia kurang lah. Rasa gemetar tu kurang. Bila naik atas pentas nak baca tu, dia terus
0: datang eh? Faham?
2: Gemetar.
0: Yelah, bukan saja mengaji, apa-apa macam bidang
1: DJ sahaja pun
0: ada, memang akan ada perasaan tu. Tapi bila kita duduk dalam keadaan selesa, insyaAllah kita tak payah fikir orang. Itu tip dia lah. Jangan fikirkan orang. Orang kata terlampau fikir.
1: Itu saya kata psikologi
0: kita.
1: Yang kata Datuk Faizul, entah berlawan dengan diri entah. Takut datang daripada diri kita, bukan orang lain bagi takut. Fikir orang ramai dekat depan pentas audien, kita juga yang fikir. Orang tengok je kita, orang tak cakap apa-apa tak cakap pun.
0: Betul
1: kan? Macam jadi DJ ataupun pengacara di majlis yang besar-besar, di atas pentas yang besar, orang ramai tak? Orang ramai. So kita yang menghidupkan pentas tersebut. Sama juga macam orang mengaji, kita menghidupkan bacaan kita sebenarnya, bukan orang lain membantu kita, tak?
0: Betul.
1: So psikologi. Tapi benda tu memakan masa.
0: Ya, faham.
1: Makan masa. Siapa yang dapat? Sebab tu saya kata tadi, kena gila-gila. Orang tu nak macam ni, kadang-kadang dia psycho kita. Oi, hebat lah kau ni, baca macam ni. Macam ni eh. Hebat lah, boleh buat macam ni. Oi, suara kau memang power lah. Psycho, dia psycho kita pula. Kita bila kita macam tu, kita pun mengecik diri, tunduk. Takpelah, yelah, alhamdulillah. Takut kita.
0: Betul, psikologi, betul.
1: Benda tu memang kena buat.
0: Dia memang mengganggu lah.
1: Mengganggu, tapi kalau ikut pengalaman kawan-kawan lah, setiap pentas dia ada macam tilawan ni, dia ada hantu pentas. Bukanlah hantu yang betul tu, tapi pentas ni macam berhantu lah. Aku masa sound check tak ada apa-apa. Bila aku baca duduk, betul-betul tak keluar.
0: Tapi tak salah rasa tu, Afi. Memang kebanyakan orang akan rasa
1: takut gemuruh.
0: Semua ada.
1: Cuma jangan berlebihan.
0: Cara kita nak mengawal keadaan.
1: Jangan berlebihan, kena kawal.
0: Dalam apa jua bidang sebenarnya. Kan?
1: Sebab tu kita kena amalkan satu doa. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun.
0: Boleh
1: minta amalkan doa tu daripada gangguan syaitan. Dan kehadiran-kehadiran benda-benda yang tak baik sewaktu kita membuat tu. Dan benda ni juga selalu doa ni terkait dengan perkara was-was juga dalam solat. Sebab tu sebelum kita solat, haruslah kita membaca doa tersebut. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ayahdurun. Kemudian kita baca surah An-Nas. Kurang usul babin nas minal jinnati wan nas, sampai habis. Supaya nak dielakkan daripada gangguan syaitan, kehadiran syaitan, kita terselamat daripada syaitan. Terselamat daripada gangguan-gangguan dan bisikan halus syaitan dan juga manusia. Itu semua yang membantu kita untuk mendapatkan ketenangan. Sebab tu preparation kita sebelum kita naik ke pentas ataupun apa-apa saja yang kita buat, yakin pada diri kita, buat apa yang kita latih, fokus, tenang,
0: InsyaAllah semua akan berjalan dengan lancar.
1: Apa yang paling kita kena jaga sekali dalam tilawah ataupun hafazan? Tertukar baris, tertukar huruf, tertambah huruf, terkurang huruf, tertukar, terlangkau ayat.
0: Baik.
1: Panjang pendek boleh selamat lagi. Kalau dah berlaku kesalahan yang besar jali, baris huruf ayat, terlangkau surah, suruh baca ayat kedua, baca ayat kelima, baca musuh kanan, baca musuh kiri.
0: Itu terlampau gemuruh lah tu.
1: Itu memang. Tapi benda tu pernah berlaku kepada saya.
0: Faham?
1: Sesat lagu, tak jumpa lagu yang dibawa. Kemudian tersalah baca ayat. Kita hafal Quran 30 juzuk. Kalau tak hafal, dia tak akan berlaku. Biasanya. Kenapa berlaku begitu? Tertukar ayat. Kadang ayat surah ni, kita baca surah ni. Kenapa? Sebab kita dah menghafal, kita tak tahu kita terbaca ayat yang mana. Kalau orang yang tak hafal, dia tak akan tertukar biasanya. Satu lagi kenapa berlaku, tertukar ayat, terlangkau, kerana baca dalam keadaan mata yang tertutup. Konon nak menghayati lah. Wah, lain.
0: Masya Allah.
1: Wah, sebut wah, tapi ayat kat situ fa, fa makana. Dia baca wama, u, fa ma, habis
0: dah. Dah potong lah kat situ.
1: Dah potong. Fa soha, tajwidnya. Tertib, kelancaran.
0: Ya.
1: Tak ada dah. Nah, itu kesalahan besar dalam bacaan. Ya. Dan harapnya perkongsian ni tadi, apa yang Ustaz kongsikan ni, untuk Wafi dan juga para pendengar, para penonton, dapat satu pembaharuan lah. Kita kena amalkan doa tadi. Kemudian jangan lupa kita berselawat kepada baginda Nabi SAW. Banyak doakan kita ni supaya diberikan ketenangan. Apa yang paling penting, ya Allah, ya Tuhanku, berikan aku ketenangan supaya aku dijauhkan daripada gangguan, kesalahan bacaan kecil maupun kesalahan yang besar. Kemudian aku dapat baca dengan terbaik, dengan sempurna. Ikut kemampuan, itu saja.
0: Ikut kemampuan, betul. InsyaAllah. Kita mohon semuanya dengan izin Allah, kan?
1: Betul.
0: Okey, Wafi, okey?
2: Okey.
0: Okey, Alhamdulillah. Terjawab persoalannya. Dia minta tip daripada Ustaz.
1: Alhamdulillah.
0: Okey, kita nak teruskan perkongsian kita untuk pengajaran surah Al-Masad. Ustaz, ayat 1 hingga 5. Silakan.
1: Baik, bismillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Kita lihat pada ayat yang pertama. Maksudnya, binasalah kedua-dua tangan Abu Lahab, dan binasalah ia bersama. Ayat yang kedua, hartanya dan segala yang diusahakannya tidak dapat menolongnya. Yang ketiga, ia akan menderita bakaran api neraka yang marak menjulang. Ayat yang keempat, dan juga isterinya, seorang perempuan pemunggah kayu api. Yang kelima, di lehernya sejenis tali daripada tali-tali yang dipintal. Baik, bila kita lihat surah Al-Masad menceritakan tentang kebinasaan Abu Lahab dan juga isterinya kerana mereka ini merupakan penentang kepada dakwah, kepada Rasul, dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun mereka ini mempunyai kedudukan, Abu Lahab dan juga isterinya, harta dan hubungan kekeluargaan mereka ni dengan Nabi sama ni, orang kata darah daging dengan Nabi, tapi semua tu tak bagi manfaat apabila mereka ini, Abu Lahab dan juga isterinya ni, kufur dan sombong terhadap kebenaran Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi yang pertama, kita nak kaitkan juga apa yang berlaku dalam surah Al-Masad ini dalam kehidupan kita dan juga sebagai seorang hafizul Quran, pengamal Al-Quran. Yang pertama, nasab dan kedudukan tidak menjamin kemuliaan di sisi Allah. Itu kita kena tahu. Abu Lahab ni bapa saudara Nabi, bapa saudara tu. Tapi hubungan rapat dengan Nabi ni tak dapat menyelamatkan Abu Lahab ni. Okey? Dan apa yang kita nampak dekat sini, kemuliaan sebenar bukan pada keturunan. Oh, pak cik saya ni, ini, oh, anak buah saya ni. No, tidak. Dia tak menjamin apa-apa kelebihan, kebaikan, tak. Macam contoh keturunan raja kan. Yang ini jadi pemangku, kemudian anak dia nanti jadi ni. Adik-beradik yang sama-sama dengan dia tak dapat. Cuma anak kepada pemangku ni tadi yang dapat.
0: Yeah.
1: Contohnya begitulah. Kemudian seorang hafizul Quran juga tak cukup hanya untuk menghafal Quran kalau akhlak dan amalnya juga tidak dijaga, ya. Dan sebagai seorang hafizul Quran, jangan merasa diri lebih baik daripada orang lain dan mesti melahirkan tawaduk dan ketaatan. Yang kedua, ilmu tanpa amal boleh membawa kepada kerugian. Dan apa yang kita dapat dekat sini, Abu Lahab dia tahu kebenaran dakwah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi dia menolak ajaran baginda ni sebab apa? Ego dan ada kepentingan peribadi, kepentingan dunia. Nah, dalam kehidupan kita, ramai orang tahu perkara baik tapi tak nak amalkan. Kemudian ramai dalam kehidupan, banyak juga dalam kehidupan kita ni, ilmu yang tak diamalkan boleh menjadi hujah ke atas diri sendiri. Okey? Dan untuk para penghafal Quran, ayat yang dibaca perlu diterjemahkan dalam akhlak, walaupun ia sukar untuk dilakukan kadang-kadang. Lidah yang membaca Al-Quran juga, tetapi hati juga mesti tunduk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang ketiga, harta dan pengaruh tidak dapat menyelamatkan manusia. Ini kita kena tahu. Harta kita, apa yang kita miliki, anak, isteri, suami, keluarga, keturunan, semualah kenderaan, tak dapat menyelamatkan manusia. Apa yang Allah sebut dekat sini, Allah menyebut bahawa harta Abu Lahab tidak memberi manfaat kepadanya. Ibrahnya, manusia sering mengejar kekayaan dan

0: kepada Allah bukan untuk mencari kemasyhuran. Ya. Sebab itu pada episod yang sebelum ni, DJ Farhana.
1: Ya, saya.
0: Setiap kebaikan perlu disertai dengan istighfar.
1: Betul.
0: Ha, itu dalam surah An-Nasr.
1: Jangan hanya kita buat salah bahawa kita nak istighfar. Buat baik pun kena istighfar.
0: Buat baik pun kena istighfar. Dapat hafal muka, satu muka dapat tasmik, alhamdulillah, syukur. Kemudian istighfar. Kadang-kadang ada di kalangan kita pelajar-pelajar yang dapat tasmik tiga muka surat sekali berbanding dengan kawan lain satu muka. Orang rasa diri dia hebat. Istighfar. Kebaikan pun perlu disertai dengan istighfar. Ya, supaya Al-Quran ni bukan kita mengejar kemasyhuran, tapi kita kena dekatkan diri kepada Allah. Yang keempat, lidah boleh membawa kepada kebinasaan. Ya, Abu Lahab ni dia banyak menyakiti baginda Rasulullah SAW dengan kata-kata dan penghinaan. Wallahu a'lam pada ketika itu bagaimana penghinaannya, bagaimana kata-kata yang diberikan kepada baginda Nabi. Tetapi dalam kehidupan, percakapan yang buruk boleh merosakkan diri dan orang lain. Semua dapat tahu begitu. Kemudian, kita ada lidah yang bergerak. Contohnya media sosial. Tangan yang bergerak, orang panggil keyboard warrior. Media sosial hari ini boleh menjadi lidah yang membawa dosa. Sebab itu saya nasihatkan kepada semua anak-anak pelajar, para pendengar, para penonton. Sekiranya kita tidak membuat apa-apa statement, ya, DJ Fanda. Kalau kita tak buat apa-apa statement, menulis, sikit pun tak tulis, maknanya apa yang berlaku, isu-isu yang berlaku, kita diam, kita tak ulas, kita tak bagi tahu apa-apa. Dan ini tidak membuka ruang kepada kita semua untuk bercerita tentang orang tersebut. Sebagai seorang pengamal Al-Quran, lidah yang baca Al-Quran mesti jaga dengan yang baik. Daripada kita mengumpat, daripada kita memfitnah, daripada kita berkata kasar, menyakiti hati manusia. Okey. Yang kelima, sokongan kepada kejahatan juga membawa dosa. Isteri Abu Lahab turut disebut kerana membantu suaminya memusuhi Islam. Baik tu. Ada keturunan dengan Nabi, isterinya. Tapi membantu Abu Lahab ini untuk memusuhi Islam. Apa yang kita boleh dapat di sini, pengajarannya, jangan menjadi penyokong kepada perkara-perkara yang tidak baik dan berkawan berada dalam persekitaran yang tidak baik dan juga tidak sihat. Untuk sebagai seorang penghafaz Al-Quran, pilih sahabat yang boleh membantu jaga hafalan kita, bukan yang boleh merosakkan kita. Dan boleh juga kita gunakan untuk ilmu itu disampaikan kepada sahabat-sahabat yang lain, memperbaiki, mengajak mereka untuk memperbetulkan balik bacaan dan juga hafazan. Dan yang terakhir ialah Al-Quran bukan sekadar dihafal tetapi dihidupkan. Dan surah ini mengingatkan bahawa seseorang boleh mengetahui kebenaran tetapi tetap binasa jika tidak beramal. Dan apa yang boleh disimpulkan, seorang penghufaz boleh mendapat kebaikan dengan cara menjaga solat, menjaga akhlaknya, hormati ibu bapa dan guru, dan ikhlas dalam membaca dan mengajar Al-Quran dan menjadikan Al-Quran sebahagian daripada panduan hidup. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini dapat diberikan satu batu loncatan lah dalam kehidupan kita.
1: InsyaAllah.
0: Walaupun kehidupan kita ni kita katakan keturunan. Sebab tu dalam lagu siapa? Raihan.
1: Lagu apa tu Ustaz?
0: Iman tak.

0: agama, apa benda semua sekali pun lah. Pembaca kitab ke, kitab kuning ke, anak belum tentu lagi.
1: Ya, Allah Akbar.
0: Nauzubillah min zalik. Kadang-kadang orang yang kita tengok, banyaklah contoh, mak bapak dia tak kerja, kerjanya cleaner, maknya jadi suri rumah, tapi anaknya jadi seorang hebat.
1: Masya-Allah.
0: Ada orang mak ayahnya tak pandai ngaji. Tapi anak dia ni boleh belajar, tahu tentang Quran, tahu tentang qiraat, belajar luar negara, belajar Mesir.
1: Johan tilawah.
0: Johan tilawah lagi.
1: Masya-Allah.
0: Ah. Kan? Tapi anak tu pula yang mengajar balik mak dia tentang mengaji.
1: Alhamdulillah.
0: Maksudnya kita nampak itu berkat keluarga yang diberkati.
1: Alhamdulillah.
0: Tapi sebagai mak ayah, kadang-kadang kita nakkan anak-anak kita semuanya lebih daripada kita lah,
1: jauh lebih baik,
0: jauh lebih baik daripada kita. Betul. Semuanya mengharapkan kita.
1: Ya, kita doa yang baik-baik untuk anak-anak kan.
0: Dan mudah-mudahan Allah berikan lorongan dan dorongan tu kepada jalan kebaikan lah
1: ya,
0: untuk kita semua, insyaAllah.
1: InsyaAllah. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz di atas perkongsian ya, pengajaran surah Al-Masad ayat 1 hingga 5. Seperti yang Ustaz kongsikan tentang ataupun ringkasan surah Al-Masad ini, apa yang sempat saya ambil tadi, biasalah kita kadang-kadang kan, manusia ni kita rasa harta kita, pangkat yang kita ada hari ini mungkin dapat beri kita segala-galanya. Tapi dalam surah Al-Masad ini mengajar kita bahawa semua itu tak ada apa-apa pun kalau kita ni jauh daripada Allah dan juga jauh daripada Al-Quran.
0: Zero, kosong.
1: Zero kan. Jadi kita sebagai manusia ni, apa yang boleh saya ambil pengajaran untuk diri saya juga dan mungkin juga pendengar Salam FM, kita kenalah jaga akhlak kita, jangan pandang rendah pada orang lain. Dan serta orang kata selalulah buat kebaikan. Jangan kita buat baik seorang je, tapi kita ajak orang sekeliling kita untuk sama-sama buat kebaikan.
0: Balighu anni walau ayah. Sampaikan daripada aku walaupun satu ayat, kata Nabi. Dan jangan tunggu kita nak jadi orang baik baru kita sebarkan kebaikan. Itu tak boleh. Tapi ada orang pula, aku semayang walaupun aku tak tutup aurat, aku semayang. Itu pun tak boleh juga.
1: Tak boleh macam tu.
0: Tak boleh. Okay. Bila dia melanggar kesalahan, melanggar apa yang Islam ajarkan, itu tak bolehlah. Walaupun dia solat, walaupun dia hormat mak ayah, itu tak boleh.
1: Kan, apapun yang kita ada hari ini, sekaya mana pun, sehebat mana kita pun, orang kata jangan kita lupa semuanya yang kita ada hari ini, semuanya atas izin Allah
0: Subhanahu wa ta'ala.
1: Kalau tak, kita tak ada apa-apa.
0: Betul.
1: Kan, kita hanya pelakon di atas muka bumi.
0: Betul.
1: Allah ni.
0: Kan? Dan sebab itu orang Arab berkata ad-dunya al-imtihan. Kan? Dunia ini sebagai ujian.
1: Kan? Masya-Allah.
0: Yang betul-betulnya akhirat nanti. Dunia ni sebagai ujian saja.
1: Tempat kita mengumpul sebanyak mungkin saham dunia.
0: Sebab tu kadang-kadang bila anak-anak ni, anak-anak tahfiz ni exam macam tak lulus. Kan? Saya cakap lah, tak apa, ni baru ujian dunia. Ni ujian dunia je ni, tak ada apa. Nanti boleh perbaiki lagi. Paling penting sekali di hujungnya nanti.
1: Jangan risau. Kan? Jangan risau.
0: Ni nak SPM dah ni.
1: Tak lama. Bulan berapa?
2: Bulan 11.
1: InsyaAllah. InsyaAllah.
0: InsyaAllah khair.
1: Allah permudahkan, Allah berikan kelapangan hati untuk terima segala ilmu yang dikongsikan oleh cikgu-cikgu, ustaz-ustazah kan.
0: 12 subjek eh?
2: Saya 11. Ada yang 12, ada yang 11.
1: Ada. Okey, insyaAllah. Semoga Allah mudahkan dan adik Wafi berjaya.
2: InsyaAllah, amin.
0: Amin.
1: Untuk tak kisahlah apa jua bidang, apa jua yang adik Wafi hajati, Allah mudahkan dan berjaya untuk peringkat dan seterusnya, dan dapat beri kebanggaan kepada ibu dan juga ayah.
0: Amin ya Rabb.
1: InsyaAllah. Amin. Okey, terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz Zaki di atas perkongsian ilmu, pengajaran, pelajaran kita malam ini, dan juga adik Wafi yang telah memperdengarkan bacaan, dapat juga ilmu malam ni kan.
2: Alhamdulillah dapat.
1: Nak datang konti lagi tak?
2: InsyaAllah.
1: InsyaAllah boleh.
0: Ngantuk orang, ngantuk dah malam.
1: InsyaAllah. Terima kasih adik Wafi kerana sudi hadir malam ini memberikan konti Salam FM. Tak jemu-jemu. Okey, jangan lupa dengan Salam FM tau.
2: InsyaAllah.
1: 12.30 malam hingga 8 pagi.
0: Ya. Terima kasih juga DJ Fana.
1: Terima kasih. Sama-sama. Alhamdulillah. Jadi untuk itu, salam tilawah mengenal dan menghayati
0: kalamullah. Bye-bye.

0: namun tak dapat jua dimiliki. Jika tidak, kembali pada Allah. Iman tak dapat diwarisi oleh ayah yang bertakwa.
1: Ya.
0: Kadang ada ayah dia tu jadi pegawai agama, ayah dia tu jadi ustaz, ayah dia jadi mufti, ayah dia jadi menteri.

0: Sesungguhnya kami terjaga di pagi hari dengan kesedaran bahawa kerajaan bumi dan segala isinya ini seluruhnya adalah milik Allah. Dan segala puji bagi Allah, tiada sekutu baginya, tiada Tuhan selain Dia, dan kepadanya kami akan dibangkitkan.
1: Sabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bacalah Al-Quran. Sesungguhnya Al-Quran akan datang memberikan syafaat kepada pembacanya. Hadis riwayat Imam Muslim.
2: Salam FM, salam untuk semua.
3: Dalam kehidupan seharian, kita sering berhadapan dengan persoalan.
4: Dan yang kedua adalah reputation, kalau saya boleh singkatkan. Yeah. Reputation ni adakah bila mana kita beri satu pensian halal itu kepada contohnya produk ataupun syarikat?
3: Apa yang halal, apa yang syubhah dan bagaimana untuk memilih yang betul-betul dibenarkan syariat?
4: Ia akan memberi implikasi negatif ataupun baik, pandangan negatif kepada pihak berkuasa ataupun kepada Islam itu sendiri.
3: Ikuti rancangan Mencari Yang Halal setiap hari Jumaat pukul 12.15 malam hanya di Salam FM. Salam untuk semua.
2: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Ustaz Muhammad Aradi dan pada hari ini kita bersama dalam rancangan Tamadun Islam. Seorang lagi tokoh yang akan kita berkenalan pada hari ini ialah Al-Ala bin Al-Hadrami radhiyallahu anhu, yang merupakan salah seorang sahabat Nabi yang paling dipercayai dalam urusan pentadbiran dan diplomasi. Beliau bukan sahaja seorang panglima perang yang hebat, malah seorang pendakwah yang berjaya mengislamkan wilayah Bahrain, iaitu wilayah timur semenanjung tanah Arab ketika itu. Nama penuh beliau Al-Ala bin Abdullah bin Imad bin Akbar bin Rabi'ah bin Muqni' bin Hadramaut. Beliau berasal daripada Hadramaut, Yaman, tetapi menetap di Makkah. Beliau merupakan antara individu awal yang memeluk Islam, iaitu As-Sabiqun al-Awwalun. Beliau dikenali sebagai seorang yang fasih, bijaksana dan memiliki karamah yang sering dikaitkan dengan doa yang sangat mustajab. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat potensi besar pada Al-Ala dalam bidang diplomasi dan pentadbiran. Pada tahun ke-8 Hijrah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus Al-Ala ke wilayah Bahrain membawa surat dakwah kepada penguasa wilayah tersebut, Munzir bin Sawa. Melalui kebijaksanaan Al-Ala, Munzir dan sebahagian besar rakyatnya memeluk Islam tanpa pertumpahan darah. Beliau merupakan antara segelintir gubernur yang dikekalkan jawatannya merentasi 3 zaman kepimpinan, bermula dari zaman Rasulullah, diteruskan oleh Abu Bakar As-Siddiq dan awal zaman Umar Al-Khattab. Al-Ala bin Al-Hadrami radhiyallahu anhu juga sangat dikenali dalam kitab-kitab sejarah Islam sebagai seorang sahabat yang doanya sangat mustajab. Semasa ekspedisi memerangi golongan murtad di Bahrain, tentera Islam yang dipimpin oleh Al-Ala terperangkap dalam situasi cemas di padang pasir Ad-Dahna. Unta-unta mereka lari membawa seluruh bekalan makanan dan air, menyebabkan tentera Islam berada dalam kehausan yang melampau di tengah panas terik. Al-Ala kemudian menenangkan tenteranya dengan berkata, "Janganlah kamu takut. Bukankah kamu orang Islam? Bukankah kamu di jalan Allah? Bukankah kamu penolong agama Allah?" Beliau kemudian bersolat dan berdoa, "Ya Allah yang maha mengetahui, yang maha bijaksana, yang maha tinggi, yang maha agung. Sesungguhnya kami adalah hamba-hambamu. Kami sedang dalam perjalanan memerangi musuhmu. Maka turunkanlah hujan kepada kami." Tidak lama kemudian, awan muncul dan hujan turun dengan sangat lebat sehingga seluruh pasukan dapat minum, berwuduk dan memenuhi bekas air mereka. Hebatnya, apabila mereka beredar dari situ, didapati kawasan sekitar tidak basah, seolah-olah hujan hanya turun khusus untuk pasukan tersebut. Manakala dalam kitab Siyaru A'lamun Nubala, Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, "Aku melihat 3 perkara pada Al-Ala yang membuatkan aku mencintai selama-lamanya, Yang pertama, beliau merentasi laut dengan kudanya semasa peperangan di Darin. Semasa menuju ke Bahrain, beliau berdoa kepada Allah di padang pasir Ad-Dahna. Lalu terpancutlah mata air sehingga mereka semua dapat minum. Apabila salah seorang tentera tertinggal barangannya dan kembali semula untuk mengambilnya, dia tidak mendapati air di tempat tersebut di mana ianya telah hilang, kembali kering seolah-olah tidak pernah ada air. Al-Ala bin Al-Hadrami wafat pada tahun 21 Hijrah, namun sebahagian sumber menyebutkan tahun 14 Hijrah semasa dalam perjalanan ke Basrah, dan ada juga yang menyebutkan ketika masih menjawat sebagai gubernur di Bahrain. Beliau meninggalkan legasi sebagai seorang pemimpin yang menggabungkan kekuatan spiritual iaitu doa dengan ketangkasan taktikal. Beliau juga dikenali sebagai seorang sahabat yang sangat gemar membaca doa, Ya Aliyu, Ya Azimu, Ya Alimu, Ya Halimu dalam setiap urusannya. Demikianlah kisah tokoh Al-Ala bin Al-Hadrami radhiyallahu anhu. Sehingga kita berjumpa lagi pada masa akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.

Ya Allah, limpahkan selawat berkat dan rahmat dan salam ke atas junjungan kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan di atas keluarga junjungan kami Muhammad seperti engkau limpahkan selawatnya ini berkat dan rahmat atas junjungan kami dan keluarga junjungan kami Ibrahim dan berkatilah junjungan kami Muhammad seperti engkau berkati junjungan kami Ibrahim. Di alam ini, sesungguhnya engkaulah yang maha terpuji dan mulia.

0: Sahabat yang baik adalah anugerah yang tidak ternilai. Sahabat yang baik bukan hanya ada di sisi, tetapi membantu kita menjadi insan yang lebih baik setiap hari. Marilah kita memilih sahabat yang membawa kebaikan dan pada masa yang sama, berusaha menjadi sahabat yang baik kepada orang lain. Saling menghormati, saling mendengar dan saling menjaga adalah asas kepada persahabatan yang berkekalan. Ingat, persahabatan sejati bukan diukur pada masa yang lama, tetapi pada keikhlasan dan kebaikan yang dibawa. Pesanan Menjana Bidai ini dibawakan oleh Salam FM.
1: Polis membuka satu kertas siasatan berhubung insiden buli melibatkan
2: bullying cases in schools are on the rise and the education ministry.
3: 校园霸凌案件在我国有着上升的趋势.
4: 2023年，அந்த பகுதிப்பதை சம்பவத்தில் ஈடுபட்டுள்ளனர்.
5: Sebanyak 6,208 kes buli membabitkan pelajar sekolah telah direkodkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia setakat Oktober 2024 menerusi sistem sahsiah diri murid.
6: Kenapa aku dibuli? Kenapa aku yang menjadi mangsa? Kenapa tinggalkan para hitam di dalam hidup aku?
7: Mereka asingkan aku, ketawakan aku hanya kerana aku gemuk. Setiap kali aku cuba berkawan, ditolak seolah-olah aku tak wujud.
8: Saya masa 16 tahun, saya kena buli sampai patah tulang belikat. Kes saya tu viral dekat Facebook.
9: Kes buli semakin hari semakin menjadi-jadi. Ibu bapa adalah guru pertama kepada anak-anak. Kes buli boleh diatasi dengan didikan awal dan kasih sayang keluarga kerana anak-anak adalah cerminan kita. Hentikan budaya membuli.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan surah Az-Zukhruf ayat 75 hingga 80.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
0: Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.
1: La yufattaru anhum wa hum fihi mublisun.
0: Tidak diringankan azab itu daripada mereka dan mereka tinggal menderitainya dengan berputus asa, yakni daripada mendapat sebarang pertolongan.
1: Wa ma zalamnahum walakin kanu muzzalimin.
0: Dan tidaklah kami menganiaya mereka, akan tetapi merekalah yang menganiaya diri sendiri.

0: Dan mereka menyeru ketua malaikat penjaga neraka dengan berkata, "Wahai Malik, biarlah hendaknya Tuhanmu mematikan kami kerana kami tidak tahan menderita." Malik menjawab, "Sesungguhnya kamu tetap kekal di dalam azab."
1: Laqad ji'nakum bil haqqi walakinna aktharakum lil haqqi karihun.
0: Bagi menyatakan sebabnya, mereka dibiarkan di dalam azab. Allah Ta'ala berfirman, "Demi sesungguhnya, kami telah menyampaikan kebenaran kepada kamu, yakni melalui Rasul kami. Akan tetapi, kebanyakan kamu telah menentangnya kerana kamu tidak suka kepada kebenaran itu."

0: Patutkah mereka menyangka bahawa kami tidak mendengar apa yang mereka sembunyikan di dalam hati dan apa yang mereka perkatakan dengan berbisik sesama sendiri? Bukan sebagaimana yang mereka sangka, bahkan utusan-utusan kami, malaikat yang menjaga mereka, ada menulis segala yang mereka lakukan.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. Hashtag Penyiaran Jakim.
2: A'udzubillahi minasyaitanirrajim.

Sesungguhnya kami terjaga di pagi hari dengan kesedaran bahawa kerajaan bumi dan segala isinya ini seluruhnya adalah milik Allah. Dan segala puji bagi Allah, tiada sekutu baginya, tiada Tuhan selain Dia, dan kepadanya kami akan dibangkitkan.

0: 5.39 minit pagi waktu ini. Alhamdulillah, ya, kita dah pun di penghujung-hujung jam yang kedua waktu ini. Dan untuk panduan muslimin muslimat, maksudnya solat fardu subuh bagi kawasan Kuala Lumpur dan juga Putrajaya pagi ini pukul 6 pagi. Dan seketika waktu kita ikuti perkongsian menerusi Halaqah Hadis.
1: Halaqah Hadis, jawapannya di sini.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita nak membicarakan tentang keadilan di mahsyar. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man kanat 'indahu mazlamatun li akhihi falyatahallalhu minha, fa innahu laysa thamma dinarun wala dirhamun min qabl an yu'khadha li akhihi min hasanatihi, fa in lam yakul lahu hasanat ukhidha min sayyiat akhihi fatrihat alayhi." Sesiapa yang pernah menzalimi saudaranya, maka mintalah agar dihalalkan sekarang, kerana pada hari itu tidak ada lagi wang dirham dan dinar, maka akan diambil pahala kebaikannya untuk orang yang dizaliminya itu. Jika ia tidak memiliki pahala kebaikan, maka akan dibebankan kepadanya dosa-dosa orang tersebut. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, hadis ini nak menjelaskan kepada kita bahawa keadilan yang selama ini ternoda, maka ketika datangnya hari mahsyar, keadilan itu akan diangkat dan diperlihatkan. Hari itu, orang-orang yang lemah, yang tidak mendapat haknya, yang dirampas segala keadilan ketika di atas dunia, mereka akan memperolehi keadilan dengan sempurna. Pada hari itu, tidak ada lagi orang yang ketawa angkuh kerana berasa lebih tinggi daripada keadilan. Semuanya tunduk dan hina di hadapan keadilan Allah yang Maha Adil. Kerana itu, apa-apa kesalahan dan kesilapan kita kepada manusia, segeralah dimintakan kepada mereka halal. Mintalah keampunan dan kemaafan daripada mereka, supaya di akhirat nanti kita tidak akan dituntut oleh mereka dengan pahala yang akan dikeluarkan daripada kita dan diberikan kepada orang yang pernah kita zalimi di atas dunia dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Hashtag penyiaran Syakim.
3: Dalam kehidupan masyarakat Islam hari ini, kelompok terbesar yang membentuk masyarakat adalah remaja. Jadi untuk kita melahirkan mereka menjadi generasi yang akan mewarisi kita pada masa depan sebagai satu generasi yang kuat, sepatutnya kita jadikan contoh Rasulullah ataupun model yang ditunjukkan oleh Rasulullah itu sebagai satu panduan dalam kita melaksanakan tanggungjawab untuk mendidik mereka menjadi generasi yang baik. Kita perhatikan bagaimana baginda membina satu generasi yang kuat, yang akan mengambil alih peranan untuk menyebar luaskan Islam ini sampai kepada satu ketika pernah menguasai keseluruhan penduduk dunia.

0: Alhamdulillah ala kulli hal, kembali malam ini bertemankan Farhana.
1: Sabahul khair, ismi Amri. Pagi ini
0: seperti biasa saya Yuni Yunus
2: menemani anda sehingga jam 2 pagi.
0: Tapi sebelum tu Sofia nak kongsikan juga,
2: saya Arif Razi akan temani anda.
0: Mari balik dulu. Assalamualaikum. Jumpa lagi.
3: Salam FM.
0: Salam untuk semua.

0: الكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال.
1: Ya Allah, aku berlindung padamu daripada rasa sedih dan gelisah. Dan aku berlindung padamu daripada sikap pengecut dan bakhil. Dan aku berlindung padamu daripada cengkaman hutang dan penindasan orang.

Sekarang, masuklah waktu solat fardu subuh bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya serta kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد يا الله وهي تهل من شريعتك سر أزان Solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Sebentar tadi telah berkumandangnya azan menandakan masuknya waktu solat fardu subuh bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya serta kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Salam FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu subuh kepada semua muslimin.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Seafdal-afdal hari kamu dalam seminggu ialah hari Jumaat. Kerana pada hari itulah Nabi Adam diciptakan dan dimatikan. Pada hari Jumaat juga ditiupkan sangkakala, kali pertama bagi mengkiamatkan bumi dan semua makhluk dihancurkan. Justeru perbanyakkanlah berselawat kepadaku pada hari Jumaat, maka sesungguhnya selawat kamu akan dipersembahkan kepadaku." Lantas para sahabat radhiyallahu anhum bertanya, "Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana selawat kami akan ditunjukkan kepadamu sedangkan pada saat itu jasad kamu telah hancur?" Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mengharamkan bumi memakan jasad para nabi." Hadis riwayat Abu Dawud.

0: Sombong bukan sekadar sikap, tetapi penyakit hati yang sangat bahaya. Merasa diri lebih mulia, lebih tinggi, lebih hebat, sampai kita lupa bahawa kita semua hanyalah hamba Allah. Jadi, marilah kita jaga hati kita dengan kerendahan diri, memperbanyakkan syukur dan menjauhkan sikap merendahkan sesama manusia. Kerana di sisi Allah, yang paling mulia bukan yang paling tinggi, tetapi yang paling bertakwa. Pesanan Menjana Minda ini dibawakan oleh Salam FM. Salam untuk semua.
1: Dengarkan tips dan panduan kesihatan.
2: Hari ini kita akan membincangkan tentang pembentukan sistem reproduktif wanita.
3: Sekali ini kita akan bercakap tentang panduan berkenaan untuk kekal cegah.
1: Bersama pakar-pakar kesihatan yang akan membimbing anda dengan ilmu, nasihat dan panduan yang boleh menyelamatkan nyawa. Dengarkan rancangan Salam Sehat setiap hari Sabtu pukul 7.15 pagi hanya di Salam FM. Salam untuk semua.

0: Pagi at Salam, 4 pagi hingga 8 pagi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Awal pagi kita Sabahul Khair, 6.15 minit pagi. Masya Allah, kita dah memasuki jam ataupun pertemuan kita bagi waktu yang ketiga ini. InsyaAllah masih lagi terus bertemankan saya Sofi Abdullah sehingga pukul 8 pagi. Kita teman berteman pagi ni hari Khamis. Apa khabar semua? Kaif halukum? Ana bi khair. Semoga sihat sejahtera selalu, saya doakan. Saya alhamdulillah sihat. Rakan-rakan kita yang menyapa di kita punya WhatsApp, ya. Alhamdulillah, saya alhamdulillah lah. Semuanya baik-baik sahaja, kan? Untuk anda juga yang pagi ni bangun awal pagi, selamat menuju ke tempat kerja. Bangun awal sebab pun tak nak berlumba-lumba, orang kata, dalam kesesakan, kan? Masya Allah. 14 Rabiul Awal 1448 Hijriah, bersamaan 27 Ogos 2026 Masih. Insya Allah nantikan untuk topik pagi kita pagi ni. Masih lagi kita nak sembang-sembang tentang, ya, baru-baru ni kan masih lagi kita ada sambutan Maulidur Rasul, kan, 1448 Hijriah. Dan masih lagi saya nak sentuhlah berkenaan dengan perjuangan baginda sallallahu alaihi wasallam, ya, dan tajuknya berkenaan dengan nantilah saya ceritakan, kan, nanti saya bagi tahu apakah tajuk kita untuk pagi ini, kan. Tapi kita nak sembang-sembang santai je nanti. Tapi sebelum tu saya nak kupas dulu apakah berita dan cerita di sekitar kita untuk pagi ini. Boleh saya kongsikan, menerusi hantaran Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkenaan dengan negara tidak boleh terus bergerak dengan kerangka lama sedangkan dunia pendidikan, ilmu dan teknologi berubah begitu pantas yang menuntut langkah berani dalam melakukan perubahan yang besar dan berani. Dan perkara ini turut beliau tekankan ketika menghadiri Forum Ilmuwan Malaysia Madani siri ke-13 di Universiti Malaya semalam, khususnya mengenai keperluan membentuk kerangka baharu Akta Pendidikan Tinggi yang selari dengan aspirasi transformasi pendidikan negara. Dan berita seterusnya, rantau panjang. Ketua Polis Negara iaitu Tan Sri Datuk Sri Haji Muhammad Khalid Haji Ismail semalam meninjau keadaan keselamatan di beberapa lokasi strategik di sepanjang sempadan Malaysia-Thailand melalui jalan darat sempena kunjungan beliau ke Ibu Pejabat Polis Kontinjen Kelantan. Dan lawatan tersebut dilaksanakan susulan perkembangan keselamatan di selatan Thailand yang menyaksikan beberapa siri insiden di wilayah Naratiwat, Pattani dan juga Yala, termasuk kejadian letupan, pembakaran, kerosakan harta benda dan juga kemudahan awam serta beberapa insiden tembakan. Dan dalam pada itu, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berharap seluruh warga mahasiswa dan pihak berkepentingan dapat memberi kepercayaan kepada langkah-langkah penambahbaikan komprehensif yang sedang dirancangkan kerajaan pada masa ini. Dan katanya semua pihak perlu memberikan ruang kepada kerajaan untuk melaksanakan pindaan atau memansuhkan Akta Universiti dan juga College Universiti 1971 secara menyeluruh bagi kebebasan mahasiswa. Berita seterusnya, seorang lelaki berusia 57 tahun ditemukan mati di dalam sebuah bilik sewa di atas sebuah restoran di sepanjang jalan OKK Abdullah semalam dengan pihak polis mengesahkan tiada unsur jenayah ditemukan. Dan Ketua Polis Labuan Superintendent Wan Muhammad Firdaus Wan Zaki katanya mangsa yang dikenali sebagai Tan Bun Tai dari Kampung Sabah Noel, Papar, Sabah dipercayai telah meninggal dunia lebih daripada 5 hari. Seekor gajah jantan dewasa yang dikesan berkeliaran di sepanjang jalan raya timur barat Greek sejak 17 Ogos lepas menjadikan peringatan bahawa hidupan liar memerlukan lanskap hutan yang luas dan bersambung untuk terus hidup. Dalam kenyataan menerusi hantaran Facebook, World Wide Fund for Nature Malaysia memaklumkan koridor hidupan liar amat penting bagi memastikan gajah dapat bergerak dengan selamat antara habitat untuk mencari makanan, air dan tempat berlindung. Lebih 4,800 usahawan telah dibangunkan Jabatan Kemajuan Masyarakat ataupun KEMAS menerusi program Quit Win sejak 2017 membuktikan latihan kemahiran mampu membuka peluang ekonomi kepada komuniti luar bandar. Dan dalam berita-berita lain yang turut dimuatkan, Raja Permaisuri Agong Raja Zari Sofia berkenan menerima menghadap Mufti Negeri Johor Datuk Yahya Ahmad dan Ketua Pengarah Arkib Negara Malaysia Zaidin Muhammad Nor di Istana Negara semalam. Dan menurut hantaran di Facebook Sultan Ibrahim Sultan Iskandar, Raja Zari Sofia dipersembah maklum mengenai perancangan Majlis Pengkisahan Sejarah Institusi Mufti Negeri Johor dan pelancaran buku Bibliografi Mufti-Mufti Negeri Johor. Baiklah, berita yang terakhir yang boleh saya kongsikan dari luar negara. Di Nepal, situasi semasa selepas banjir kilat besar melanda kawasan tengah Nepal pada pagi Rabu, yang mana banjir yang melanda sepanjang sungai Botekoshi di banjaran Himalaya itu dipercayai berpunca daripada limpahan tasik glasier di bahagian hulu di wilayah Tibet, China. Dan satu rakaman video di media sosial menunjukkan kemusnahan meluas di kawasan penempatan berhampiran sempadan Tibet serta sekitarnya. Dan banjir itu turut menghanyutkan beberapa projek kuasa hidro dan jambatan di sepanjang laluannya. Baiklah, dengan berakhirnya berita luar negara itu, nampaknya sampai di sini dahulu saya kongsikan berita-berita yang saya bawakan kepada anda. InsyaAllah ada lagi apa jua informasi yang boleh kita kongsikan pagi ini, InsyaAllah saya akan bawakan kepada anda. Dan kita masih lagi dalam orang kata suasana kita menyambut bulan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Dan kita jangan lupalah untuk kita teruskan mengikut segala sunnah dan ajaran yang telah pun diajar oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Dan apa kata kalau saya nak war-warkan sekali lah untuk anda bersedia pagi ni, topik pagi sebenarnya lama dah saya tak buka topik kan, sebab saya bersiaran pada hari Jumaat, kita ada agenda salam. Jadi hari ini hari Khamis, saya nak buka topik kan. Jadi kepada anda yang nak sama-sama bersama untuk berikan pandangan dan juga pendapat, ya, saya nak tanya kepada anda, apa perubahan dalam diri anda selepas mengenali sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Pastinya banyak buku-buku kita dari kecil sampailah kita sekarang ni kan, zaman media sosial teknologi ni, kita setiap hari pun kita pasti kalau kita buka di TikTok, saluran Facebook, ada je sirah ataupun kisah sejarah Rasulullah, perjuangan, peperangan, ya, bagaimana baginda orang kata berjuang, ya, dari seawal baginda dilantik, ya, sebagai pemimpin umat di akhir zaman ini. Jadi kita banyak sirah-sirah yang orang kata memang ada kalanya kita terlepas lah kan. Jadi boleh tak kalau anda storykan ataupun kongsikan dengan saya pagi ni, apa perubahan dalam diri anda selepas mengenali sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Pasti ada sesuatu yang anda ikuti, ya, anda idolakan bersama model seluruh umat dunia, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Boleh kongsikan dengan Sofia pagi ni, taliannya 0322887111 dan juga talian WhatsApp kami 0111317911. Tapi bukan sekarang, kita akan kongsikan nanti di jam yang keempat tugasan saya selepas kita ikuti utama 7 pagi. Jadi jangan ke mana-mana, stay tune, kekal bersama Salam FM, salam untuk semua.

0: Ini Alkisah seorang yang tekun, berusaha sampai berjaya.
1: Ha, nak dengar tak kisah insan yang berjaya dan memberi inspirasi? Dengarkan Alkisah setiap hari Selasa hanya di Salam FM. Salam untuk semua. Setiap figura ada kisahnya. Hashtag Penyiaran Jakim.
2: Kemana destinasi kita? Kalau kita rujuk pada ayat Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Asy-Syams, Allah berfirman, auzubillahi minasyaitonir rajim, fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Maka dia, yakni Allah, telah mengilhamkan kepada manusia ataupun kepada kita jalan kejahatan dan jalan ketakwaan. Pada ayat seterusnya Allah berfirman, qad aflaha man zakkaha. Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang menyucikan hatinya, iaitu memilih jalan takwa. Yang seterusnya Allah berfirman, waqad khaba man dassaha, sesungguhnya rugilah orang-orang yang mengotori jiwanya, iaitu memilih dengan jalan fujur, jalan dosa ataupun jalan maksiat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebenarnya kita yang memilih ke mana destinasi kita. Sama ada kita ingin ke destinasi yang telah Allah janjikan dengan penuh kenikmatan, iaitu syurga Allah Subhanahu Wa Taala, ataupun kita memilih ke destinasi yang mengerikan dengan azab yang sangat pedih dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala.
1: Penyiaran Jakim.
3: Terus dengarkan Salam FM.
1: Nidaul Islam. Dengarkan Ustaz Akram Ikrami Taib Azamuddin.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin, sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, mudah-mudahan semua sihat ceria selalu insyaAllah dalam keberkatan peliharaan Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan dan puan-puan, kita masuk dalam bulan kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam, bulan yang sangat dirindukan, yang sangat dinantikan, Rabiul Awal, masya-Allah. Kenapa kita seronok sangat dengan kelahiran ni? Sebab kita seronok kita dipimpin, dipandu, dinasihati dengan apa yang ditonjolkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu kita nak ambil sikit tajuk kita ni, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rujukan ummah. Pertama sekali, ibu ayah semua, tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala sekalian, kalau kita memahami bahawa kehidupan kita ini panduannya adalah Al-Quran, siapa lagi yang lebih memahami kalamullah, kitab Al-Quran yang suci ini, ayat-ayat perintah Allah ini, kecuali utusannya, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk mendekati Allah, untuk memahami apa kehendak Allah, tidak lain fungsinya adalah melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu kehadiran Nabi kepada kita adalah penyelamat. Kehadiran Rasulullah adalah rujukan kepada kita. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah, itulah yang diperintahkan oleh Allah. Apa yang ditinggalkan oleh Rasulullah, itulah yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana Allah nyatakan dalam Al-Quran, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Dan tiadalah apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu daripada hawa nafsunya sendiri, akan tetapi illa wahyun yuha, semuanya itu adalah wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang Nabi makan, itulah yang Allah suruh makan. Saya bagi contoh yang paling kecil. Kalau Nabi masuk tandas kaki kiri, kan, maka masuk toilet kaki kiri, itulah apa yang Allah perintahkan. Makan tangan kanan, maka Allah nak makan dengan tangan kanan. Nabi kata suatu hari duduk makan dalam talam bersama dengan seorang anak kecil, tak sempat baca doa lagi, budak kecil ni ambil makanan yang paling jauh daripada dia, kan, satu talam. Maka Nabi kata, ya bunai, wahai anakku, padahal bukan anak Nabi, Nabi panggil dengan bahasa yang lembut, kul bismillah, baca bismillah dulu, baca doa dulu, kemudian ambil makanan yang paling dekat dengan kamu, walaupun sekecil makan, masuk toilet dan sebagainya, sehinggalah benda besar kepada pemerintahan, berkerajaan. Semua yang dilakukan oleh Nabi adalah rujukan kita bahawa fahamlah kita, itulah apa yang Allah perintahkan kepada kita semua. Sebab itu, yang kedua, saya nak sebutkan bahawa jangan sesekali kita hidup terlepas daripada tali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pastikan kita tidak tergelincir daripada track ataupun jalan yang ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hendaklah kita mengikut jalan Nabi. Apa dia jalan Nabi? Akhirnya di hujung dalam ucapan khutbah Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah menyatakan taraktu fikum amrain lan tadillu in tamassaktum bihima kitaballah was sunnati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku tinggalkan pada kamu dua benda, pegang dua ni kita tidak akan sesat, iaitu kitaballah Al-Quran dan sunnah aku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kita follow Al-Quran, follow sunnah Nabi, rujukan tertinggi ini insya-Allah selamat dunia dan akhirat. Mudah-mudahan kita bergembira dengan kelahiran Nabi. Bertemu lagi, wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi.
1: Nidaul Islam #penyiaran Jakim.

Menjaga aurat adalah tuntutan yang membawa kepada kehormatan diri, kesopanan, kesejahteraan masyarakat. Dalam kehidupan seharian kita ni, cara kita berpakaian mencerminkan nilai diri serta penghormatan yang kita berikan kepada diri sendiri dan juga orang di sekeliling. Ingatlah, menutup aurat bukan sekadar memenuhi syariat. Ia juga melindungi maruah dan memperindah akhlak kita sebagai manusia yang beradab. Pesanan menjana minda ini dibawakan oleh Salam FM.

lagu-lagu mendidik jiwa. Tentunya menerusi Carta Salam setiap Sabtu 12.15 minit tengah malam. Hanya di Salam FM. Salam untuk semua.

0: أنت.
1: Ya Allah, Engkau adalah Tuhanku. Tidak ada Tuhan selain Engkau. Engkau yang menciptakan dan aku abdimu. Dan aku berada dalam perjanjian denganmu, ikrar kepadamu, yang akan aku laksanakan dengan segala kemampuanku. Dan aku berlindung kepadamu daripada kejahatan apa-apa yang telah aku lakukan. Aku mengakui dengan sebenar-benarnya nikmatmu kepadaku. Dan aku mengakui dosaku. Maka ampunilah aku, kerana tidak ada yang boleh mengampuni dosa-dosa kecuali Engkau.

0: Awas, anda dinasihatkan supaya tidak membuang sampah merata-rata. Bermula 1 Januari 2026, tindakan lebih tegas akan dikenakan terhadap perbuatan membuang sampah merata-rata secara tidak bertanggungjawab. Pesalah boleh dikenakan denda sehingga RM2,000 atau perintah khidmat masyarakat sehingga 12 jam. Kebersihan persekitaran adalah cerminan disiplin masyarakat.
1: Sesungguhnya, kebersihan itu adalah sebahagian daripada iman. Hadis riwayat Muslim.
0: Pesanan menjaga kebersihan ini dibawakan kepada anda oleh Salam FM. Salam untuk semua.

0: di kawasan bencana, manakala ratusan lagi dilaporkan masih hilang termasuk 403 pelancong yang belum dapat dikesan. Kementerian Pelancongan Nepal turut memaklumkan jumlah itu termasuk 341 warga asing antaranya dari India, Malaysia, Australia, Britain dan Amerika Syarikat. Ikuti perkembangan lanjut dalam segmen luar negara seketika nanti. Beralih ke perkembangan Akta Universiti dan Kolej Universiti 1971, AUKU, cadangan kerangka perundangan baharu bagi menggantikan akta tersebut akan dibentangkan Kementerian Pendidikan Tinggi kepada Jemaah Menteri minggu depan. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata, langkah segera akan dilaksanakan merangkumi aspek kebebasan mahasiswa, kebebasan akademik serta kebebasan penerbitan.
1: Berikutnya kita beri tempoh tahu 2 bulan, siapkan. Ini semua pakar-pakar akademik semua ada dan semua is there. Jadi saya fikir nah, kita guna menafakkan akademik sains bersama kita dengan akademik, naib chancellor, kami gabung tenaga, perah. Dan saya tidak fikir kita harus berbeza pendapat dari segi kerangka besar.
0: Dalam hal itu, Perdana Menteri menegaskan ruang kebebasan bersuara kepada mahasiswa perlu diberikan sepenuhnya tanpa kekangan, khususnya dalam memberi pandangan dan kritikan. Langkah itu penting bagi memastikan universiti menjadi medan mengasah pemikiran kritis serta berani mempertahankan hujah dalam menepani cabaran pendidikan masa kini.
1: Menerima kenyataan bahawa ruang kebebasan mahasiswa harus diberikan sepenuhnya tanpa sebarang kekangan yang menghalang kegiatan mereka. Sama ada kita setuju atau tidak, itu soal lain. Kita boleh berbahas dan kita boleh tuntut anak-anak mahasiswa itu pertahankan hujah mereka. Tapi mesti dijadikan gelanggang universiti ini sebagai medan untuk pemikiran kritis dan pemikiran segar.
0: Beliau berkata demikian ketika berucap pada Forum Ilmuwan Malaysia Madani Siri ke-13 di Dewan Tunku Chancellor Universiti Malaya Petaling Jaya malam tadi. Dalam perkembangan berkaitan, Menteri Pendidikan Tinggi Dato' Sri Dr. Zamri Abdul Kadir memaklumkan masa depan pendidikan tinggi negara menuntut keperluan untuk melihat semula akta berkaitan pendidikan tinggi secara menyeluruh termasuk AUKU. Inisiatif itu bagi memastikan ekosistem pendidikan tinggi kekal relevan dan tidak terus dikongkong oleh peraturan lama.
2: Salah satu benda yang sangat sentral ialah untuk kita lihat semula keberadaan akta-akta yang berkaitan dengan pendidikan tinggi. Antara akta itu ialah AUKU. Kerana kita tidak mahu melihat mahasiswa yang masih terus dikungkung. Kerana perubahan kita, perubahan sistem pendidikan telah berubah.
0: Dato' Sri Dr. Zamri Abdul Kadir. Sementara itu, Menteri Pendidikan Dato' Sri Fadlina Siddiq menekankan pendidikan manusiawi menjadi asas penting bagi membentuk generasi masa depan yang bukan sahaja cemerlang dalam akademik, malah sejahtera dan mempunyai kehidupan yang lebih baik termasuk aspek kebajikan, kesihatan mental, pemakanan serta persekitaran pembelajaran murid di sekolah. Jelas beliau, pelaksanaan rancangan makanan tambahan serta intervensi kesihatan mental terus diperkasa manakala perluasan prasekolah percuma dapat membantu mengurangkan beban kewangan keluarga.
3: Kita anak merdeka dan kitalah penjaga maruah bangsa.

0: Terus dengarkan Salam FM.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna naj'aluka fi nuhuri a'da'ina wa na'udzu bika min syururihim. Allahumma baddid syamlahum wa farriq jam'ahum wa syattit kalimatahum wa zalzil aqdamahum wa sallit 'alaihim kalban min kilabik ya qahhar ya jabbar ya muntaqim ya Allah ya Allah ya Allah. Allahumma ya munzil al-kitab wa ya mujri as-sahab wa ya hazim al-ahzab, ihzimhum wansurna alaihim. Ya Allah, kami letakkan kamu di batang leher musuh-musuh kami, dan kami berlindung denganmu daripada segala kejahatan mereka. Ya Allah, hancurkan kumpulan mereka. Ya Allah, pecahkan pakatan mereka. Ya Allah, leburkan pendirian mereka. Ya Allah, musnahkan langkah mereka. Cengkamkan anjing-anjingmu kepada mereka. Ya Allah, yang maha memaksa. Ya Allah, yang maha perkasa. Ya Allah, yang maha membalas. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Allah, yang turunkan kitab, yang gerakkan awan, yang tewaskan tentera Ahzab, kalahkan mereka dan kemenangan ke atas kami. Amin ya Rabbal Alamin.
2: Ramai orang terpengaruh dengan apa yang berada di sekitar mereka, suasana mereka. Dan kesannya ialah mereka akan terpengaruh, mereka akan bertindak balas dengan apa yang berlaku di sekitar mereka. Kita tak boleh kawal apa yang berlaku sekitar kita. But setiap manusia mempunyai pilihan untuk kawal apa yang mereka boleh kawal dalam hidup mereka, iaitu apa? Pilihan hidup mereka. Emosi mereka boleh dikawal, tindakan mereka boleh dikawal. Anda ada dua pilihan bila berlakunya ujian dan juga benda-benda yang anda perlu syukuri. Yang pertama ialah tuan-tuan, anda kena syukur dahulu dengan apa nikmat yang anda dapat. Kedua ialah anda kena syukur dengan ujian yang anda dapat. Kerana kenapa bersyukur? Kerana lepas bersyukur kita akan datang sabar, tuan-tuan.
3: Salam FM.
4: Hashtag penyiaran Jakim. Jom dengar perkongsian keluarga Ustaz Angkil.
5: Eh Aisyah, Kak Cik ni sekarang kena berjimat lah rasanya dengan zaman harga barang sekarang kan. Kalau Kak Cik tak berjimat rasa, ish, jangan harap lah ada simpanan kan.
6: Bagus Kak ni, baru fikir sekarang ke berjimat? Sebenarnya kan bukan senang kita nak berjimat ni tau. Lagi-lagi nak berjimat untuk simpanan, betul?
5: Betul lah Aisyah. Tapi dalam berjimat ni kadang ada juga benda-benda yang Kak Cik kena bayar. Macam mana tu?
6: Bayar saman ke Kak Cik?
5: Ish, bukan saman, tapi zakat. Kak Cik ni kira-kira macam, banyak jugalah Aisyah. Tapi Kak Cik tetap bayarlah juga. Dah kata wajib bayar zakat kan.
7: Kak Cik. Zakat tu takkan menyebabkan simpanan Kak Cik susut. Yakin?
5: Yelah Akil, tapi logiknya kan, bila kita keluar membayar, berkuranglah duitnya Akil. Macam mana tu? Kak Cik risaulah.
7: Itu logik pengiraan manusia. Logik manusia beza dengan logik ibadah. Sebab itulah Allah SWT berfirman dalam surah Taubah ayat 103, zakat adalah penyucian diri daripada dosa dan sifat tamak, serta kaedah mensejahterakan masyarakat.
6: Terkejut saya, Abang. Okey, maknanya sekarang ni zakat tu sebenarnya membersihkan harta, betul?
7: Betul. Zakat ni bayaran yang kita berikan kepada hak orang lain yang Allah selitkan dalam rezeki kita.
5: Oh, macam tu. Tapi kalau tak cukup nisab, macam mana tu pula Akil?
7: Tahu pasal nisab. Kalau belum cukup nisab, tak wajib lah. Tapi bila dah cukup, janganlah tiba-tiba tangguh dengan alasan komitmen lah dan sebagainya.
6: Kaedah pembayaran zakat tu pun dipermudahkan kan? Melalui pemindahan wang pun boleh.
5: Oh, yelah. Jadi selama ni Kak Cik ingat berjimat tu bolehlah simpan banyak duit kan? Yelah. Tapi tak apalah, apa pun akhir zakat tu tetap wajib kena bayar kan?
7: Jimat tu amalan yang baik. Tapi janganlah sampai kedekut dengan ibadah, kedekut dengan kewajipan, termasuklah sedekah. Rasulullah SAW bersabda, maksudnya sedekah itu tidak akan mengurangi harta.
6: Zakat tu bukan beban, tapi kewajipan.
5: Yelah, baik-baik Kak Cik faham sekarang. Tapi itulah kadang-kadang Akil, bukan apa, syaitan ni selalu je bisik-bisik kat telinga Kak Cik ni. Tu yang ada perasaan yang tak jelas kadang-kadang tu. Was-was, risau sangat duit habis kan.
7: Zakat ni bukan hanya tentang harta kita bayar, tapi ia adalah masalah untuk masyarakat. Allah tak nak pun duit kita, duit tu pemberi kepada orang yang memerlukan.
3: Dengar

0: keluarga Ustaz Angkil.
1: Daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tiga golongan yang dicintai Allah Azza wa Jalla, lelaki yang bangun di tengah malam lalu membaca kitab yakni Al-Quran, lelaki yang bersedekah dengan tangan kanan dan menyembunyikannya dari tangan kirinya, dan lelaki yang berjuang di medan perang pada jalan Allah. Hadis riwayat Imam At-Tirmizi.
0: Salam FM, salam untuk semua.

0: Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ahli Sayyidina Muhammad. Nur Wana kau terhebat. 7:27 minit pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi untuk segmen pagi Salam pagi ni dengan topik pagi kita, apa perubahan dalam diri selepas anda mengenali sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita masih lagi ya, awal-awal kita di Rabiul Awal ini ya, dengan sempena sambutan Maulidur Rasul yang disambut ya baru 2 hari lepas. Jadi kita masih lagi dalam mood ataupun suasana untuk kita sama-sama menghayati ya perjuangan dan pengorbanan baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi topiknya masih lagi berkenaan dengan baginda Rasulullah. Jadi apa perubahan dalam diri selepas anda mengenali sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Boleh hubungi Sofia kalau rasa nak kudara sama-sama. Taliannya 0322887111 ataupun talian WhatsApp kami 0111317291. Selamat pagi, yang menyapa pagi ni Cik Muhammad Muhaimin katanya. Assalamualaikum, selamat pagi, selamat bertugas di segmen pagi Assalam. Terima kasih Kak Akumar kita. Assalamualaikum, selamat pagi DJ Sofia. Kata Kak Akumar, jauhkan sifat marah, tapi taklah hebat sebab kita tak sempurna seperti baginda sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Jadi pagi ni ada yang marah-marah, jangan marah-marah. Kita senyum seumur, kata senyum selalu, insyaAllah. Kan, senyum itu adalah satu sedekah sebenarnya. Kalau kita mungkin tak ada rezeki lain, duit ke apa kan, pagi ni nak belanja makan ke, tapi kalau kita senyum pun buat orang rasa selesa dengan kita, insyaAllah. Semoga kita beroleh ganjaran dan juga pahala. Baiklah, seketika waktu sebelum kita nak teruskan lagi topik pagi kita ya pagi ni, apa perubahan dalam diri selepas anda mengenali sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita ikuti dulu lughatul salam.
1: Mengenal, mempelajari dan bertutur bahasa Turki, Turci Dili. Lughatul salam.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar para pendengar? Sekarang ini anda bersama dengan saya Dr. T dalam segmen Lughatus Salam. So kita nak belajar bahasa apa hari ni ya? Kita nak belajar bahasa Turki. So hari ni Dr. T akan ajarkan dua patah perkataan dalam bahasa Turki. Yang pertama, macam mana kita nak sebut dalam bahasa Turki? Terima kasih. Alright? Terima kasih. Katalah orang tu tolong kita, kita nak sebut terima kasih. Dan perkataan kedua yang Dr. T nak share pada hari ni adalah macam mana kita nak sebut selamat pagi. Selamat pagi, good day, good morning. Macam mana kita nak sebut dalam bahasa Turki. So kalau untuk terima kasih dalam bahasa Turki, kita sebut teşekkür. Teşekkür. Alright? Tapi kalau kita nak sebut terima kasih banyak-banyak, teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Tapi biasanya tersyukur pun dah memadai. Alright, kemudian kalau kita nak sebut selamat pagi dalam bahasa Turki, kita sebut günaydın. Günaydın. Günaydın. Jadi cuba sebut kan? Gu. Dia bukan gu tau, dia gu. Günaydın. Dan kalau nak sebut terima kasih, tersyukur ederim. Alright, itu sahaja untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi.
1: Hashtag penyiaran jakim.
3: Hiburan berterusan Salam FM.
0: Ya, 7:31 minit pagi waktu ini. Kepada anda yang dalam kenderaan, ada yang hantar nak pergi ke sekolah, ya masya-Allah. Suri rumah yang hebat, bangun awal pagi, pagi-pagi dah buat sarapan. Ya, sebelum tu lagi bangun awal pagi, ada yang mengaji, bertahajud, ada yang berzikir, lepas tu memasak, bawa bekal, ya masak untuk bekal suami, bekalkan untuk anak-anak. Jadi kita kena bagi satu penghargaanlah untuk ibu-ibu suri rumah yang ketika ini masih lagi sedang buat kerja. Kalau kita bertungkus lumus di tempat kerja, mereka juga bekerja tanpa gaji. Kita doakan mereka ini sihat ya, dan diberikan ganjaran pahala dan syurga. Untuk kita semua jugalah yang berjuang mencari rezeki dan nafkah pagi ni, ataupun yang baru saja habis kerja, dalam sistem ni lah, shift yang kerja sistem pergiliran kan. Macam kami di Salam FM ni kan, sudah pastinya kami ni kerja waktu-waktu yang orang lain sedang sedap tidur kan. sedang lena diulit mimpi. Jadi untuk rakan-rakan kami yang bekerja secara shift tu kan, contohnya anggota-anggota beruniform, yang kerja nurse, kerja doktor, askar, tentera yang berada di laut, di daratan, di lautan, di udara, kan, e-hailing yang memandu. Jadi kita semua adalah semua perjuang yang mencari nafkah untuk meneruskan kehidupan, ya. Semoga rezeki yang barakah ya Allah kurniakan untuk kita semua. Baiklah, ayo kita teruskan lagi untuk topik pagi kita pagi ni. Daripada siapa agaknya pagi ni yang dah berkelip-kelip line konti kami ni.
4: Okay. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
4: Cik Jumari dari keluar.
0: Cik Jumari. Suara tu saya macam kenal je tadi. Kita tahu dah Cik Jumari, tapi saja nak tahu biar orang tu perkenalkan dirinya sendiri kan.
4: Sebab kata dah lama tak, kata tak kau dara kan, jadi masih lupa sikit lah.
0: Cik Jumari lupakan kami ke apa ni?
4: Tak, maksudnya kita dah lama tak telefon dah, maksudnya kita tak telefon. Kita dengar tapi kita tak telefon.
0: Dengar tapi tak telefon. Kenapa tu?
4: Taklah, kita kadang-kadang ada urusan saya tidak dapat dielakkan, jadi dah tak nak telefon lah maksudnya.
0: Bukan merajuk eh?
4: Tak ada.
0: Masya Allah. Okey, pagi ni tajuk kita, tahu kan saya dah war-war tadi tajuknya?
4: Dia ingat lupa lah Cik Sofia.
0: Apa perubahan dalam diri selepas mengenali sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?
4: Okey, perubahan dalam diri saya lebih kata menjaga amal ibadat saya. Maksudnya lebih bersederhana di dalam pembelajaran dan segala urusan lah. Maksudnya kita lebih bersederhana. Kadang-kadang kita ni kan, kadang-kadang kan berlebihan kan. Macam kita belanja ke, beribadat ke, kadang-kadang kita berlebihan. Lepas tu bila dah penat, kita tak nak buat semuanya. Jadi saya belajar lah daripada Rasulullah SAW tu. Saya belajar sedikit, alhamdulillah saya dapat buat benda tu. Dan apa yang saya buat tu walaupun sedikit, saya dapat buat secara berterusan macam tu.
0: Istiqomah lah.
4: Istiqomah betul.
0: Apa agaknya perkara yang masih lagi maksudnya yang Rasulullah ada dalam diri Rasulullah ya, perubahannya, tapi Cik Jumari tak dapat nak buat lagi, maksudnya nak ikut tu?
4: Saya cakap nak bangun malam. Apa beribadat malam sebab tu nak bangun tahajud lah, itu memang susah betul.
0: Nak bangun waktu sepertiga malam.
4: Betul. Tapi kalau bulan Ramadan senang pula, tapi bila dah lepas tu kita tak bangun tu memang macam dah tak boleh. Orang kata memang tak boleh dah kan. Kalau
0: sebab nak bersahur memang bangun lah ya.
4: Memang bangun lah kan. Lepas tu lepas bersahur tu kita akan, biasakan masa kita kan banyak kan. Jadi betul, kita dapat banyak kan. Jadi kalau macam hari biasa ni, kurang kata boleh kira dengan jadi lah, dah sebulan tu berapa hari je kita boleh dapat macam tu.
0: Jadi harapan dan doanya moga ada waktu-waktu terluang lah lepas ni istiqomah nak bangun pagi lah ya.
4: Betul, nak bangun awal, nak bertahajud. Sebab orang kata masa tu lah doa-doa kita dimakbulkan kan. Jadi kalau boleh memang nak buat macam tu lah. Memang selalu doa dapat buat macam tu.
0: InsyaAllah ya. Kita sama-sama mendoakan lah. Doakan saya juga istiqomah. Rakan-rakan kita pagi ni yang mendengar Salam FM, istiqomah kita sama-sama insya-Allah masuk syurga.
4: Kita sama-sama beramal-amal masuk syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala insya-Allah.
0: Insya-Allah. Amin. Okey, terima kasih Cik Jumari. Nanti hubungi lagi, jangan merajuk tau.
4: Tak merajuk.
0: Gurau-gurau pagi ya.
4: Tak apa, boleh.
0: Okay, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Itu dia Cik Jumari kita kan. Perubahan dalam diri, bersederhana. Saya suka sebenarnya perkataan bersederhana tu. Sebab apa, setiap perkara yang kita lakukan kita tak boleh berlebih-lebihan. Bila kita berlebih-lebihan, kita takut nanti datangnya riak ya, ujub ya, takbur ya. Yalah, Allah berikan kita rezeki, berikan kita mungkin kedudukan, pangkat, nama ya, yang mana sebelum ini kita ni biasa-biasa je, tiba-tiba kita luar biasa. Jadi kita tak bolehlah nak lupa diri. Kita kena sedar kita ni sama saja macam manusia biasa yang lain juga. Walaupun kita ada kelebihan, kita dah pernah buat kebaikan ya, Kita jangan ungkit-ungkit, kita jangan orang kata apa ni, apa yang kita dah buat tu kita ikhlaskanlah. Kita jangan sampai satu tahap kita nak banggakan apa yang kita dah buat, apa pencapaian kita dan sebagainya. Biarlah mata orang lain yang orang kata judge kita kan. Yang penting Allah tahu kebaikan yang kita buat tu, semuanya niat sederhana sahaja, insyaAllah. Dan sahabat kita yang pagi ni menerusi talian WhatsApp kami, kata Farah, "Assalamualaikum Sofia. Selepas mengenali sirah, saya banyak baca buku-buku lah masa saya sekolah dulu. Sekarang ni tak payah lagi, banyak ceramah-ceramah dekat media sosial. Saya lebih berhati-hati dengan cara saya bercakap. Sebab apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat jaga perasaan orang lain dan tak suka menyakiti hati manusia. Jadi saya sedarlah, kadang-kadang kita ni rasa kita bercakap macam benar je kan, tapi cara kita menyampaikan kebenaran tu melukakan orang. Jadi sekarang saya cuba belajar bercakap dengan lebih lembut dan beradab." Masya Allah Farah, terima kasih perkongsiannya. InsyaAllah kita akan sambung lagi. Apa perubahan dalam diri selepas anda mengenali sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Insyaallah semoga bermanfaat perkongsian kita pagi ini. Teruskan bersama Salam FM, menerusi pagi at salam.

0: Akhir bersamamu persembahan pada Hijaz antar yang terbaru 7.42 minit pagi ya. Dan Allah bukan menunggu kita untuk jadi yang sempurna untuk bertaubat. Allah menunggu hamba yang mahu kembali. Kadang-kadang air mata yang jatuh ketika mengingati dosa lebih berharga daripada hati yang rasa dirinya sudah baik. Ya? Jadi kita sentiasalah merendah diri walau di mana juga kita berada ya. Sesama manusia sendiri pun, walaupun kita mungkin berbeza pangkat, nama dan darjat sebagainya, namun kita harus tahu bahawa kita tetap hambanya yang akan kembali ya, satu masa nanti. Baiklah, teruskan bersama kami pagi ni yang menyapa. Selamat pagi DJ, selamat pagi Pak Mat Yutem dari Melaka. Terima kasih kerana sudi menyapa pagi ni. Juga ada Iman, kita ada Cik Muhammad Zikri. Kata Cik Zikri kita berkenaan dengan topik pagi ni, saya lebih merindui baginda sallallahu alaihi wasallam. Masya-Allah.
1: Sesungguhnya Al-Quran ini memberi petunjuk ke jalan yang amat betul, iaitu agama Islam, dan memberikan berita yang menggembirakan orang-orang yang beriman, yang mengerjakan amal-amal saleh, bahawa mereka beroleh pahala yang amat besar. Surah Al-Isra ayat 9.
2: Salam FM, salam untuk semua.
0: Ya, kita kembali lagi untuk topik pagi ini yang macam saya war-warkan ya di awal tadi, apa perubahan dalam diri selepas anda mengenali sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rina dari Seremban. Assalamualaikum Sofia. Waalaikumsalam. Sirah buat saya lebih sabar dan saya belajar bahawa ujian bukan tanda Allah meninggalkan kita ya. Jadi kita terimalah segala ujian, apapun cabaran waktu sekarang dan juga ujian ataupun dugaan, saya terima dengan hati dan berlapang dada ya. Alhamdulillah, salah satu sifat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mana ya ada sabar dalam dirinya yang harus kita ikut. Sesabar-sabarnya manusia walaupun diuji ya, ditentang ya dengan golongan-golongan Quraisy terhadap baginda, namun baginda tetap kuat ya, tetap sabar dengan segala penghinaan dan juga tuduhan ya waktu itu. Dan kita sendiri sebagai manusia seharusnya ada perasaan begitu, walaupun sebenarnya ianya mencabar keimanan kita. Nurul dari Kuala Lumpur kata, Nurul, sirah yang mengajar saya, yang saya rasa perlu saya ikut ialah berkenaan dengan akhlak, adalah satu bukti cinta. Bukan sekadar kita berselawat je, tapi cuba hidup mengikut sunnah baginda. Apa jua sunnah yang ada, yang kita tahu, kita amalkan insyaAllah. Baiklah, yang seterusnya, Cik Amirul. Selamat pagi Sofia. Bagi saya, berkenaan dengan topik pagi ni mengajar kita bahawa kejayaan tak datang dengan mudah. Dan kalau kita tengok sirah baginda sendiri berdakwah bertahun-tahun sebelum melihat perubahan yang besar sehinggalah sekarang ni kita sebagai umat Nabi Muhammad. Jadi saya belajar untuk tak terlalu mengejar hasil dengan cepat. Yang penting kita terus berusaha, jaga niat dan serahkan hasil kepada Allah. Dan itu membuatkan saya lebih tenang dalam menjalani kehidupan. Yalah, ya, kita tak orang kata kejar-kejar, nak kejar kita punya mission, nak kejar kita punya tujuan ya, bukan dalam masa sehari dua. Apapun, semuanya mengambil masa dan memerlukan kembali kepada yang asal, iaitu kesabaran dan juga keimanan. Masya Allah. Baiklah, Kak Bedah Tudung Bawal dah menanti apa pagi ni Kak Bedah nak cakap dengan kita. Kita dengarkan.
3: Hey, Kak.

kita ni kan dah masuk bulan Ogos. Jadi kan Kak May dah perhati je tengok macam-macam ragam masyarakat kita kan. Maklumlah dah bulan kemerdekaan ni, Kak May dah nak tanya kita ni ada semangat tak untuk kibarkan jalur gemilang? Adakah rumah kita penuh dengan bendera? Kereta ada tak pasang bendera kiri kanan? Kalau ada, alhamdulillah. Kalau tak ada, mana semangat kenegaraan kita? Mana semangat merdeka kita? Jadi pasanglah kan. Bukan apa, Kak May dah suka tengok kalau orang pasang bendera dekat kereta, dekat rumah. Tanda apa? Tanda kita cintakan negara kita. Dan tanda apa? Tanda kita bersyukur dengan kemerdekaan yang kita kecapi sehingga hari ini. Tapi yang Kak May dah sedih lah kan, ada juga yang bila ditanya, awak dah pasang bendera ke? Dia jawab, ish, malas lah nak pasang bendera sana sini, nak buat apa? Pula dah ada yang cakap macam tu. Ish, bagi Kak May dah kan, kenapalah nak gantung bendera pun malas. Tak sampai 5 minit dah boleh gantung kan. Ini tidak, kalau kita scroll TikTok 3 jam tu, tak malas pula. Kalau beratur nak beli kopi viral tu, sanggup beratur tengah hujan, tengah panas sampai 2 jam pun tak ada masalah. Bila bab menghargai negara, sebut jadi penat. Janganlah macam tu. Kak May dah bukan kata kena pasang bendera tu satu kampung. Bukan macam tu, tapi sekurang-kurangnya biarlah ada rasa bangga kita menjadi rakyat Malaysia. Jalur gemilang tu kan bukannya sekadar kain yang berkibar bila ditiup angin, tetapi ia adalah lambang perjuangan, lambang pengorbanan, lambang keamanan yang kita nikmati sehingga hari ini. Kita bangun, alhamdulillah, bangun pagi dengan rasa aman, dengan rasa tenang. Kita pergi kerja tanpa dengar bunyi letupan. Anak-anak boleh pergi ke sekolah belajar dengan tenang. Masjid bebas untuk melaungkan azan. Itu kan tanda kemerdekaan yang kita harus bersyukur sehingga hari ini kita mendapat nikmat kedamaian itu. Jadi semua itu bukannya berlaku sendiri ya. Itu adalah pengorbanan daripada orang-orang dahulu yang telah berkorban untuk mendapatkan apa? Untuk mendapatkan kemerdekaan, merdekakan kita daripada penjajahan. Sebab tu kita jangan pandang kecil pada jalur gemilang ya. Baiklah, seperti biasalah Kak May dah nak cakap. Kak May dah ni bukannya nak mengata, Kak May dah cuma nak bagi nasihat je. Jadi jangan ambil hati ya. Kak May dah pergi dulu. Assalamualaikum.

0: Sabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bacalah Al-Quran. Sesungguhnya Al-Quran akan datang memberikan syafaat kepada pembacanya. Hadis riwayat Imam Muslim.
1: Salam FM, salam untuk semua.
2: Ya, kita dah sampai ke penghujungnya pejam celik. Pejam celik kan, nah, sekejap je masa terus berlalu. InsyaAllah kami akan kembali lagi lah pukul 12.30 malam nanti. Dan tepat pukul 8 pagi, saya akan serahkan tugasan kepada rakan penyampai Asyik FM. Yang terakhirnya untuk topik pagi kita pagi ni berkenaan dengan perubahan dalam diri kita selepas anda mengenali sirah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang terakhirnya Pak Mat Utem Melaka. Tadi kembali lagi lah nak bagi pandangan. Saya baca topik pagi ni pun saya dah rasa sebab Allahu Akbar, kesian ya. Okey, sebelum baca sirah, hati saya ni keras, kucau balau. Kucau balau, bahasa Melaka kot dia. Jadi selepas selalu baca hadis dan juga sirah, hati saya lembut dan selalu sebab cannot figure out how Rasulullah can go through all turbulence. Ambu cakap orang putih pula Pak Mat, ya Pak Mat, tu dia. Masya Allah. Jadi ialah kan, mungkin kita sebelum ni kita ada pelbagai masalah yang melanda dalam kehidupan kita, dalam kehidupan seharian kita, yang ada orang kata tadi kucau balau, mungkin kacau bilau lah juga kan. Tapi dalam kehidupan kita semua orang melalui perkara yang lebih kurang sama, laluannya mungkin sedikit berbeza, caranya ataupun ujiannya tak sama, mungkin ada yang berat, ada yang ringan. Jadi bila Pak Mat kata lepas baca sirah ya, hatinya jadi lebih lembut dan selalu sebab maksudnya dekat situ Allah dah berikan hidayah dekat diri kita. Kita harus bersyukur ya, bila kita ada satu perasaan yang makin lama membuatkan kita cepat, bukan cepat menangis ke apa, tapi perasaan tu datang dengan sendirinya. Ya, sebelum ini kita seorang yang keras, mungkin selepas itu kita jadi orang yang lebih lembut hati kan. Sebelum tu keras orangnya kan, garang orangnya, cepat marah, panas baran dan sebagainya. Tapi selepas kita baca sirah, kita tahu bagaimana perjuangan dan jihadnya Rasulullah untuk membawa kita hingga hari ini. Jadi membuatkan kita Allah jentik hati kita, Allah berikan kita petunjuk dan juga hidayah untuk kita menuju jalan yang terbaik ya, untuk kita mencontohi baginda sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, yang terakhirnya sebelum saya menutup tirai untuk semua pagi ni ya, maaflah kalau anda kata tak sempat nak baca semua mesej yang dihantar pagi ni, insyaAllah untuk topik-topik yang lain pula lah ya. Dan untuk penutupnya, semoga ya sampai satu masa nanti, ya Allah jangan kau palingkan hati kami setelah kau beri petunjuk, dan pimpinlah kami hingga akhir hayat, amin ya Rabbal Alamin. Dan semoga kita termasuk dalam kalangan umat yang mendapat syafaat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bertemu dengan baginda dalam keadaan Allah meredai kita semua, insyaAllah. Sampai jumpa lagi daripada saya, Sofi Abdullah ya. Selamat hari Khamis untuk semua, selamat bekerja, selamat berjihad semua. Saya doakan anda sihat sejahtera dalam lindungan dan keselamatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jumpa lagi illal liqa ma'a salama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.

0: Sesungguhnya kami terjaga di pagi hari dengan kesedaran bahawa kerajaan bumi dan segala isinya ini seluruhnya adalah milik Allah. Dan segala puji bagi Allah, tiada sekutu baginya, tiada Tuhan selain Dia, dan kepadanya kami akan dibangkitkan.
1: Mari kita bukan sekadar mahu berjaya, kita mahu sangat berjaya. Sebab Allah cipta kita dengan sebaik-baik kejadian, maka kita alang-alang nak berjaya, kita kena fokus untuk sangat-sangat berjaya. Jadi kalau kita nak berjaya, kita kena matlamatkan yang terbaik. Sebab Allah amat kasih hambanya yang bila buat apa kerja pun, dia buat dengan tekun dan terbaik dan sungguh-sungguh. Dan natijahnya pastilah yang terbaik. Bila dah buat matlamat yang terbaik, usaha yang terbaik, doa yang paling kudus dan tulus, apa yang kita dapat, redha.
2: Salam FM.
3: #penyiaranjakim.